0: Himi jadi tempat sholat Idul Adha meski dalam blokade Israel. Ya, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
0: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan krisis Palestina cerminkan ketimpangan penegakan hukum internasional, dirilis oleh minanews.net. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menilai situasi yang terjadi di Palestina saat ini menunjukkan adanya penerapan hukum internasional yang tidak konsisten dan cenderung selektif. Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam forum internasional yang membahas dinamika geopolitik dan perdamaian global pada Selasa lalu di New York. Menurutnya, pelanggaran yang terjadi di Palestina seharusnya mendapat perhatian dan penegakan hukum yang sama seperti konflik di kawasan lain di dunia. Beliau menegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum internasional termasuk perlindungan terhadap warga sipil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak boleh diterapkan berdasarkan kepentingan politik tertentu. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia juga menyoroti krisis kemanusiaan yang terus memburuk di jalur Gaza akibat agresi militer Israel dan pembatasan bantuan kemanusiaan. Menurutnya, masyarakat internasional harus mengambil langkah konkret untuk menghentikan penderitaan rakyat Palestina, termasuk memastikan akses bantuan medis, pangan, dan perlindungan bagi warga sipil. Kita beralih ke berita berikutnya. Buktikan Islam sebagai agama toleransi, sebagian daging kurban di Masjid Istiqlal diberikan kepada non-Muslim. Dirilis oleh minanews.net. Masjid Istiqlal Jakarta menerima sumbangan hewan kurban dari berbagai kalangan masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, termasuk dari non-Muslim. Imam Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar di Masjid Istiqlal pada Rabu lalu menyebut sekitar separuh hewan kurban yang diterima tahun ini berasal dari donasi masyarakat non-Muslim sebagai bentuk toleransi dan solidaritas antar umat beragama. Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut mengatakan partisipasi umat non-Muslim dalam kegiatan kurban menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Menurutnya, Idul Adha tidak hanya memiliki makna ibadah bagi umat Islam, tetapi juga menjadi momentum memperkuat nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Kita beralih ke berita berikutnya, imigrasi. Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA gagalkan keberangkatan 13 calon haji non-prosedural, dirilis oleh minanews.net. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta menggagalkan keberangkatan 13 warga negara Indonesia yang diduga hendak menunaikan ibadah haji melalui jalur non-prosedural di Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta selama musim haji 2026. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta, Teddy Riyandi, pada Rabu lalu mengatakan penundaan keberangkatan tersebut dilakukan dalam rentang April hingga Mei 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan visa di luar prosedur resmi haji. Menurutnya, upaya pencegahan dilakukan setelah petugas menemukan indikasi kuat para calon penumpang akan berangkat ke Arab Saudi menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya. Beliau menjelaskan kasus pertama terungkap pada 25 April 2026. Selanjutnya, petugas kembali menggagalkan keberangkatan 2 orang pada 4 Mei, 3 orang pada 13 Mei, 4 orang pada 17 Mei, dan 3 orang lainnya pada tanggal 22 Mei 2026. Ya, ikhwatul iman, sahabat umat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari.

0: menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
0: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
3: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
3: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
3: Iya kah, saya kira mau mi kita timbang itu hari. Karena tidak ada mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
7: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
10: Info Dunia Islam.
11: Ya, pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita, 140 ribu Muslim Palestina sholat Idul Adha di Masjid Al-Aqsa, dirilis oleh minanews.net. Sekitar 140 ribu jemaah Muslim melaksanakan sholat Idul Adha di halaman dan ruang sholat Masjid Al-Aqsa pada Rabu lalu. Anadolu Agency melaporkan adanya pengamanan ketat dari polisi penjajah Israel di sekitar kota tua Yerusalem Timur, gang-gangnya serta di gerbang luar masjid. Idul Adha merupakan hari raya yang memperingati ketaatan Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya atas perintah Allah. Pada hari itu, umat Islam menyembelih hewan kurban sebagai bentuk penghormatan dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat miskin. Idul Adha tahun ini jatuh di tengah kondisi sulit yang dialami ribuan warga Palestina di tepi barat yang diduduki dan jalur Gaza yang masih harus menjalani hari raya di tengah perang, blokade, dan eskalasi militer Israel yang terus berlangsung. Kita beralih ke berita berikutnya. Masjid Ibrahimi jadi tempat sholat Idul Adha meski dalam blokade Israel, dirilis oleh minanews.net. Sejumlah terbatas warga Muslim Palestina melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Ibrahimi di Hebron, tepi barat yang diduduki pada Rabu lalu di tengah pembatasan ketat yang diberlakukan oleh penjajah Zionis Israel. Menurut Anadolu Agensi, tentara Israel menutup gerbang masjid dan memeriksa jemaah di pintu masuk, memaksa sebagian dari mereka beralih ke masjid lain setelah mengalami penundaan untuk masuk. Pasukan penjajah Israel juga menembakkan granat kejut di dekat masjid, menyebabkan kepanikan di antara jemaah. Jumlah jemaah diperkirakan hanya sekitar 300 orang. Kita beralih ke berita terakhir. Israel klaim bunuh Mohammed Odeh, pimpinan baru Hamas, dirilis oleh minanews.net. Israel mengklaim telah menewaskan Mohammed Odeh, tokoh yang disebut sebagai pimpinan baru sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam, dalam serangan udara di kota Gaza pada Selasa malam waktu setempat. Klaim tersebut disampaikan pejabat militer dan intelijen Israel di tengah berlanjutnya agresi di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan serangan itu menargetkan Odeh yang disebut baru menggantikan pimpinan sebelumnya, Izzuddin Al-Haddad, yang dilaporkan tewas awal bulan ini. Menurut Israel, Odeh merupakan salah satu tokoh penting dalam struktur militer Hamas dan pernah memimpin divisi intelijen kelompok tersebut. Media Palestina melaporkan serangan terjadi di kawasan Rimai, Gaza City, dan menghantam sebuah bangunan permukiman. Selain Muhammad Odeh, beberapa anggota keluarga juga dilaporkan menjadi korban. Sedikitnya belasan warga mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Ya, ikhwat aliman, sahabat muda dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
13: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
14: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
15: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
14: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
15: Ummul mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
14: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
15: Ta'ala anha, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi
14: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat Maghrib.
15: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
14: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal, Kendari, Jalan Bulevar Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Bismillahirrahmanirrahim.
18: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka. Sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِي يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.
1: Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
0: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya, dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

0: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali'anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.
1: وَلَقَدْ

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
1: 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
5: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
7: Assalamualaikum, Komandan.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Bukan main. Bergaya tadi.
7: Eh, apa kita bikin?
10: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
10: Eh, baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
10: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
10: Yang di mana itu?
8: Itu he, di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
10: Oh, saya tahu. Eh, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
11: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terkhusus untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada kita semua yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Baik ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan bacaan Quran kita, di mana kita telah sampai di surah Al-Qasas ayat yang ke-22. Surah Al-Qasas ayat yang ke-22 yang berada di halaman 388. Ikhwatul iman, sebelum kami mempersilahkan ke peserta atau kaum muslimin yang ada di Zoom ataupun lewat telefon, maka sudah ada adik kita, adik Asyam Nur Wahid dari SMP TQ Muaz Ibn Jabal Kendari, yang akan membacakan dari ayat 22 sampai dengan ayat 28. Fadlan.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال لأهلي
1: قال لأهلي

0: Hatiku.
1: bihobarin
0: Bihobari. Ba.
1: bihobarin
0: Iya.
1: Atiku minka bihobarin au jaswati minari la'alla kuntas tolun.
0: Diulang, diulang.
1: Ati hati kumina bihabarin
0: Banyak pendek.
1: Tuhatimu.
0: Bihoba, bihobarin, bihobarin. Banyak, jangan dikasih panjang.
1: Bihobarin au jaswatimu minari la'alla kuntas tolun.
0: Hanya pendek. Hanya pendek. Ata falamma ataha ataha.
1: Falamma ataha
0: Syati'il Syati'i Syati'il
1: Syati'il
0: Ya
1: Syati'il
0: Wa
1: Wadil Aiman Bilbuk min sadil wa
0: i bukan
1: ini aiman
0: bukan ya, yil i min syati il bukan yil tapi il
1: min sadil
0: ya
1: min sadil wa ini
0: ya
1: fil
0: buqa'atil mubah ya ustaz fil
1: fil buqa'atil fil buqa'atil

0: pendek wa malai
1: ila fir'auna wa

0: فأخاف أي
1: قال ربي إني

0: وهدي هارون هو أقصر مني لسانا
1: Yusuf dikuni.
2: Iya.
0: Ini aku ayah.

Panjang semua ya ha manu, panjang semua di situ Bu, kecuali nun. Ya ha manu alatin. Ya.

0: Wah, dari satu huruf, dari satu kata selanjutnya pendek ibu. Wastek barohua, jangan wastek barohua, wastek barohua.
1: Wastak

0: Halo.
1: Masya Allah, jazakillah ya kalau fik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selanjutnya Ibu Yani.
0: Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan.
0: A'udzubillahi minasy

0: Sabe.
1: Tilly.

Walakir walakir rahmatan mir rabbika litunzir qauman

فنت

0: Qalu inna bi inna nya panjang. Waqalu. Waqalu. Nah, lanjut. Masya Allah. Jazakallah barakallahu fiik kepada Ibu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad wassa

0: Dari inna
1: Inna,
0: juga
1: ya, inna.

0: ربنا
1: ربنا
0: أغويناهم كما أغوينا.

فلم يستجيبوا لهم ورأوا

0: فأما من تاب
1: Banyak pendek.
0: وعمل فأما

0: panjang. Wayakhtaru.
1: Wa rabbuka

وربك يعلم ما تكن

رحمتي يا

0: Lê Thị Anh Ú, hãy có cách nhé.
1: Được, được.

Oh, yeah.

0: Tabil, bukan tabata. Masya Allah, jazakallah barakallahu fik kepada Ibu Muli.
1: Terima kasih dengan ilmu yang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Umar Abdillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Al-Qasas ayat 76 sampai 84. 78.
2: A'udzu billahi minasy

0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
2: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
2: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
0: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
5: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buruin mau pergi kantor.
4: Nah, itu mi purnonya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
6: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
5: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
7: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
8: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
7: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
8: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tidak tahu bikin.
7: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
9: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.

0: Namun kenyataannya ya sobat muat, kehidupan kita itu tidak selalu berjalan seperti apa yang kita inginkan. Karena terkadang setelah menikah, seseorang itu mulai melihat kekurangan pasangannya, ada sifat yang berbeda dengan harapan, ya kan? Ada mungkin kebiasaan yang sulit diterima, bahkan ada keadaan yang membuat hati itu menjadi kecewa. Hingga pada akhirnya, sebagian orang merasa bahwa pasangan yang dimiliki saat ini itu tidak seindah yang dulu dibayangkan. Padahal sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada manusia yang memang sempurna. Setiap orang itu pasti memiliki yang namanya kekurangan, termasuk diri kita sendiri. Dan tentu rumah tangga itu bukan tentang mencari manusia tanpa celah, tapi tentang bagaimana kita belajar untuk menerima, memahami, dan juga memperbaiki diri serta sama-sama untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali sahabat muat, masalah dalam rumah tangga itu bukan karena kurangnya kasih sayang, tapi karena kurangnya kesabaran, komunikasi, dan yang paling penting rasa syukur terhadap pasangan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Karena ketika misalkan seseorang itu hanya fokus pada kekurangan ya sahabat muat, maka kebaikan pasangan itu menjadi sulit untuk terlihat. Namun ketika misalkan seseorang itu belajar bersabar dan melihat sisi baik pasangannya, itu insyaallah rumah tangga akan terasa lebih tenang. Dan ikhwatul iman sahabat muat dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kajian yang tentunya sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Sebuah pembahasan yang mengingatkan kita agar lebih bijak lagi dalam memandang pasangan, lebih lapang dalam menerima kekurangan, dan lebih kuat dalam menjaga rumah tangga di atas iman dan takwa. Dan insya Allah kajian ini akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Dr. Rehanul Bahrain Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan pasangan tak seindah angan. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama kajian berikut ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, di kesempatan ini tema kita pasangan tak seindah angan. Ini peringatan atau nasihat bagi kita semua, termasuk saya pribadi, karena biasanya sebelum pernikahan ya, kita melihat bagaimana kita dahulu. Sebelum pernikahan biasanya kita membayangkan, mengimajinasikan pernikahan itu yang indah, yang romantis, yang nyaman, yang sakinah, yang mawaddah, dipenuhi dengan kasih sayang. Intinya kita membayangkan yang enak. Angan-angan kita mungkin sebagaimana yang dirasakan oleh dua pasangan, dua sejoli yang tengah dimabuk cinta. Membayangkan, coba aja tanya para jomblo sekarang ya, bayangin nikah itu pasti seneng, baru bayangin aja kadang-kadang senyum-senyum sendiri. Dan ini fakta yang tidak terelakkan lagi. Sebelum pernikahan, kalau gitu kita katakan calon pengantin laki-laki itu berangan-angan. Yang diangan-angankan pertama, istri itu akan terlihat cantik terus, berhias terus, harum terus, dan betah di rumah serta di kamar. Tetapi ternyata tidak seindah angan. Karena bisa jadi faktanya ya tidak cantik terus, malas mandi, bau minyak gosok, bau ketek juga, di rumah dasteran terus,

dasterannya udah kucel, robek lagi, gitu ya. Bisa jadi ini, ingat, bisa jadi. Sabar ibu-ibu, bisa jadi. Apalagi yang menjadi angan-angan para calon pengantin laki-laki, istri itu selalu manja, anggun, bertutur kata yang lembut, sopan, penuh adab, layaknya anak kucing bermain dengan pintalan benang yang manja. Itu yang berada di angan-angan. Tapi faktanya, ingat sekali lagi, bisa jadi ngomel, marah, bentak-bentak, teriak, judes. Apalagi kalau sedang datang bulan, atau kita sebut dengan bahasa kedokterannya premenstrual syndrome, atau mendapatkan nyeri ketika haid, namanya dismenore. Perempuan menjadi sensitif, gampang marah, sampai-sampai ada ungkapan hiperbola kalau perempuan sedang PMS, kesandung batu, batunya minta maaf. Sensitif memang. Sebelumnya bak kucing bermain pintalan benang, sekarang seperti singa mengaum. Selanjutnya lagi yang menjadi angan calon pengantin laki-laki adalah istri yang patuh, yang menghormati, mudah dididik, mudah dinasehati, dan selalu mengatakan, "Abang imamku, tugas saya hanya membantu. Aku berkhidmat dengan abang seperuh hatiku." Insyaallah. Itu angan-angan. Harapannya ya kita dibina dulu, baru dibini. Kalau tidak bisa dibini, ya dibinasakan. Enggak. Tapi bisa jadi sekali lagi faktanya ternyata ketika dinasehati ngeyel, keras kepala, ngelawan, susah dididik, tidak mau mengalah sama suami, gengsi minta maaf. Akhirnya suami terus yang minta maaf. Tidak seindah angan. Ibu-ibu, mbak-mbak sabar dulu. Sekarang yang dibayangkan oleh calon pengantin perempuan. Sama, sekiranya laki-laki berangan-angan indahnya pernikahan, ternyata perempuan pun sama, dan perempuan lebih dahsyat berangan-angannya. Karena perempuan berputar seputar hati. Memang banyak hadis-hadis menunjukkan perempuan itu pokoknya main perasaan. Disebutkan sebagai kaca, kowarir, disebutkan hati yang bengkok, tulang rusuk yang bentuk, itu semua penjelasan ulama. Perempuan bermain seputar perasaan, sehingga kalau kita sebelum menikah membayang-bayangkan ini dan itu, perempuan sudah lebih lagi berangan-angan membayangkan ini dan itu. Oleh karena itu, karena banyaknya harapan, angan-angan dari para akhwat sebelum menikah, ibu-ibu ketika masih mbak-mbak dulu, berangan-angan yang banyak, sehingga yang paling banyak kecewa ya para perempuan. Paling banyak kecewa dan dikecewakan. Yang paling banyak kecewa dan dikecewakan adalah perempuan dan para gadis. Ternyata imamku tidak seindah angan. Mengapa demikian kita bahas? Sekarang kita lihat apa angan-angan seorang gadis tatkala ada calon imamnya akan mempersunting dia. Yang diangan-angankan suami yang selalu romantis, sesekali membawakan bunga, setiap pulang ke rumah membawa hadiah, surprise kecil, minimal pulang ke rumah bawa bakso, mie ayam, empe-empe, dan sebagainya. Kalau pulang dan berangkat sholat, cium kening dulu. Ya, bangun pagi membisikkan kata-kata sayang. Dan menutup mata juga ada kata-kata sayang. Suami yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kasih tambahan uang belanja. Harapan. Karena prinsip perempuan, cinta tumbuh dengan hati, tapi dirawat dengan uang. Makanya ada prinsip, supaya kinclong terus, ada skincare, suami care, rekening care. Harapannya suami
sering ajak jalan-jalan akhir pekan, tempat wisata yang indah, romantis. Itulah angan-angan sebelum pernikahan. Tapi bisa jadi faktanya ternyata suami tidak seromantis yang dahulu. Sudah hilang puisi-puisi yang dikirimkan sebelum pernikahan. Gak ada lagi, mendadak bisu. Kata-kata romantis hanya satu bulan pertama pernikahan. Dan dia paling ingat yang paling romantis malam pertama aja, abis itu hilang. Udah gak pernah ngasih hadiah. Sibuk. Seharian di kantor, di rumah pun sibuk dengan HP dan WhatsApp. Gak pernah tanya kabar. Gak pernah ini lagi. Gak pernah minta dibuatkan kopi. Sekalinya dibuatkan kopi, duduk di teras, ngopi, ngerokok, main game, main HP. Udah gak pernah diajak jalan-jalan lagi. Sehingga istrinya nanya, "Bang, di awal-awal nikah kok sering jalan-jalan, sering kemana-mana. Setelah nikah kok gak pernah jalan-jalan?" "Ya begitulah, Dek. Ungkapan kalau jodoh gak kemana." "Ya, kalau sudah jodoh ya udah gak kemana-mana." Harapan dan angan-angan dari calon pengantin wanita juga adalah suami yang bertanggung jawab, suami yang dibanggakan, suami yang peduli dengan anak-anak, suami yang bantu pegang anak-anak, suami yang ikut bangun tengah malam, gantikan popok, ikut menimbang anak-anak, menimbang bayi tengah malam, suami yang bisa diajak ngesif, jagain bayi, saya yang pagi entar abang tengah malam yang bangun, suami yang bantu nyebokin anak, suami yang mau megangin anak, bermain dengan anak sejam dua jam, sedangkan saya me time. Suami yang ikut memperhatikan pendidikan anak. Tapi bisa jadi, fakta yang didapatkan suami yang tidak bertanggung jawab, malas kerja, istri yang harusnya menjadi tulang rusuk, dia menjadi tulang punggung. Suami yang malas mencari nafkah, ya, dan selalu menghibur istri agar kona'ah padahal malas kerja. "Dek, yang kona'ah dek ya." Padahal dia malas kerja. Bisa jadi yang ada suami yang kasar ke istri, membentak, bahkan sampai memukul, bahkan sampai mendapatkan suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah sama sekali. Suami yang hanya tahu enaknya membuat anak, tidak mau bertanggung jawab, tidak pernah memegang anak, tidak mau menggendong anak, tidak pernah membelai kepala sang anak, apalagi mendoakan, apalagi mengajarkan, apalagi membimbing, mentalkin dengan doa sehari-hari, mentalkin alif, ba, ta, tha, ataupun mentalkin dengan doa-doa kepada orang tuanya, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak pernah ditalkin oleh bapaknya. Ternyata pasangan tidak seindah angan-angan. Siapa yang demikian para jemaah? Insya Allah tidak ada. Semuanya sesuai dengan angan-angan, ya. Insya Allah. Angan-angan yang indah. Sekarang kalau memang ada yang tidak seindah angan-angan dan bayangan, mengapa bisa demikian? Jawabannya kenapa? Coba tanya jomblo-jomblo sekarang. Tapi jangan jadi takut anu ya. Jangan sampai para jomblo takut nikah ya. Enggak segitu kok. Banyak yang sesuai dengan angan-angan. Seperti malam ini kajian bareng-bareng, bareng suami, bareng istri, bawa anak-anak. Ini indah, insyaallah. Ini termasuk yang angan-angan indah ya. Suami istri datang ngaji bareng. Ya. Asalkan setelah ikut kajian ini jangan WhatsApp istrinya, "Tuh dengerin." Nah, ini bahaya. Di bawah juga enggak mau kalah, "Pah, dengerin baik-baik."
Enggak, insya Allah ya. Sekarang kenapa tidak seindah bayangan? Kenapa demikian? Ada berapa sebab. Yang pertama, ini para jomblo ya. Karena para jomblo sebelum menikah terpengaruh dengan kisah, cerita, roman pisisan, film, tontonan yang semua hanya menggambarkan indahnya pernikahan. Film cinta, roman pisisan, film Korea, dan sebagainya. Atau mungkin film-film ya, film-film pacaran, film-film apa ya, menceritakan dua sejoli yang sedang jatuh cinta, membaca novel-novel. Jadi yang dibayangkan adalah yang indah-indah semuanya. Apalagi sekarang sedang ngetren drakor. Drakor itu drama Korea. Saya terus terang gak pernah sama sekali nonton, gak pernah, bahkan klipnya aja saya gak tahu. Kenapa? Jadi saya belum punya gambaran kenapa drakor itu digandrungi. Karena blas, gak pernah sama sekali, gak pernah tahu. Tapi katanya, katanya drakor itu menceritakan tentang romantis. Bagaimana so sweet. Bagaimana pokoknya kalau sudah memadu kasih itu indah dan sesuai dengan bayangkan. Oleh karena itu inilah yang ada dalam bayangan sebelum pernikahan. Seperti film itu. Seorang akhwat bisa jadi membayangkan kalau menikah, waduh pasti bayang-bayangin yang indah-indah. Membayangkan ada pangeran berjanggut tipis menjemput dengan kuda putih bersayap lalu menghastana putih yang indah. Kenapa juga bayangan-bayangan yang indah? Karena di zaman ini sudah mulai banyak pamer konten kemesraan. Ya enggak jemaah? Bermunculan konten-konten pamer kemesraan. Memamerkan kemesraan suami istri. Jadi konten sekarang. Sehingga yang dibayangkan oleh orang yang akan menikah, bayangan yang indah, romantis, kompak, senang terus dan sebagainya. Padahal apa yang ada di sosial media belum tentu seindah dunia nyata. Banyak yang sekedar membuat konten kemesraan dalam keseharian, padahal belum tentu. Tidak jarang kita dengar publik figur, ya, para netizen menganggap dia adalah sosok rumah tangga yang ideal. Suaminya baik, istrinya luar biasa, jadi contoh dan sering muncul di publik, di sosial media, gambaran rumah tangga yang romantis. Tetapi qadarullah, berapa bulan, 1 tahun, cerai. Tidak seindah yang dibayangkan. Tidak seindah yang dibayangkan. Karena bayangannya terlalu tinggi. Sekarang bagaimana menyikapi? Jangan sampai takut nikah nih, jomblo-jomblo. Bagaimana menyikapi bagi yang sudah menikah, bagi jomblo yang akan menikah, maupun yang kita semua yang sudah menikah dan mendapati pasangan tak seindah angan-angan.

Yang pertama, para ulama memberikan nasihat kepada kita ketika kita mengeluhkan pasangan kita. Suami mengeluhkan istrinya, kok dia begini, dia begini, dia begini, tidak seindah angan-angan. Istri tidak kalah dahsyat curhatnya. Lebih banyak lagi curhatnya istri. Suami saya cuek, begini, begini, begini, begini, begini. Curhat ke ustadz, curhat ke teman, curhat ke ustazah. Sampai-sampai muncul perasaan, kenapa saya bisa mendapatkan jodoh seperti ini? Akan muncul semacam protes dengan takdir Allah, kenapa saya bisa mendapatkan jodoh seperti ini? Maka nasihatnya para ulama, introspeksi diri. Kenapa? Karena yang memilih dia adalah Anda. Jadi kita sering tidak sadar mengeluhkan pasangan, mengeluhkan perlakuan pasangan. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Nyesel saya menikah dengan dia. Sekiranya saya tidak menikah dengan dia, kenapa dia jodohku? Nah, katanya ulama, bukankah Anda yang memilih dia? Jadi evaluasi kita dulu. Kan yang memilih dia adalah kita. Para jamaah, kita sudah tidak berada di zaman Siti Nurbaya yang jodohnya dipaksakan. Siti Nurbaya dinikahkan oleh bapaknya secara paksa kepada Datuk Meringgi karena bapaknya punya utang sekian. Kita sudah tidak berada di zaman ini. Jadi banyak, dan beberapa ibu-ibu juga gitu curhat. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Nyesel saya menikah. Wallahi Ustadz, saya nyesel nikah sama dia. Duh Bu, kemarin yang milih siapa Bu? Oh iya saya ya. Saya yang pilih. Bahkan sebelum nikah saya merengek-rengek kepada bapak supaya segera dinikahi. Nah, coba diingat dulu. Jadi pertama, kalau muncul bisikan setan, pasangan tak seindah bayangan, evaluasi diri. Yang pilih dia, yang pilih pasangan kita itu siapa? Kita. Kenapa dia begitu Ustadz? Kenapa begini? Kejam sekali. Yang pilih dia siapa kemarin? Oh ya saya yang pilih ya. Ya udah, evaluasi dulu. Kenapa kamu pilih dia? Ingat-ingat dahulu apa yang menjadi alasanmu memilih dia. Apakah kamu pilih dia karena Allah semata? Kamu pilih dia karena akhlaknya? Kamu pilih dia karena agamanya? Coba diingat-ingat alasan dulu kamu memilih dia. Apakah kamu pilih karena Allah? Ulama memiliki kaedah makana lillahi abqa. Apa-apa yang karena Allah akan kekal. Kalau engkau pilih dia karena Allah akan kekal. Susah, senang, tangis, duka, gembira, sedih dilalui bersama dan akan menjadi bumbu-bumbu kehidupan dan akan kekal sampai surga Allah. Kamu pilih dia dulu kenapa? Ingat-ingat dulu sebelum pernikahan. Bukankah ayahmu sudah menasehati? Dia itu enggak bagus. Dia itu pemabuk. Dia itu bapak pernah dapatin penjudi. Dia cuma pintar merangkai kata aja. Sekarang kamu merengek-rengek kepada bapak untuk dinikahi. Dinikahkan. Ingat. Evaluasi dulu. Dulu kita pilih dia karena apa? Apakah kita pilih karena agama dan akhlaknya? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa takun firnatun fil ardi wa fasadun arid. Apabila telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi
agama dan akhlaknya. Dari hadis ini sudah seolah-olah sudah menekankan agama plus akhlak. Karena di zaman sekarang menilai seseorang zohirnya saja, seolah-olah dia punya agama tidak cukup di zaman sekarang. Plus kita harus tahu akhlaknya. Syekh Utsaimin menjelaskan betapa banyak perempuan memilih laki-laki penampilannya bagus, seolah-olah dia laki-laki yang multazim, beradab, punya agama, rajin datang ke majelis ilmu. Ternyata setelah menikah dia dapati suaminya seburuk-buruk makhluk. Itu sudah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Secara zohir ngaji, penampilannya sunnah, rajin datang ini kajian, dekat dengan ustaz, kemudian aktif dakwah, gini-gini-gini, setelah nikah seburuk-buruk suami. Makanya izaja aku mantardauna dinahu wa khuluquhu, ditambah agama, akhlak. Makanya para akhwat dicari benar-benar bagaimana akhlaknya di zaman ini, apalagi kita berada di zaman sosial media, di zaman pencitraan. Bi, segera nikahkan aku sama si fulan, orangnya soleh, nampaknya bagus, bijak. Dari mana tahu? Saya kepoin akunnya, bi, nasihat semua, statusnya nasihat semua, bijak, padahal hasil kopasan. Sepertinya dia soleh, sepertinya dia multazim, statusnya, postingannya full dakwah dan nasihat. Insyaallah. Sepertinya agamanya bagus, bi, segera nikahkan. Insyaallah. Jadi yang pertama, kalau kita mendapati pasangan tak seindah angan, jangan salahkan siapapun dulu, evaluasi diri. Dan memang ini kaedah umum ketika kita mendapatkan ujian. Kaedah umumnya kan demikian. Kaedah umum ketika kita mendapatkan ujian adalah segera evaluasi diri. Wa ma asoba min musibatin fabima kasabat aidikum. Apapun musibah, ujian yang menimpa kalian, ya karena ulah tangan kalian sendiri. Ini kaedah umum mendapatkan ujian. Begitu juga ketika diuji dengan pasangan, ya udah evaluasi diri. Yang paling pertama kita ingat-ingat, pilih dia karena apa? Jangan-jangan kita memilih karena cantiknya saja. Ternyata setelah menikah nggak punya akhlak, nggak punya adab, merasa cantik bisa berbuat seenaknya. Setelah nikah baru sadar, ternyata dia cantik karena maintenance-nya mahal. Setelah nikah baru kaget, ternyata maintenance kecantikan istrinya 5 juta ke atas. Terbongkar setelah pernikahan. Kita berada di zaman sekarang itu cantik dan jelek cuma satu bedanya, uang. Jangankan perempuan, laki-laki berangkat ke Thailand pulang-pulang cantik. Kulitnya sawo matang alias sawo gosong, ini bukan matang lagi, sawo gosong. Pulang-pulang kinclong dari Thailand. Bisa. Kita pilih cantiknya doang, ternyata maintenance kecantikannya ribet, bikin stres. Dulu nih pilihnya karena kecantikannya doang. Kayaknya suami-suami nih kalau pengen istrinya cantik ya kasih modal dong. Jangan nuntut doang. Artis-artis cantik itu karena modalnya gede. Main care, skin care, pedicure, manicure, gede itu pak. Makanya ada suami pengen istrinya cantik. Habis itu istrinya ngasih tahu,
"Pak, ini harga make up sama facial." Setelah dilihat ternyata 500 ribu, itu baru lipstiknya aja. Setelah tahu harganya mahal, suaminya bilang, "Dek, aku cinta kamu apa adanya." Kita renungkan kembali lagi, dulu kita memilih dia karena apa? Coba diingat-ingat. Para ahwat milih suami itu kenapa? Dulu. Milih kayanya saja, karena dia kaya. Milih suami dulu kenapa? Karena keren. Ada istri milih suami kenapa? Dulu suaminya keren. Banyak direbutin oleh perempuan-perempuan. Maco. Maco itu sebenarnya mantan copet. Enggak ya? Keren. Dia pilih suaminya dulu karena memang suaminya adalah pujaan semua perempuan. Dan ketika menikah dia merasa beruntung yang dipilih dan berbangga-bangga di tempat yang lain. Saya yang dapat. Si keren itu, si keren dan si cool itu akhirnya menikahi saya. Setelah pernikahan kambuh playboynya, nyesel. Karena milih kerennya tok, nyesel. Curhat sana sini. Kenapa bisa dia begitu? Lah, kamu yang pilih. Direnungkan kembali kenapa pilih dia? Kekayaannya saja, nasabnya saja atau apa? Kalau kita pilih dia karena Allah dulu, fasbar fi zati din taribat yadak. Pilihlah ke agamanya, engkau akan beruntung, alhamdulillah. Artinya pilihan utamanya itu agama, selebihnya mengikuti. Kalau seperti ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Adapun yang terjadi setelahnya ujian. Dan ujiannya tidak seberat dengan ujiannya Asiyah istrinya Fir'aun. Enggak seberat Asiyah. Masih belum berat dengan Asiyah yang suaminya adalah Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Bengis, kasar, kejam. Kalau para suami memilih istri karena Allah, alhamdulillah. Berarti yang setelahnya itu adalah ujian. Sebagaimana dan tidak lebih berat daripada ujiannya Nabi Nuh dan Nabi Lot. Nabi Nuh ujiannya berat banget. Karena yang menentang dakwahnya istrinya sendiri. Bahkan dikisahkan para ulama, istrinya itu justru menjadi mata-mata di dalam rumah. Tindak tanduknya Nabi Nuh dibongkar ke kaumnya. Dan Nabi Nuh bersabar dan tidak menceraikan. Tidak menceraikan. Ujian bapak-bapak yang memilih istri karena Allah tidak seberat ujiannya Nabi Nuh. Bahkan beberapa Ibnu Katsir menyatakan istrinya ikut mengolok-ngolok Nabi Nuh sendiri. Di rumah memang gila. Dia memang begini di rumah. Dan ini menjadi senjata bagi kaumnya untuk mengolok-ngolok Nabi Nuh. Sekarang kita bayangkan, ada dai, ya, ustaz. Dia ceramah, wahai para perempuan semua, pakai jilbab, tutup aurat semuanya. Fal yudinina min jalabibihin, hendaklah dia mengulurkan jilbab-jilbabnya. Ini ada dai ngomong nih, ceramah. Tapi ternyata istrinya sendiri tidak pakai jilbab, bahkan buka-bukaan aurat. Kira-kira gimana jemaah? Gimana kira-kira? Masih mau enggak dai-nya itu ceramah? Ngajak tiap hari. Inni da'autu qauman laila wa nahara. Katanya Nabi Nuh, aku mendakwahkan kaumku laila wa nahara, malam siang.
Nah ini malam siang bilang semua akhwat pakai jilbab, semua perempuan tutup aurat, istrinya nggak pakai aurat, nggak nutup aurat, kira-kira gimana? Nah ini menjadi tentunya ustadz tadi diolok-olok oleh masyarakat. Pak ustadz yang baik, udah nggak usah kebanyakan bacot, urus istrinya aja di rumah tuh. Kebanyakan bacot lo tuh, istri lo tuh belum jilbaban. Kurang lebih begitu olok-olokannya kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Tenang bapak-bapak, yang memilih karena Allah tidak seberat Nabi Nuh. Ujian kita, evaluasi diri ketika kita mendapatkan pasangan tidak seindah angan dan bayangan, kita evaluasi diri. Kita memilih pasangan itu dengan alasan apa dahulu? Apakah memilih karena Allah atau memilih karena sekedar tendensi dan kepentingan dunia yang menjadi alasan utama? Kita evaluasi dulu. Kalau kita memilih karena Allah dahulu, alhamdulillah, dan semoga ujian-ujian itu menjadi ujian dan tentunya tidak seberat ujiannya tadi Asiyah istri Fir'aun, ataupun seberatnya ujian Nabi Nuh yang istrinya tidak beriman. Dan semoga ini ya ujian berarti. Dan kalau kita memilih bukan karena Allah, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertobat, karena itu adalah kesalahan kita. Tidak mengindahkan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasfar fi zatid din taribat yadak. Pilihlah yang utama agama, akhlaknya engkau akan beruntung. Kita bertobat kepada Allah, minta ampun, dulu telah melanggar perintah Allah. Kita pilih hanya tendensi dunia saja. Ini evaluasi yang pertama. Kemudian selanjutnya, kalau pasangan tidak seindah bayangan, maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabi wal khabithuna lil khabithat, at thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, al khabithatu lil khabithin, perempuan yang jelek-jelek itu jodohnya adalah laki-laki yang jelek. Perempuan laki-laki yang jelek jodohnya perempuan yang jelek. At-thayyibatu lit-thayyibin, perempuan yang baik jodohnya nanti laki-laki yang baik juga. Wat-thayyibuna lit-thayyibat, dan laki-laki yang baik jodohnya perempuan yang baik juga. Dan dari ayat ini sebagian ulama mengungkapkan pasangan itu adalah cerminan diri. Pasangan itulah kurang lebihnya ya, walaupun tidak mutlak, tapi itulah cerminan diri. Kalau ada pertanyaan kenapa saya dapat suami yang kasar, tidak bertanggung jawab, begini-begini, jangan-jangan kita juga seperti itu. Kenapa saya dapat istri yang ngomel, yang gak patuh, ngeyel, dikasih tahu malah ngelunjak? Jangan-jangan kita seperti itu. Karena ini janji Allah dalam Al-Quran. Makanya nasihat pernikahan sebelum pernikahan adalah udah kita perbaiki kualitas dulu. Jangan terlalu ribut mikirin jodoh, terlalu pusing, perbaiki kualitas dulu, menjadi orang yang baik, maka Allah akan mendatangkan orang yang baik. Kalau kita tidak mendapatkan orang yang baik, maka orang baik yang mendapatkan kita. Perbaiki dulu kualitas kita, karena Allah janji kalau kita baik, Allah akan menjodohkan kita dengan orang-orang yang baik juga. Ini secara umum. Lalu bagaimana kalau yang Asia isi Fir'aun? Nah itu kan beda kasus. Kalau kita lihat dari kaidah ulama, likulli qaidatin istisna, setiap kaidah ada pengecualian. Kalau kaidahnya pasangan adalah cerminan diri, ya kasusnya Asiyah apa dan sebagainya itu adalah pengecualian. Karena banyak yang bertanya ketika dikasih tahu pasangan adalah cerminan diri, nggak terima. Saya. Pasangan adalah cerminan diri sendiri, nggak terima. Buktinya Asiyah dan sebagainya. Kita tadi jawabnya demikian. Tapi secara umum memang benar. Pasangan kita itu cerminan kita secara umum. Dan setelah direnung-renungkan ternyata benar. Saya punya sisi keburukan yang lain. Ada akhwat curhat, kenapa saya bisa dapat suami yang jelek, suami yang tidak bertanggung jawab. Padahal saya ini aktivis dakwah. Pengajian akhwat di sini saya yang urus.
saya yang ini, saya yang jalankan, saya yang rintis dakwah di sini. Semua ahwat-ahwat di kota ini tahu saya yang ngurus dakwah di sini, tapi kenapa saya dapat jodoh yang jelek? Jodoh yang malah suami yang awam, suami yang malah enggak mau belajar agama. Ternyata disuruh merenungkan diri, coba renungkan diri. Ternyata dia mengakui selama ini saya ngurus dakwah enggak ikhlas. Pengen tampil, pengen dipuji, pengen orang tahu kalau saya ini yang berperan dalam dakwah. Saya pengen satu kota ini tahu bahwasanya saya perintisnya. Ketika disebutkan dakwah di kota A, oh, orang teringat dia. Ternyata enggak ikhlas. Pengen nguasai, pengen dominasi, pengen ini dan sebagainya. Ternyata benar. Dan benar firman Allah, banyak yang mereka itu mengelak ketika dibacakan al-khabithatu lil-khabisin, apa istri Fir'aun begini begini. Ternyata setelah direnungkan, benar ternyata dia punya dosa yang lain, dia punya niat yang buruk, dia punya yang ini. Pantesan Allah datangkan jodoh yang kurang baik juga sebagai peringatan, sebagai cubitan kasih sayang. Kemudian selanjutnya lagi, bagaimana kita mendapati pasangan tak indah, tak seindah bayangan. Cara yang ketiga berarti ya. Yang ketiga adalah kita meyakini bahwasanya kita juga punya aib dan punya kekurangan. Kita yakini kita pun tidak sempurna. Banyak dari kita setelah menikah, pasangan tidak seindah angan-angan. Kenapa? Setelah pernikahan terbongkar semua aib-aib. Aib-aib pasangan terbongkar, terlihat. Kita pun kecewa. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia begini? Ternyata dia malas. Ternyata dia di luar aja kelihatan solehah, malas. Gak mau sholat lima waktu, gak mau sholat ini, gak mau ini, malas ngaji ternyata. Di rumah malas begini, terbongkar aib di rumah. Nah, ketahuilah ketika kita terkaget-kaget dengan aibnya pasangan kita, ternyata sama. Pasangan kita pun terkaget-kaget dengan aib kita yang terbongkar di rumah. Jadi jangan merasa kita doang yang kaget, kecewa. Pasangan juga sama, dia kecewa sama kita. Aib kita terbongkar banyak setelah menikah. Jadi jangan merasa dia aja yang, waduh, kecewa gue. Ternyata begitu, tak seindah dibayangkan, sama, dia juga begitu. Kalau kita kecewa, ternyata dia kelihatannya doang solehah, pas ta'aruf, ternyata malas gini, sama. Dia juga kelihatan soleh doang ketika ta'aruf, ternyata ya sama, begitu ternyata, sama. Kemudian selanjutnya yang keempat kita percepat. Yang keempat adalah kita bayangkan rumah tangga tidak seindah drama Korea gitu aja deh. Pasti ada riak-riak, debat, tidak sejalan, tidak sepemikiran, berkelahi, adu mulut. Tidak seindah begitu. Mengapa demikian? Karena rumah tangganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja enggak seindah yang dibayangkan. Rumah tangganya Nabi sempat ada kasus, sempat ada cekcok dengan istrinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat dan pendapat terkuat pernah menceraikan Hafsah, tapi segera dirujuk dan ditegur oleh Allah. Menurut pendapat terkuat, Nabi pernah punya dalam tanda kutip masalah dengan Aisyah, pernah dapat ujian, bahkan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhi semua istrinya selama sebulan. Dalam hadis disebutkan i'tazala nisa'ahu syahra. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan punya masalah dengan satu istri aja, semua istrinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhi semua istrinya selama sebulan. Ibaratnya menghajar istrinya. Hajar ya, bukan dihajar. Sebulan. Kita berapa lama sih ngambek-ngambekan sama istri? Enggak sampai sebulan ya.
Nabi sebulan sallallahu alaihi wasallam, semuanya tidak ada satupun yang didatangi rumahnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di kandang kambing. Itu kita dapati hadis-hadisnya. Sebabnya apa? Waduh, panjang nih, kapan-kapan kita ceritain. Jadi rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari masalah muskilah rumah tangga. Oleh karena itu, nasihat para ulama, muskilah permasalahan rumah tangga, cekcok adalah bumbu-bumbu kehidupan. Pasti terjadi. Nasihat para ulama adalah jangan sampai ngambeknya terlalu lama. Enggak teguran terlalu lama. Segera, siapapun itu, siapa yang sadar duluan, segera baikan. Segera saling minta maaf dan sebagainya. Tidak ada kuncinya demikian. Karena kalau semakin lama ngambek, semakin lama ngambek-ngambekan, semakin lama memori-memori kelam zaman dulu itu muncul. Akhirnya semakin lama ngambek, semakin lama mengungkit-ungkit masa lalu. Di fase saling ngambekan itu setan bermain, masa lalu, masa lalu, masa lalu diungkit-ungkit. Kesalahan-kesalahan masa lalu, makin benci dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pasangan tidak seindah bayangan, komunikasi, cerita, sampaikan hati ke hati dan sebagainya. Baik para jemaah sekalian, materi kita cukupkan sampai di sini dan selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab dan mudah-mudahan saya bisa menjawab soal. Ya, bagaimana peran saya suami sering menggantikan posisi istri untuk memasak dengan alasan istri sudah capek mengurus anak-anak dan beres-beres rumah. Sekarang kita perlu paham kaedah. Apakah wajib bagi istri nyapu, masak, ngepel, bersihkan rumah, nimba, ngangkat galon, ngarit, gitu. Apakah ini wajib enggak bagi perempuan? Pertanyaannya sekarang, itu wajib apa enggak? Itu kewajiban siapa? Kan perlu diperjelas. Jadi masak, nyapu, ngepel, siapin makanan, itu kewajiban siapa? Wajib, sunnah, atau mubah? Ini perlu diperjelas dulu dalam Islam. Waduh, ini kok banyak banget nih. Sampai subuh. Ini perlu diperjelas. Wajib apa enggak? Istri masak. Artinya kalau enggak berdosa, dan suami wajib nuntut, bisa menuntut. Karena itu hak dan kewajiban. Memang kewajibanmu tuh masak, Dek. Kalau enggak berdosa lo. Nah, ini perlu diperjelas. Jawabannya adalah, apakah istri harus masak, ngepel rumah? Jawabannya tergantung dengan urf. Urf itu adalah adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Makanya Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dengan ma'ruf, sesuai dengan urf, dengan baik. Jadi sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Jadi kalau memang di masyarakat setempat adat kebiasaannya istri itu masak, nyapu, bersihkan rumah, berarti memang itu kewajibannya istri sesuai dengan urus tempat dan sesuai juga dengan keadaan masing-masing person, sesuai dengan urf kebiasaan. Contohnya begini, kalau seorang laki-laki meminang seorang gadis dan gadis tersebut di rumah bapaknya ada, mohon maaf, ART atau pembantu, dan selama ini gadis ini sama bapaknya dimanja, yang menyapu, ngepel, apa semua adalah ART-nya. Itu kebiasaan dia di rumahnya. Maka ketika laki-laki ini meminang sang gadis, di antara urf wa asyiruhunna bil ma'ruf, dia sediakan ART atau pembantu untuk istrinya. Jangan sampai anak gadis orang dimanja sama bapaknya, diperlakukan baik sama bapaknya, disediakan. Kalau zaman dulu tuh disediakan budak. Fatimah pernah ke Rasulullah SAW minta budak untuk bantu urusan rumah tangga. Jadi ada gadis disediain bapak, sama bapaknya dimanja,
disediain ART, dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sama bapaknya dibelikan iPhone, dibelikan mobil, nikah sama laki-laki ini. Kemudian dibawa ke kampungnya, ditinggalkan di rumah, disuruh ngepel, nyapu, ngarit, angkat galon dan sebagainya. Ini bukan asyiruhun nabil ma'ruf. Ya. Nah, jadi pertanyaan ini tergantung uruf. Kalau di beberapa negara Yaman yang belanja ke pasar laki-laki, ya udah. Di Yaman yang belanja ke pasar laki-laki, ya udah begitu urfnya, berarti jangan suruh istrinya belanja kalau gitu. Kalau di sini laki-laki ke pasar, istri ke mall, enggak ya? Ya jadi jawabannya tergantung urf. Ya kalau memang urf masyarakat setempat suaminya masak dan kebiasaan di rumahnya begitu, enggak masalah. Kenapa enggak suami masak? Dan ini perkara yang simple, tinggal dikomunikasikan saja. Begitu, insya Allah. Ya, ada pertanyaan. Oh ini kita, ini pertanyaan Ikhwan. Ganti pertanyaan Ahwat dulu, biar imbang. Ya, ada pertanyaan. Apabila suami marah dan mengambil barang yang dia nafkahi kepada istrinya, apakah berdosa? Ya, jawabannya dia akadnya apa dulu gitu ya. Ketika dia menyerahkan kepada istrinya itu akadnya apa? Ya, kalau dia ngasih handphone, ngasih mobil, kemudian bilang kepada istrinya, ini Dek, saya kasih hadiah mobil karena engkau telah melahirkan anak kami, melahirkan anak yang kelima untuk aku. Hadiahnya mobil. Berarti mobil tersebut hartanya istri. Diperjelas makanya akadnya. Karena kalau dia nikah lagi nanti gak boleh diambil. Jelas, makanya diperjelas nih. Dalam Islam tuh jelas semuanya. Makanya Islam itu mengajarkan jelas harta suami yang mana, harta istri yang mana. Diperjelas dalam Islam. Sehingga kalau cerai gak repot gono gini sidang berkali-kali, gak perjelas. Jadi kalau suami dia bilang, Dek, saya belikan HP, udah berarti itu punyanya istri, gak boleh diambil lagi hartanya istri, karena suami telah mengakadkan, terjadi perpindahan kepemilikan dengan bentuk akad hadaya, yaitu hadiah kepada istri. Berarti itu punya istri. Suami gak bisa ngambil seenaknya. Jadi gak boleh. Apakah berdosa? Jelas berdosa kalau dia akadnya memberikan itu kepada istri. Hadiah berarti sudah punyanya istri. Kalau suami beli mobil enggak bilang-bilang, ya udah itu mobil suami. Tapi kalau dia bilang, "Dek, ini hadiah pernikahan kita untuk kamu." Ya udah punyanya istri. Punyanya istri. Pertanyaan, suami saya tidak sholat. Tidak menafkahi saya, harus bagaimana? Insyaallah waliyazubillah ya. Kalau tidak sholat, tidak nafkahi, sebagian ulama mengatakan ini sudah diperbolehkan untuk mengajukan fasakh. Ya, mengajukan fasakh, yaitu dipisahkan oleh hakim. Boleh. Kenapa? Karena para ulama ikhtilaf tentang hukum tarikus sholah, hukum orang meninggalkan sholat, apakah murtad apa enggak. Ikhtilaf panjang ulama. Ada yang mengatakan dia tetap muslim selama masih meyakinkan, masih muslim selama meyakini, jadi sholatnya cuma malas doang tapi masih meyakini. Ada yang bilang kalau dia sudah meninggalkan terus menerus, ya tidak peduli, sudah murtad, karena termasuk pembatal keislaman, tidak peduli lagi dengan agama. Bahkan ada yang lebih ini lagi, sampai meninggalkan sholat Jumat berapa kali. Kalau sudah seperti ini bisa mengajukan ke hakim fasakh. Fasakh itu jadi pisahnya suami istri ada tiga. Pertama talak dari suami, kedua fasakh hakim yang pisahkan, yang ketiga khulu
hulu itu perempuan mengajukan cerai. Tapi konsekuensi hulu adalah perempuan harus mengembalikan maharnya dulu. Nah, daripada hulu kan mending fasikh. Misalnya dulu suami ngasih mahar sebidang tanah, kasih uang tunai 50 juta. Ketika hulu, perempuannya harus balikin semua. Nah, makanya fasikh. Hakim memisahkan. Karena udah enggak sholat. Jadi pertimbangan. Apalagi tidak menafkahi, sama, udah bisa difasikh. Ya. Nah, hanya saja gitu ya. Ini baru boleh. Jadi bukan langsung minta cerai ya, tapi dimusyawarahkan dulu, diinikan dulu dan sebagainya. Tadi jadi jangan buru-buru setelah dapat jawaban ini langsung cerai. Jangan, itu banyak pertimbangan. Saya juga baru dapat informasi ini aja ya. Jadi perlu banyak musyawarah, diskusi dan sebagainya. Ustadz, tolong kasih saya nasihat. Saya sering merasa kurang bersyukur, bahkan iri kepada teman-teman yang seumuran dengan saya, sudah pada nikah semua. Kenapa saya sangat sulit mendapatkan jodoh? Padahal saya selalu berdoa meminta jodoh di waktu-waktu mustajab, doa sholat malam, istikharah, ikut media ta'aruf. Namun jodoh belum juga datang. Umur saya 29 tahun. Apa yang saya harus lakukan? Saya sering tertekan dengan omongan teman keluarga yang mendesak untuk segera menikah. Ini laki-laki atau perempuan kira-kira ya? Laki-laki atau perempuan? Insyaallah. Kalau laki-laki ini enggak jadi masalah. Ya, mungkin perempuan biasanya insyaallah. Pertama kita doakan dulu yang bertanya, semoga dimudahkan jodohnya mendapatkan laki-laki yang soleh, bertanggung jawab, bisa membimbing dunia akhirat. Insyaallah depan saya banyak jomblo. Siapa tahu? Mengapa perempuan sulit jodoh? Sebabnya banyak. Karena waktunya singkat, kita sebutkan poinnya aja. Yang pertama, perempuan sulit jodoh itu pertama karena peran ayah dan peran saudara laki-laki enggak ada. Ini sunnah yang tertinggal, ditinggal. Pertama, ayahnya kemana, saudara laki-lakinya kemana? Karena idealnya yang mencarikan jodoh itu adalah bapaknya dan saudara laki-lakinya. Karena yang tahu sifat karakter laki-laki, ya laki-laki. Kalau laki-laki melakukan approach mendekati perempuan, kelepak-kelepak, ketutup matanya. Jadi yang tahu sifat laki-laki hanya laki-laki. Kalau perempuan gak bisa, dikirimkan bunga, coklat, puisi, kelepak-kelepak. Padahal pemabok, preman, tanggung jawab, suka berjudi, banyak yang mau nikah sama itu. Padahal perempuannya tahu, dia tuh preman, suka judi, suka ini dan sebagainya, dinikahi mau. Banyak. Karena perempuan begitu. Itulah kenapa dalam Islam, la nikaha illa biwaliin. Tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Karena bapaknya yang mencarikan. Dan jadi ini hilang. Kemana nih? Jadi kalau ada anak perempuan gak dapat jodoh, ini bapaknya kemana aja? Saudara laki-lakinya kemana aja? Bantu cari dong. Bantu cari. Menawarkan anak perempuannya. Ini bikin sulit jodoh nih bro, zaman sekarang. Ini idealnya begini. Bapaknya nyariin. Saudara laki-lakinya nyariin. Tapi ini kita sudah sangat jarang nih. Bahkan udah gak ada nih. Kemana bapak? Kemana ini saudara laki-laki? Apa kabar? Bapaknya yang nyariin. Ketemu laki-laki baik, tawarin. Gak ada salahnya. Tawarin anak perempuannya, mau gak? Tawarin sana-sini, gak masalah. Umar bin Khattab nawarin. Para sahabat saling menawarkan. Gak masalah. Defaultnya begini, dan ini lebih selamat bagi perempuan. Perempuan kan malu nembak duluan. Malu perempuan kan? Ini lebih selamat. Dan laki-laki yang tahu, dia karakter anak perempuannya seperti ini. Berarti saya carikan laki-laki yang seperti ini. Oh. Itu. Yang kedua,

10, yang ahwat 1000. Yang 10 ini pun ketika ditawarkan maju mundur, yang siap nikah ternyata 2. Waduh. Repot nih ngurus jodoh. Coba aja tanya yang ngurusin biro jodoh. Sekali buka, ihwan 10, ahwat 1000, 100. Coba aja tanya tuh biro-biro jodoh. Nah, para ahwat kalau sudah tahu fakta seperti ini ya agresif dikit lah nawarin diri kayak Khadijah. Ini poin kedua, gak mau nawarin diri atau gak pernah nyoba nawarkan diri. Siap-siap jumlah-jumlah ya. Habis nih ada yang WhatsApp. Gitu ya. Coba bapak-bapak juga siap-siap. Karena bahwa bapak ini statusnya jomblo 3. Sesungguhnya laki-laki terlahir dengan keadaan jomblo 4. Alasan yang kedua tadi ya. Baru alasan yang ketiga, kenapa berat jodoh? Ini mohon maaf sekali lagi, terlalu tinggi memasang patokan. Poin ketiga. Terlalu tinggi apa? Memasang kriteria. Pengennya laki-laki yang ganteng, sukses, bisnismen, ganteng, macho, bodinya bagus, lembut, tidak gampang marah, ideal, penyayang, Masya Allah. Hafalannya bagus, jadi imam di masjid, bisa dibanggakan, Masya Allah. Ini kalau nunggu ideal seperti ini, Masya Allah, kiamat duluan mungkin ya. Jadi poin ketiga ini mohon maaf sekali lagi. Kenapa gak dapat jodoh? Susah jodoh. Terlalu tinggi pasang kriteria. Ya ini mohon maaf, kalau bisa turunkan kriteria sedikit. Dengan patokan utama, kalau agama dan akhlak itu tidak ada tawar-menawar. Tapi mungkin yang lain. Mungkin wajahnya, hartanya, jabatannya, bentuk fisiknya. Nah, mungkin coba diturun-turunkan sedikit lah. Jadi 3 sebab utama. Ini mudah-mudahan jadi pertimbangan dan dimudahkan jodohnya. Baik para jamaah, ini yang terakhir pertanyaan, mohon maaf ya, sudah jam 8. Ya, kita cari pertanyaan yang paling sesuai dengan materi. Ya, sejauh mana batasan syar'i seorang istri boleh meminta cerai kepada suami? Apabila suami lalai dengan nafkah tapi selalu menuntut kewajiban istri serta tidak mengajarkan keluarga agama yang cukup, apakah boleh minta cerai? Sejauh mana istri boleh minta cerai pada suami? Jadi ada beberapa sebab alasan istri boleh meminta cerai kepada suami, sebab syar'i. Kalau bukan sebab syar'i, bahaya besar. Ayyumam ro'atin, Nabi SAW bersabda, ayyumam ro'atin matat, ayyumam ro'atin sa'alat zaujahat tolak lam tarih rohiyatul jannah. Perempuan manapun yang meminta cerai kepada suami bighairi ma ba'sin, tanpa uzur syar'i, tidak akan mencium bau, dia tidak mencium bau surga. Ini berat, ancamannya berat. Perempuan yang minta cerai kepada suami tanpa uzur syar'i tidak mencium bau surga. Ya, makanya para ahwat itu jangan gampang bilang, bang kalau jantan ceraikan aku, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Ini hati-hati. Adapun sebab syar'i boleh minta, ingat ya, boleh minta cerai. Boleh, bukan dianjurkan. Ya, bukan apa ya, bukan langsung pulang-pulang minta cerai. Habis dengar penjelasan ustaz, cerai ah. Enggak. Ini sebab-sebab yang dibolehkan meminta cerai adalah ketika tujuan pernikahan tidak, yang menjadi sebab tujuan pernikahan tidak tercukupi lagi. Seorang perempuan ingin menikah kenapa? Pertama, ingin mendapatkan nafkah, dinafkahi.

0: Ya kan? Karena laki-laki kan liung fikdu, Allah berfirman liung fikdu saati min saati. Ya, laki-laki suami itu memberikan nafkah kepada istrinya yang punya rezeki, keluasan. Jadi salah satu tujuan pernikahan perempuan dinafkahi. Nah, sehingga kalau suami enggak nafkahi lagi, ini uzur syar'i, boleh, ingat boleh minta cerai. Yang kedua, apalagi tujuan pernikahan? Perempuan ingin menyalurkan syahwatnya, menjaga kehormatan. Sehingga ketika suami sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah batin, boleh minta cerai, ingat boleh. Baik itu suaminya lemah syahwat ataupun suaminya gay, suaminya mohon maaf homo. Dan banyak yang curhat seperti ini, "Ustaz, saya setahun gak pernah digauli, dalam digauli cuma 6 bulan sekali. Selama pernikahan 2 tahun saya hanya disentuh cuma sekali." Wah, saya bacanya gemeteran. Kalau saya mah pengen tiap ya. Padahal laki-laki normal itu ya, ya gitulah. Apalagi baru nikah ya, kayak minum obat 3 kali sehari. Malam pertama, dek, nih, tolong dihabiskan obatnya 3 kali sehari. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh, ingat boleh minta. Ini banyak curhat kayak begini ya, "Ustaz, saya tidak pernah digauli dan hati saya hancur ternyata setelah saya buka HP-nya suami banyak foto-foto laki-laki lain." Ya, berarti homo. Sebab kemudian sebab tujuan perempuan menikah mendapatkan perlindungan. Dapatkan perlindungan. Sebelumnya dia dilindungi oleh bapaknya, sekarang dilindungi suaminya. Tapi sekarang kebalikannya, suaminya malah neror. Gak dapat perlindungan sama sekali, mendapatkan kekerasan, dipukul, diapa, dipukul, dilukai, KDRT, maka boleh minta cerai. Tujuan pernikahan perempuan apalagi? Ingin mendapatkan ketenangan, ketenangan. Wa min ayatihi an akhlaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kan gitu ya. Supaya taskun, supaya sakinah. Jadi tujuan perempuan menikah supaya dia tenang. Enggak gelisah lagi. Tenang di rumahnya. Termasuk tadi tenang dengan dapat gosip-gosip tetangga. Karena kalau perempuan belum nikah tadi gelisah. Yang digelisahkan gosip tetangga. Gak tenang, supaya nikah dia tenang di rumah, dia punya anak, dia apa. Tapi ketika dia sudah menikah tidak mendapatkan ketenangan, cekcok ini apa dan sebagainya, benar-benar rumah gak ada ketenangan sama sekali, boleh minta cerai. Jadi katanya ulama, uzur syar'i boleh minta cerai apabila tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Selebihnya gak boleh. Seperti itu. Ya, ingat sekali lagi, boleh. Jangan pulang-pulang untuk cerai ya. Diskusikan dulu, musyawarahkan dulu. Ya, seperti itu. Baik para jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga rumah tangga kaum muslimin. Semoga Allah berikan qanaah syukur dengan pasangan, karena pasangan kita adalah anugerah terbaik yang telah Allah berikan. Dan namanya telah tertulis di dalam lafuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dia adalah jodoh terbaik karena Allah yang memilihkan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
1: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Pejabat goblok, siap di bawah.
6: Kita dapat BBM gratis, kan di internet.
7: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
8: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kota liman sahabat-teman dimanapun Anda berada di siang ini di pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah. Tentu masing-masing dari kita telah disibukkan ya dengan aktivitas masing-masing, entah itu di rumah maupun di luar rumah. Dan karena kesibukan dan juga aktivitas kita setiap harinya, kadang hati kita itu terasa sangat lelah, sahabat Muad. Pikiran kita itu penuh dan juga hati kita pun itu butuh yang namanya ketenangan. Dan tentunya salah satu penyujuk terbaik ya sahabat Muad bagi hati kita sebagai seorang muslim adalah dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Karena kita semua juga telah tahu bersama bahwa Al-Quran ini bukan hanya untuk kita baca ya sahabat Muad, tapi juga untuk kita dengarkan, kita renungi maknanya seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka ikhwat aliman, ketika lantunan ayat suci itu diperdengarkan di telinga kita, semoga hati kita tentu menjadi lebih lembut juga ya, pikiran kita lebih tenang dan iman kita kembali bertambah. Dan sahabat-sahabat, insya Allah sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan murotal pilihan yang insya Allah dapat menemani waktu kita semuanya, baik yang saat ini mungkin sedang beristirahat, bekerja maupun berkumpul bersama keluarga di rumah. Dan kita akan bersama lagi dalam program murotal pilihan.
11: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
10: Ya, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Yunus yang insyaallah akan dibawakan oleh Syekh Hani Arifai hafizahullah taala. Dan sahabat-sahabat, semoga dari apa yang kita dengar ini bisa menyejukkan hati kita tatkala mungkin saat ini kita masih atau sedang sibuk beraktivitas di luar rumah. Dan untuk itu sahabat Muad, selamat mendengarkan.
11: Murotal pilihan. Murotal pilihan.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي

0: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Ya, kota liman sobat teman dimanapun Anda berada. Tibalah kita dikembali waktu untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Untuk itu bagi sahabat-sahabat yang saat ini mungkin masih beraktivitas di luar rumah ya, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita dan segera menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwat aliman, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Dan tak lupa, kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa bernilai pahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: 94,3 FM.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Muat, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya, rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan, seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian? Bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal

0: jemaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka menyatakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi. Dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam. Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
2: Salah farbah, tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
3: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
2: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
3: Rasa bumbunya toh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru toh gratis es teh di sana.
1: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
4: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli satu gratis satu, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian, kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
1: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
4: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi

0: Nomor satu untuk semua.
1: Hadirati sada. Yurjal intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama em kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan em potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
9: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور. الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
9: dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala: Ya 'ibadi, inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
9: dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan, maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
10: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
11: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa?" Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
13: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
14: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
13: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
15: A few moments later.
14: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
13: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
16: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
17: Labbaik Allahumma labbaik.
18: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
19: Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
19: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
20: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
19: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
20: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
19: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
21: Radio Muad Bin Jabal. Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari bersama Moniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketaliman sobat teman dimanapun Anda berada, saat ini waktu telah menunjukkan pukul 12.30 menit ya waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di waktu seperti ini kita baru saja selesai melaksanakan kewajiban kita semua yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Dan seperti biasa ya sobat teman, kalau misalkan kita baru saja ya selesai melaksanakan sholat zuhur, pasti kita tuh balik ke rumah masing-masing dan langsung mengisi perutnya karena mungkin kita semua itu sudah mulai kelaparan ya sobat-sobat, karena mungkin aktivitas yang kita lakukan sejak pagi tadi hingga siang ini itu membuat kita kelelahan dan tentu butuh diisi dengan makanan agar tenaga kita pulih kembali. Dan kalau misalkan sobat muat ya ingin mencari tempat makan yang berbeda karena siapa tahu sobat muat itu bosan makan makanan yang itu-itu saja dan ingin mencari makanan yang ada rasa khas Timur Tengahnya, nah kami mau rekomendasikan Almas Fried Chicken. Karena Almas ini sobat muat itu bukan sekedar ayam goreng biasa. Almas ini itu mereka punya ayam rempah crispy yang khas Timur Tengah. Besedernya itu sobat muat ada ayam Saudi hot dan juga ayam Saudi original. Yang paling bikin spesial, kita tuh bisa pilih nih sobat muat mau pakai nasi kebuli atau nasi putih. Dan jangan lupa juga sambal saus garlicnya yang rasanya itu khas, apalagi ya sobat muat gratis ST, kualitas wahid karena branded. Dan bagi sahabat muat yang mungkin punya acara bersama keluarganya atau mungkin acara-acara kantor, nah di Almas sendiri itu terdapat 2 jenis VIP room yang kapasitasnya mencapai 30 orang. Jadi makan kita lebih nyaman dan juga lebih private lagi. Dan di hari Jumat sendiri sahabat muat itu terdapat promo spesial ya, di mana kalau misalkan kita beli 1 itu kita akan mendapatkan gratis 1 tambahan, masya Allah. Apalagi sahabat muat ternyata ya setiap hasil penjualannya itu 5%-nya disedekahkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi insya Allah makan kita enak sekaligus kita berbagi. Dan yang paling penting harganya itu ramah di kantong ya sahabat muat dan cocok sekali untuk semua kalangan. Jadi kalau misalkan sahabat muat mau reservasi atau tanya-tanya dulu mungkin ya, langsung saja hubungi 0895 3339 237 23. Atau sahabat muat bisa datang langsung ke outletnya di Jalan Soso nomor 22 Ari MTQ samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Radio Muad Bin Jabal.
22: Ustadz menjawab.
23: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
24: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
25: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
26: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
21: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
27: Pertanyaannya, poinnya adalah jika kita membicarakan keburukan saudara kita dengan tujuan kita berharap kepada orang yang kita curhati untuk menasehati kepada orang yang berbuat buruk itu, apakah boleh? Misalnya, kita mengeluhkan seseorang ya kepada orang tuanya dengan harapan agar orang tuanya menasehatinya. Seseorang kepada suami atau istrinya agar menasehatinya. Yang seperti ini boleh, ya. Yang seperti ini boleh dengan tujuan untuk menasehati. Ya, tujuannya menasehati bukan sekedar melampiaskan kekesalan. Ya, kalau tujuannya hanya melampiaskan kekesalan tidak boleh. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Salihin, beliau menyebutkan, setelah menyebutkan tentang bab tentang haramnya ghibah, beliau menyebutkan satu bab namanya, judulnya bab ma yubahu minal ghibah. Bab ghibah atau menggunjing yang dibolehkan. Misalnya, seseorang yang lapor polisi akan kezaliman yang dia yang menimpa dirinya. Yang menceritakan keburukan orang lain di hadapan pak polisi. Boleh tidak? Boleh. Ini dibolehkan. Ya. Atau misalnya ada seseorang yang datang kepada kita karena ada orang yang melamar putrinya. Datang kepada kita seseorang karena ada orang yang melamar putri orang tersebut. Orang ini datang menanyakan, "Saya, putri saya dilamar oleh si fulan. Menurut Anda bagaimana tentang si fulan?" Dan kita tahu tentang si fulan itu baik buruknya. Baiknya kita tahu, buruknya kita tahu. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya orang tersebut. Harus kita ceritakan, ya. Atau misalnya untuk tujuan nasihat yang lain, ada saudara kita sesama majelis ilmu ini misalnya. Kita melihat ada di antara kita yang musang berbulu domba misalnya. Ya, di masjid luar biasa khusyuknya Masya Allah, tapi urusan duit halal semuanya. Ya, enggak kenal mana uangnya mana hutang. Ya, misalnya ada saudara kita yang lain mau bermuamalah dengan orang seperti ini dan kita tahu berhak kita menasehatinya. Hati-hati fulan. Saya pernah bermuamalah dengan dia seperti ini nasibnya. Ya, semoga tidak berulang. Saya tidak melarang tapi perbaiki. Ya, Anda tahu saya mengalami dan bukan hanya saya pribadi, si fulan misalnya, apalagi banyak korbannya. Ya, jangan sampai kalau sudah sampai kena ustadznya baru diomongkan. Ya. Nauzubillah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti-ikhtilat? Pasar anti-ikhtilat. Ada? Nggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur, baur, nggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang nggak maksiat. Terus gimana? Setiap dia mengendari merem terus, Pak. Mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran, misalnya di sepanjang jalan karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
2: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
4: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh, sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
5: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
0: Aduh, nggak diangkat.
6: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
0: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
0: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
6: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
0: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Laziz Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Mu'adz.
8: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
6: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan, maupun yang klimis berdasi, sama saja, semuanya peribah. semuanya pribadi.
7: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
8: Saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.

0: الله البيع وحرم الربا.
1: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan bersama-sama di kesempatan siang hari ini kembali akan kami hadirkan di ruang dengan sahabat Mu'adz program acara Kisah Melawan Sang Teladan. Kemudian juga akan ada program Quran for Kids. Dan di penghujung siang hari nanti akan ada program kajian siang. Oleh karena itu sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Tetapkan terus radio sahabat Mu'adz di 94.3 FM. Karena sesaat lagi kita akan masuk dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
3: Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
6: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
7: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
3: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
5: Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salman adalah seseorang dari keluarga kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah kita kali ini tentang pencarian seseorang akan kebenaran dan Allah, Tuhan pencipta yang patut disembah. Kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Dalam hal ini, Salman radhiyallahu an sendiri bertutur sebagai berikut. Aku adalah seorang pemuda Persia, penduduk wilayah Asbahan dari desa Jayyan. Ayahku adalah seorang kepala desa, kaya raya dan punya kedudukan tinggi. Aku adalah anak yang paling dicintainya sejak lahir. Kecintaannya kepadaku bertambah-tambah setiap hari. Aku bahkan tidak diperbolehkan keluar rumah, laksana gadis-gadis pingitan saja. Di rumah, aku punya tugas menjaga api sesembahan agar tidak padam siang dan malam. Ayah memiliki kebun yang luas dan memberikan hasil berlimpah kepada kami. Ayah sendiri yang mengolah, memelihara, dan mengetam hasilnya. Pada suatu hari, dia disibukkan oleh pekerjaan lain, sehingga tidak sempat pergi ke kebun. Katanya kepadaku, "Putraku, engkau melihat sendiri hari ini aku sibuk dan tak bisa pergi ke kebun. Pergilah ke sana menggantikanku." Aku segera berangkat. Ketika melewati sebuah gereja, ku dengar suara orang-orang menyanyikan lagu-lagu pujian. Aku terpengaruh oleh suara mereka. Aku tak tahu apa-apa tentang agama Nasrani atau agama-agama lainnya. Bisa dimengerti, sebab selama ini aku selalu diam di rumah dan tidak bergaul dengan masyarakat. Maka setelah mendengar suara mereka, aku masuk gereja itu untuk melihat aktivitas yang mereka lakukan. Aku tertarik melihat cara mereka bersembahyang dan berniat masuk agama Nasrani. Aku berkata pada diri sendiri, demi Allah, ini lebih baik

Ayah langsung bertanya, "Apa saja yang kau lakukan di kebun?" Aku menjawab, "Ayah, dalam perjalanan ke kebun, aku mendengar orang-orang sedang bersembahyang di gereja. Aku sangat tertarik pada agama mereka, sehingga aku tunggui mereka sampai matahari terbenam." Ayah sangat terperanjat mendengar ceritaku. Katanya, "Putraku, agama Nasrani itu tidak baik. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik daripada agama mereka." Aku bersikeras, "Tidak, demi Allah, agama mereka lebih baik daripada agama kita." Ayahku kelihatannya khawatir. Dia takut aku keluar dari agama Majusi. Maka sejak saat itu, dia menahanku di rumah dan memasung kakiku agar tidak dapat keluyuran ke gereja lagi. Aku belum menyerah. Ketika ada kesempatan, kusuruh seseorang pergi ke gereja itu untuk menyampaikan pesanku. "Bila ada kafilah yang akan pergi ke Syam, tolong beritahu aku." Beberapa waktu kemudian, sebuah kafilah hendak berangkat ke Syam. Jemaat itu memberitahukannya kepadaku. Aku segera berusaha keras membuka belenggu yang mengikat kedua kakiku. Kemudian kabur dengan diam-diam untuk bergabung dengan kafilah tersebut ke Syam. Di negeri itu, aku bertanya kepada penduduk setempat, "Siapakah orang yang paling mengerti tentang agama Nasrani di sini?" Mereka menjawab, "Uskup gereja." Aku langsung mencari uskup itu di gereja lalu berkata, "Aku ingin memeluk agama Nasrani. Aku mau tinggal bersama Anda, melayani Anda, dan belajar dari Anda tentang agama Nasrani, serta sembahyang bersama Anda." "Baiklah," jawab uskup itu. Sejak itu aku tinggal bersamanya dan melayani kebutuhannya. Belakangan baru ku ketahui bahwa uskup itu tidak baik. Tak bosan-bosannya dia menyerukan kepada jemaatnya agar rajin bersedekah. Namun bila orang-orang memberikan sesuatu untuk diinfakkan untuk sosial, uskup itu menyimpannya untuk diri sendiri. Tak sepeser pun diberikan kepada fakir miskin, sampai terkumpul 7 guci beriji emas di rumahnya. Aku benci uskup itu karena perbuatannya. Tak lama kemudian dia meninggal. Para anggota jemaatnya berkumpul untuk menyelenggarakan upacara pemakamannya. Kukatakan kepada mereka bahwa uskup itu tidak baik. Dia menyerukan untuk bersedekah untuk kebaikan, tetapi sesungguhnya dia mengharapkan sedekah itu untuk dirinya sendiri. Orang-orang tak percaya. Mereka bertanya kepadaku, "Dari mana engkau tahu?" Lalu kemudian ku jawab, "Aku bisa tunjukkan kepada kalian tempat dia menyimpan hartanya." "Ya," kata mereka beramai-ramai, "tunjukkanlah kepada kami." Lalu kutunjukkan tempatnya. Mereka mengeluarkan 7 guci penuh berisi emas dan perak. Melihat itu, mereka berteriak marah, "Demi Allah, kita tak perlu mengadakan upacara pemakaman untuknya." Mereka menyalip mayat uskup itu, lalu melemparinya dengan batu sampai puas. Uskup baru diangkat sebagai pengganti. Aku pun tinggal bersamanya. Kudapati dia seorang uskup yang baik dan tak mementingkan kemewahan duniawi. Lagi pula, sangat tekun beribadah siang dan malam. Aku sangat mencintainya. Namun beberapa waktu kemudian, uskup yang baik itu meninggal dunia.

0: pada saat-saat terakhirnya, aku sempat bertanya, "Bapak, dengan siapa aku mesti tinggal setelah Anda wafat?" Dia menjawab, "Anakku, aku tidak mengenal seseorang yang seperti kita, kecuali seorang uskup di Mosul. Dia adalah seorang yang tidak menyelewengkan ajaran agamanya. Pergilah menemuinya." Setelah pengurusan pemakamannya, aku berangkat ke Mosul. Kepada uskup yang dimaksud, aku menceritakan kisahku. Uskup Fulan, sebelum meninggalnya berpesan agar aku menemui Anda. Katanya, Anda adalah orang yang berpegang teguh dalam kebenaran. Maka dari itu, aku ingin berada di sisi Anda. Dia menjawab, "Tinggallah bersamaku di sini." Aku tinggal bersamanya. Kudapati dia seseorang yang sangat baik. Tapi tidak lama ia pun meninggal dunia. Untunglah aku sempat berbicara padanya. "Bapak, Anda sedang menghadapi ketetapan Allah yang juga dihadapi semua makhluk. Anda tahu persoalanku. Maka dengan siapa aku mesti tinggal setelah ini?" Dia berkata, "Anakku, demi Allah, aku tak mengetahui seseorang yang berpegang teguh kepada agama seperti kita, kecuali uskup di Nasibin. Pergilah kepadanya." Setelah uskup itu dikebumikan, aku berangkat ke Nasibin. Mendengar penuturanku, uskup di Nasibin berkata, "Tinggallah bersamaku di sini." Aku tinggal bersamanya. Dia orang yang baik, seperti kedua uskup yang kujumpai sebelumnya. Ketika dia hendak meninggal dunia, aku bertanya, "Bapak, Anda tahu masalahku. Jadi katakanlah, dengan siapa aku harus tinggal setelah ini?" Dia menjawab, "Anakku, demi Allah, aku tak mengenal orang yang tetap berpegang pada agama seperti kita, kecuali uskup Fulan di Ma'muriyah. Carilah dia, engkau bisa tinggal bersamanya." Aku pun berangkat ke Ma'muriyah mencari uskup yang dimaksud. Kepadanya kuceritakan riwayat perjalananku. Dan dia bertanya, "Tinggallah bersamaku di sini." Uskup itu baik, seperti para sahabatnya yang pernah kuikuti. Darinya aku memperoleh santunan berupa lembu dan kambing. Tak lama, dia pun meninggal dunia. Seperti kepada sahabat-sahabatnya, sebelum dia meninggal, aku menanyakan hal yang sama. Dia menjawab, "Anakku, demi Allah, di muka bumi ini tidak ada orang yang kuketahui berpegang pada agama Allah seperti kita. Tapi sudah dekat waktunya akan muncul dari wilayah Arab seorang nabi yang diutus Allah membawa agama Ibrahim. Dia pindah dari tempat asalnya ke suatu tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Di antara dua tempat yang ada batu hitamnya yang keras. Dia punya tanda-tanda yang mudah diketahui. Mau makan hadiah yang diberikan kepadanya, tetapi menolak makan sedekah. Di antara kedua bahunya, ada tanda nubuat. Bila engkau bisa mencapai tempat itu, pergilah ke sana, dan tinggallah bersama nabi itu." Tak lama setelah itu, uskup bertemu. Tak lama setelah itu, uskup tersebut wafat. Sampai beberapa waktu lamanya, aku tetap tinggal di Ma'muriyah. Suatu saat datang beberapa pedagang Arab dari Bani Ka'ib di Ma'muriyah. Aku segera menemui mereka, seraya bertanya kepadanya, bila kalian mengizinkan aku ikut ke Arab, maka akan kuberikan lembu dan kambingku kepada kalian sebagai imbalan. Mereka menyetujui penawaranku. Jadi kuserahkan lembu dan kambing-kambingku. Kemudian kami berangkat. Sesampainya di Waqi Al-Qura, sebuah lembah antara Madinah dan Syam, para pedagang itu mengkhianatiku. Secara diam-diam, mereka menjualku kepada seorang Yahudi. Aku hanya bisa pasrah. Sejak itu aku bekerja di kebun sebagai budak Yahudi itu. Suatu kali saudara sepupu Wahi Yahudi itu datang dari wilayah kediaman Bani Quraidah dan membeliku. Aku pun dengannya ke Yastrib. Di kota ini, kulihat pohon-pohon kurma seperti keterangan uskup di Makmuria dahulu. Hatiku berdebar. Inilah tempat tinggalku yang baru. Waktu itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah, sibuk berdakwah kepada penduduk kota itu. Namun aku tak bisa lagi mengetahui kabar beliau karena segera tenggelam dalam kesibukan sebagai budak. Tidak beberapa lama kemudian, tersiar bahwa Rasulullah hijrah ke Yastrib. Ceritanya demikian. Saat itu aku sedang berada di atas pohon kurma dan majikanku duduk di bawahnya. Tiba-tiba datanglah saudara sepupunya dengan tergopoh-gopoh mengatakan, "Allah mengutuk Bani Qailah. Demi Allah, saat ini mereka sedang berkumpul di desa Quba bersama seseorang yang baru datang dari Mekah. Orang-orang bilang bahwa dia adalah nabi yang diutus Allah itu." Aku yang mendengar kata-katanya dari atas pohon, seraya demam. Badanku gemetaran. Sampai-sampai aku khawatir akan jatuh menimpa majikanku yang berada di bawah pohon. Aku turun tergesa dan bertanya kepada sepupu majikanku, "Apa yang Anda katakan tadi? Tolong ulangi." Majikanku marah bukan main. Dia langsung menamparku keras-keras. "Apa urusanmu dengan berita itu?" hardiknya kepadaku. "Kerjakan saja tugasmu baik-baik." Ketika malam tiba, kubungkus sedikit kurma yang berhasil kukumpulkan setiap hari dari pemberian majikanku. Kubawa kurma itu ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Kuulurkan kurma tersebut seraya berkata, "Aku telah mendengar bahwa Anda adalah seseorang yang soleh. Sebagai pendatang baru, Anda dan para sahabat tentu membutuhkan bantuan. Aku punya sedikit kurma dan bermaksud menyedekahkannya. Kulihat Andalah yang lebih berhak menerimanya daripada orang lain." Ketika kurma itu kusodorkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Makanlah kalian." Tetapi beliau sendiri tidak ikut makan. Aku berkata dalam hati, "Inilah tanda yang pertama." Aku pulang ke tempat kerjaku. Kukumpulkan lagi sedikit demi sedikit kurma pemberian majikanku. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Quba ke Madinah, kutemui beliau kembali dengan sebungkus kurma. Aku berkata, "Kulihat Anda tidak makan sedekah. Maka aku membawa ini untuk Anda sebagai hadiah penghormatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebutir kurma dari tanganku dan memakannya. Sesudah itu beliau menyuruh para sahabat di sekelilingnya untuk makan. Aku berkata dalam hati, "Ini adalah tanda yang kedua." Aku menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi di daerah pekuburan Baqi. Waktu itu beliau bersama para sahabat mengebumikan seseorang sahabat yang meninggal dunia. Beliau duduk beristirahat dengan mengenakan dua helai kain menyelimuti pundaknya. Kuhampiri Rasulullah sambil mengucapkan salam. Sesudah itu aku berputar mengintari punggungnya sambil memperhatikannya dengan cermat. Tanda nubuat yang dikatakan oleh Uskup Makmuria dahulu bisa kulihat. Bagai mengerti maksudku, beliau membuka kain yang dipakainya sehingga aku dapat melihat tanda jelas nubuat itu. Yakinlah aku kini bahwa beliaulah orang yang kucari-cari selama ini. Kuciumi tanda nubuat itu sambil menangis terseduh-seduh. Aku tak mampu menahan perasaanku. Bahagia sekali rasanya bila menemukan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spontan bertanya, "Ada kabar apa darimu?" Kuceritakan kisahku sedari awal sampai bisa bertemu dengan beliau. Beliau amat kagum mendengarnya dan menghendaki sahabat-sahabatnya mendengar kisah itu dari mulutku sendiri. Aku pun bercerita kepada mereka. Seperti Rasulullah, mereka juga mengagumi kisah pencarianku dan turut merasakan kebahagiaanku. Para pendengar yang dirahmati Allah, selamat sejahtera bagi Salman Al-Farisi. Dia orang yang gigih dalam mencari kebenaran dimanapun tempatnya. Selamat sejahtera bagi Salman Al-Farisi. Saat menemukan kebenaran itu dan beriman dengan sekokoh-kokoh iman. Selamat sejahtera bagi Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Saat dia wafat dan dibangkitkan dan hidup kekal di hari kebangkitan kelak. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu an,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu an,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu an.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
6: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
5: Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: Assalamualaikum,
9: Komandan. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
8: apa kita bikin?
10: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
9: Oh, begitu, Kak. Senyumin Pak Le, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
11: Eh, baru bagaimana motorku?
12: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
11: Wih, Yudi. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
12: Masya Allah.
9: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
11: Yang di mana itu?
9: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
11: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
13: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
14: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
15: Assalamualaikum.

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

Sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qarari taqatira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Muaz bin Jabal
4: 94.3 FM. Radio Muaz bin Jabal, Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan siang hari ini, tepatnya di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Tengah. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat dapat mengenal Al-Quran. Karena Al-Quran, sahabat Muaz, bukan sekedar untuk dibaca dengan lisan kita, tetapi juga untuk kita pahami, direnungkan, lalu kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kadang ada ayat yang langsung dapat dengan mudah kita pahami, tentang misalkan berbuat baik, berkata jujur, atau tentang perintah sholat. Namun ada juga ayat yang perlu kita pelajari perlahan melalui penjelasan para ulama agar kita memahami maksudnya dengan benar. Maka sahabat Muaz dimanapun Anda berada, belajar Al-Quran adalah perjalanan yang indah. Sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, sampai kemudian hati kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, agar supaya kita kemudian bisa kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempelajari petunjuknya melalui mempelajari Al-Quran, maka akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus radio sahabat Muaz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Muaz bin Jabal

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali berjumpa dalam kesempatan siang hari ini di program Quran for Kids. Semoga hari ini Allah Subhanahu wa taala beri hati yang tenang untuk kita agar kemudian kita dapat mempelajari Al-Qur'an ini dengan baik. Agar kemudian ilmu yang kita terima nantinya dapat masuk ke hati kita, kemudian nantinya bisa kita amalkan bersama. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin bersama dengan Kak Iyad kita sudah belajar tentang kisah seseorang yang kemudian melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat. Orang itu merasa dirinya hebat. Ia tidak suka melihat Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal salat adalah ibadah yang sangat baik dan sangat dicintai Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi pertanyaan dalam ayat-ayat ini supaya manusia berpikir. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa tidak semua orang yang terlihat kuat itu berada di jalan yang benar dan tidak semua orang yang diejek itu salah. Nah, di kesempatan hari ini kita kembali akan belajar di ayat selanjutnya, tepatnya di ayat ke-11. Tentu masih dalam pembahasan surah Al-A'la. Maksud kami Al-Alaq. Oleh karena itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk di pembahasannya, sebelum kita belajar bersama di ayat ke-11 ini, terlebih dahulu seperti biasa kita akan dengarkan terlebih dahulu satu murotal dari surah Al-Alaq yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Abu Usama Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana adik-adik, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM. Dan mari bersama-sama kita dengarkan surah Al-Alaq berikut ini.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama satu murotal dari Quran surah Al-Alaq di kesempatan siang hari ini, di mana korinya tadi adalah Al-Ustadz Abu Usama Hafizahullahu taala. Dan selanjutnya kita akan langsung saja masuk di pembahasan ayatnya, yaitu di ayat ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran? Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini itu berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa dulu itu ada orang yang tidak suka melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu melarang Nabi untuk sholat. Tetapi kendati demikian, Allah memberikan pelajaran yang begitu penting. Seolah kita dikabarkan bahwa bagaimana kalau justru Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di jalan yang benar. Artinya adik-adik, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Beliau berada di jalan yang benar, beliau mengajak manusia kepada kebaikan, kepada sholat, kepada kejujuran, dan kepada menyembah Allah saja. Dari ayat ini kita belajar sesuatu yang begitu penting. Kadang ada orang yang mengejek orang baik, kadang-kadang juga ada yang menertawakan orang yang rajin mengaji misalkan. Atau biasanya kita melihat ada fenomena di mungkin di rumah adik-adik ya, yang ada anak yang selalu rajin ke masjid. Kemudian karena dia sering ke masjid, kemudian atas kerajinan itu dia biasanya diejek sama teman-temannya. Sholat terus ya. Ini fenomena yang seharusnya tidak terjadi. Karena sholat itu adalah kebutuhan kita. Dan kadang-kadang juga ada yang malas sholat lalu mengajak temannya ikut malas. Ya, karena dia malas sholat, dia mengikuti keinginannya saja, adik-adik. Maka dia kemudian biasa mengajak temannya juga untuk tidak sholat. Dan mengajaknya itu kadang-kadang adik-adik tidak langsung jangan sholat, tapi biasanya ditunda-tunda dulu. Sebentar saja sholat, sebentar saja. Yang kemudian perlahan-lahan, makin lama, sholatnya ditinggalkan sepenuhnya. Tetapi kalau kita harus ingat, ya, dan memang harus kita ingat ya, yang paling penting, adik-adik, bukannya banyak ketika kebenaran itu ditegakkan, ini bukan permasalahan apakah banyak orang atau tidak yang mengikutinya. Tetapi apakah kita berada di jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena walaupun banyak orang yang mengikuti, apalagi di zaman sekarang adik-adik, walaupun banyak orang yang kita lihat orang berbicara, kemudian banyak mengikutinya misalkan di sosial media atau banyak orang yang like videonya, itu bukan menjadi pertanda bahwa dia benar. Yang menentukan dia benar atau tidak adalah yang dia berbicara itu apakah sesuai memang dengan kebenaran atau tidak. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diajak berbuat baik, untuk rajin sholat, berkata jujur, hormat kepada orang tua, dan belajar Al-Quran, maka kita jadi jangan kita jadi anak-anak yang malu. Kita, karena mungkin kita melihat teman-teman kita yang lainnya pada asik main, kita malah pergi sholat, kemudian kita malu karena kita sendirian. Karena orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mulia. Jadi adik-adik, kita harus percaya diri dengan apa yang kita kerjakan, selama itu adalah perbuatan baik yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Semoga adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita anak-anak yang mencintai kebenaran dan berani melakukan kebaikan, walaupun kadang tidak semua orang menyukainya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masih melanjutkan pembahasan di Quran surah Al-Alaq di ayat ke-11 ini. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan dengarkan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap terus di Radio Mahat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Quran for Kids.

0: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
1: Nggak bisa, Mar. Seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
0: Nah, itu mi pernahnya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih. Dan insya Allah, amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
2: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Heyamokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
1: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
3: Nata bramaki. kita pale parah mang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Parahmang?
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di Van Variasi.
5: The Van Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Van Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Van Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
7: Quran for Kids.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih menemani adik-adik sekalian di kesempatan program Quran for Kids di siang hari ini. Dan alhamdulillah, kita sudah belajar bersama di ayat ke-11 di surah Al-Alaq tadi. Dari ayat yang kita pelajari hari ini, kita jadi belajar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun meski ada orang yang melarang beliau untuk sholat dan beribadah, tetapi Nabi tetap teguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala karena beliau berada di atas jalan yang benar. Dari sini kita juga jadi belajar bahwa ketika kita melakukan kebaikan, maka jangan mudah malu ataupun takut kepada orang lain. Jika kita sholat, jujur, kita berbakti kepada orang tua, dan rajin belajar Al-Quran, maka itu adalah jalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang ada yang mengejek atau yang ada orang yang tidak suka, kita harus tetap sabar dan istiqomah dalam kebaikan. Karena yang paling penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala, bukan penilaian manusia. Semoga adik-adik, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua anak-anak yang selalu mencintai kebenaran, kuat dalam beribadah, dan selalu berada di atas jalan yang lurus, jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi sampai akhir hayat kita. Sampai jumpa dalam kesempatan program Quran for Kids lainnya yang insyaallah taala akan terus hadir menemani adik-adik sekalian di pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
8: Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
10: حضرات السادة يرجى الانتباه.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
12: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
13: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Hea Moko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
14: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muat Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM terdepan dalam melayani Anda.
15: Gimana rasa nasi kebulinya?
16: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
15: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
16: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
13: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
17: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
13: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
18: Radio Muad Bin Jabal.
19: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan istiqomah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kata Anas, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak, kalau sudah diam itu hayu gini, mager, malas gerak, kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Masih di Radio Muaz Bin Jabal, Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang paling luas dan paling kita rasakan dalam sehari-hari kita adalah sifat rahmatnya. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh makhluknya. Setiap nafas yang kita hirup, setiap nikmat yang kita rasakan, dan setiap kesempatan untuk berbuat baik adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika kita masih diberi kesempatan untuk belajar, untuk memperbaiki diri, dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat, itu semua juga tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar. Ikhwata iman sahabat-sahabat dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz program kajian siang, di mana kajian di kesempatan siang hari ini merupakan kajian lanjutan dari pembahasan kitab Aqidah Wasathiyah dengan temanya yaitu sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan Al-Ustadz Abdullah Zain LC/MA hafizahullahu taala, kita akan mendengarkan bersama pembahasan kajian berikut ini di kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muaz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa mabah. Hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang sifat rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Sifat apa? Rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Dua sifat ini termasuk sifat yang ditolak oleh sebagian ahlul bidah. Termasuk sifat yang ditolak oleh sebagian ahlul bidah. Dengan alasan bahwa makhluk pun juga punya sifat rahmat dan punya sifat ampunan. Makhluk berkasih sayang, makhluk menyayangi, mengasihi, makhluk juga mengampuni, memaafkan. Jadi mereka takut menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga karena perasaan takut itulah, akhirnya mereka menolak dan tidak menerima bahwa Allah itu punya sifat rahmat dan punya sifat ampunan. Walaupun dalil-dalil yang menyebutkan tentang sifat itu amat sangat banyak sekali. Apa tadi alasan mereka? takut menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bagus enggak niatnya? Bagus. Karena tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah sebuah penyimpangan. Ya, jadi niatnya bagus. Berarti enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa. Apa? Bukan enggak apa-apa, tapi apa? Ya. Kenapa? Enggak boleh. Padahal niatnya bagus. Kenapa? Nah, karena dalam agama kita bukan hanya menimbang

bahwa menyerupakan Allah dengan makhluknya itu tidak boleh. Tahu tidak? Tahu. Para sahabat Rasulullah SAW tahu persis bahwa tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya itu tidak boleh. Dan setiap hari mereka membaca ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada nama-nama, ada sifat-sifat yang diklaim oleh ahlul bidah itu menyerupai makhluk. Dan ternyata tidak ada dari sahabat Nabi SAW yang menolak nama-nama itu. Dengan asumsi, seperti asumsinya ahlul bidah tadi, wah nanti kalau kita katakan Allah punya sifat rahmat, nanti kita bakalan terjerumus kepada perilaku menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak ada para sahabat seperti itu. Karena mereka paham betul bahwa sifat yang ada dalam diri Allah itu sudah pasti berbeda dengan sifat yang ada dalam diri makhluknya. Masih ingat dua poin apa itu? Qadrun mushtarak dan qadrun mumayyiz. Ada sisi persamaannya, ada sisi perbedaannya. Sisi persamaannya betul, sama-sama namanya sifat rahmat, betul. Betul, sama-sama sifat ampunan, sifat maaf, betul. Dari sisi namanya sama, tapi dari sisi hakikatnya pasti berbeda. Nanti kita akan baca ayat-ayatnya. Baik. Fadhal, ikra. Manil qari.

0: السلام عليكم يا أستاذ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولشيخنا ولوالديهم ولوالدنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Nah, beliau memulai dengan ayat yang pertama dari surat Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan berapa nama? Tiga. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Syahidnya di sini adalah apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ada sisi persamaannya dan ada sisi perbedaannya. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, sisi persamaannya sama-sama berakar kata dari rahmat. Rahimah yarhamu rahmatan. Itu sisi persamaannya. Sama-sama diambil dari kata rahmatun. Apa perbedaannya? Para ulama kita punya beberapa alternatif, punya banyak, mungkin ada berapa belas atau berapa puluh ijtihad para ulama untuk menyebutkan sisi perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Pendapat salah seorang ulama yang bernama Al-Arzami rahimahullah, dan pendapat ini dikuatkan oleh Imamul Mufassirin, siapa? Al-Tabari, Abu Ja'far, ya, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, adalah pendapat yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu adalah yang rahmatnya mencakup seluruh makhluknya, dan Ar-Rahim adalah yang rahmatnya khusus bagi siapa? Bagi kaum mukminin. Ya. Ini salah satu pendapat, dan masih banyak pendapat-pendapat yang lainnya. Ana sampaikan ini supaya nanti antum gak kaget ketemu dengan pendapat yang berbeda. Jadi perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini punya banyak versi yang dipaparkan oleh para ulama kita. Tapi mereka sepakat bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu diambil dari akar kata yang sama, yaitu apa tadi?

0: rahmatu. Baik. Lanjut.
1: صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما
0: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الله عز وجل menukil perkataan siapa? Ini perkataannya siapa? Para malaikat. Malaikat apa? الذين يحملون العرش الذين يحملون العرش. Ini adalah doa yang diucapkan oleh para malaikat yang menggotong arsy. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Baru apa? ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. Ya Allah, sesungguhnya rahmat-Mu dan ilmu-Mu mencakup segala sesuatu. Sesungguhnya rahmat-Mu dan ilmu-Mu mencakup segala sesuatu. Maksudnya bagaimana Ustaz? Rahmat Allah mencakup segala sesuatu, maksudnya segala sesuatu mendapatkan jatah rahmat dari siapa? Allah. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu, artinya apa? Ilmu Allah mencakup segala sesuatu, apa artinya? Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi pintar-pintarlah antum untuk mengemas kalimat yang mudah dipahami. Ya, coba antum perhatikan tadi. Rahmat dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Kemudian kita pisah nih. Rahmat Allah mencakup segala sesuatu, ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Nah, itu mulai jabarkan nih. Rahmat Allah mencakup segala sesuatu artinya apa? Artinya segala sesuatu mendapat jatah rahmatnya Allah. Enggak ada yang kelewatan. Baik, sekarang kita pindah. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Bagaimana menjelaskannya? Segala sesuatu diketahui oleh Allah. Jadi latihan antum untuk mengemas kalimat menjelaskan sesuatu yang mudah dicerna. Ya. Apalagi yang kita hadapi adalah rata-rata orang-orang awam. Ya, rata-rata orang awam. Itu salah satu yang kita butuhkan di zaman ini. Apalagi dengan semakin luasnya jangkauan dakwah kita. Artinya semakin banyak orang mendengarkan dakwah kita. Berarti kalau semakin banyak orang mendengarkan dakwah kita, berarti semakin banyak orang awam yang ngaji. Kalau semakin banyak orang awam yang ngaji, maka berarti kita harus semakin bisa untuk mengemas ilmu yang kita sampaikan dalam bahasa yang mudah dicerna, mudah dipaham. Antum punya ilmu, itu bukan jaminan antum bisa mentransfer ilmu itu kepada orang lain. Antum punya ilmu, belum tentu itu jaminan antum bisa membuat orang paham dengan ilmu yang antum miliki. Ya. Fal ilmu syai'un wa ta'limu syai'un akhar. Terjemahkan. Al ilmu syai'un wa ta'limu syai'un akhar. Terjemahkan. Sesuatu dan mengajar ilmu, mengajar adalah sesuatu yang lain. Apa maksudnya? Ilmu dan ya taib. Nah, ilmu dan mengajar adalah dua hal yang berbeda. Ya. Anta fi wadi wa ana fi wadi. Terjemahkan. Yeah. anta fi wadi wa ana fi wadi. Terima kasih. Gimana? Anta fi wadi wa ana fi wadi. Hah? Apa?
2: Kedua wadi yang berbeda.
0: Kita berada di wadi yang berbeda. Satu di lembah mana, satu di lembah mana, gitu ya. Maksudnya apa ulama ketika anta fi wadi wa ana fi wadi? Tidak nyambung. Itu maksudnya. Apa? Tidak nyambung. Ana lagi ngomongin apa, ente lagi ngomongin apa, enggak nyambung. Tapi siang-siang harus pakai kayak gini biar enggak ngantuk. Nah, lanjut.
1: صلى الله عليكم ثم قال المؤلف رحمه الله قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما
0: وكان بالمؤمنين رحيما. Perhatikan, ini adalah salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama yang memilih pendapat yang membedakan ar-rahmah dengan ar-rahim dengan pembedaan yang tadi kita sampaikan. Masih ingat tadi rahman apa? Rahmatnya dirasakan oleh semua makhluk. Rahim hanya khusus kaum mukminin. Makanya ayatnya wa kana bil mu'minina rahima. Kata para ulama enggak ada ayat wa kana bil mu'mini wa kana bil mu'minina rahmana. Enggak ada. Adanya apa? Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi kalau rahim itu adalah zat yang kasih sayangnya dikhususkan untuk kaum mukminin. Di dunia atau di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di dunia apa? Hidayah. Hidayah. Inna Allah Azza wa Jalla yu'ti al-dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti al-iman illa man yuhib. Allah Azza wa Jalla itu memberikan dunia kepada siapa saja yang dikehendaki. Itu rahman. Semua dapat dunia. Mau beriman, mau tidak beriman, mau sholat, mau tidak sholat, mau jahat, mau baik, semuanya dapat dunia. Semuanya bisa minum, semuanya bisa makan, semua bisa bernafas. Inna Allah yu'ti minad dunya man yuhib wa man la yuhib. Tapi, wala yu'til imana illa man yuhib. Tapi kalau iman, hidayah, taufik, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Berarti jatah rahmat Allah yang didapatkan oleh orang yang beriman dengan yang tidak beriman lebih banyak mana? Yang beriman atau yang enggak beriman? Kenapa? Kenapa? Bagus. Ada yang lain? Dapat dunia di negeri mana? Bagus. Ada yang lain? Hubungkan dengan Rahman dan Rahim. Baik. Ada yang lain? Gimana? Bagus. Ya. Bagus. Karena orang yang beriman itu dapat jatah rahmat Allah yang ada dalam sifat, dalam nama Ar-Rahman dan dalam nama Ar-Rahim. Sedangkan orang yang tidak beriman hanya dapat jatah rahmat Allah yang ada dalam nama Ar-Rahman saja. Siapa bisa mengulangi? Siapa bisa mengulangi? Ya. Ya, begitu. Jadi yang didapat oleh orang yang beriman dari rahmat Allah lebih banyak, karena orang yang beriman dapat rahmat dari nama Allah Ar-Rahman dan nama Allah Rahim, sedangkan orang yang tidak beriman hanya mendapatkan jatah dari rahmat Allah yang ada dalam namanya Ar-Rahman. Wa kana bil mu'minina rahima. Di dunia orang-orang yang beriman mendapatkan rahmat berupa kasih sayang yang bentuknya hidayah. Kalau di akhirat apa? Surga. Orang kafir di akhirat enggak dapat jatah. Padahal rahmatnya Allah yang ada di dunia dengan rahmatnya Allah yang ada di akhirat banyak mana? Di akhirat apa dalilnya? Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah punya 100 rahmat. Anzala minha wahidatan fid dunya. Yang Allah turunkan di dunia cuma satu. Bayangkan. Satu rahmat Allah itu cukup untuk seluruh makhluk. Mulai dari alam semesta ini ada sampai alam semesta ini berakhir. Cukup hanya dengan 1% dari rahmat Allah SWT. Jadi orang yang paling kaya sedunia itu dapat rahmat Allah berapa? 0,000000000 dari 1%. Sisa berapa? 99%. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Kalau orang tahu ini, maka dia gak akan terlalu iri dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang yang paling kaya sedunia sekalipun. Karena jatah yang akan dia dapatkan jauh lebih besar dibandingkan yang didapatkan oleh orang-orang kafir tersebut. Wa kana bil mu'minina rahima. Lanjut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata al-mu'allif rahimahullah. Qala ta'ala kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah.
0: Kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah. Ma makna kataba? Aujaba. Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri sifat kasih sayang. Siapa yang mewajibkan? Allah sendiri. Kenapa Allah wajibkan sifat rahmat dan kasih sayang kepada dirinya sendiri? Jawabannya tafadzulan. Mada? Fadzulan. Karena kasih sayangnya, karena karunia yang ingin diberikannya kepada para makhluk. Jadi mewajibkannya Allah kepada dirinya sendiri itu bukan karena Allah terpaksa, enggak. Enggak seperti manusia yang bersih-bersih karena apa? Karena terpaksa. Kalau enggak bersih-bersih nanti dipanggil sama musyrik. Enggak. Allah Azza wa Jalla mewajibkan dirinya sendiri untuk punya sifat rahmat karena saking inginnya Allah untuk memberikan karunia tafadzulan kepada para makhluknya. Kataba ala nafsihi, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Ya. Dan ini salah satu perbedaannya antara manusia dengan Allah. Kalau manusia punya sifat kasih sayang, sudah sifat kasih sayangnya terbatas. Juga kadang-kadang kasih sayangnya itu hasil dari latihan. hasil dari latihan. Awalnya enggak penyayang, terus karena dilatih, jadi apa? Penyayang. Kalau Allah Azza wa Jalla memang aslinya penyayang. Kalau manusia itu kan yang namanya sifat, ada yang kasbi, ada yang apa? Jibilli. Ya, ada yang membawaan lahir, ada yang hasil latihan. Memang ada seperti itu manusia. Itu bedanya manusia dengan Allah. Nah. Jadi jangan kemudian ada di antara antum yang beralasan, karena memang karakternya kayak gini. Ya kalau memang karakternya kayak gini, kita dari kecil juga punya karakter kebodohan, punya karakter sifat pelit, punya karakter zolim, zoluman, jahula. Emang kita pertahankan? Karena memang dari dulu kayak gini, bodoh. Apa kayak gitu? Harus bener gitu. Karena memang dari daerah yang orangnya kasar-kasar. Lah terus apa? Alasan ente apa ngomong kayak gitu? Maksudnya ente mau tetap kasar gitu? Enggak. Justru disitulah ujiannya bagi ente supaya bisa memperbaiki diri. Jadi karakter bawaan sejak lahir atau karakter bawaan tempat kita tinggal itu bukan alasan untuk tidak memperbaiki diri. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sabar itu butuh latihan. Supaya dapat ilmu itu butuh belajar. Jadi enggak ada alasan. Enggak ada alasan untuk tidak memperbaiki diri. Jadi Allah mewajibkan atas dirinya punya sifat rahmat karena apa tadi? Tafadhulan wa ihsanan, dan kebaikan Allah kepada para makhluknya. Lanjut.
1: Sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah qala ta'ala wa huwa al-ghafurur rahim.
0: Wa huwa al-ghafurur rahim. Menyebutkan berapa? Berapa nama? Dua nama, Al-Ghafur sama Ar-Rahim. Jadi Allah Azza wa Jalla punya sifat Al-Ghafur, punya nama Al-Ghafur, dan punya nama Ar-Rahim. Dan penggabungan dari dua nama ini menunjukkan bahwa orang yang disayang, orang yang diampuni oleh Allah Ghafur, maka dia akan di Rahim, akan disayangi. Ya. Dan ini pernah Anda sampaikan di sini, bahwa orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, maka setelah itu Allah akan sangat menyayangi hambanya itu. Dan inilah salah satu perbedaan makhluk dengan Khalik, yaitu Allah. Jarang sekali ada teman akrab terus berbuat salah, habis itu lebih sayang daripada sebelum melakukan kesalahan. Itu jarang sekali. Yang ada adalah masih ada sisa yang terbekas di dalam hati. Ibarat apa namanya? Ibarat kertas yang aslinya apa? Masih halus, terus terkena noda atau tersakiti, akhirnya terjadi kusut. Walaupun mau diapain, mau dihalusin, walaupun mau disetrika, masih ada sisa apanya? Masih ada sisa kusut-kusutnya. Ya. Manusia seperti itu. Allah Azza wa Jalla enggak seperti itu. Allah Azza wa Jalla ketika ada seorang hamba melakukan kesalahan, kemudian dia bertobat, dia beristighfar kepada Allah, maka Allah akan sayang sekali kepada dia. Ya. Padahal sudah melakukan kesalahan berkali-kali. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla menyikapi kita tidak seperti kita menyikapi sesama. Ya. Betapa sengsaranya kita kalau Allah menyikapi kita seperti kita menyikapi orang lain. Antum pengen disikapi oleh Allah dengan sikap Allah atau sikap kita? Sikap Allah. Ya. Allah musta'an. Lanjut.
1: حسن الله إليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال تعالى فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين.
0: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Allah adalah Arhamur Rahimin, zat penyayang yang paling penyayang. Di sini disebutkan berapa nama? Berapa nama? Tiga. Apa yang pertama? Allah. Yang kedua? Al-Hafidz. Yang ketiga? Arhamur Rahimin. Siapa yang mengucapkan kalimat ini? Nabi Ya'qub alaihi salam. Kapan? Ketika putra-putranya minta izin untuk membawa salah satu anak kesayangan beliau dan mereka berjanji bakal menjaganya. Maka kata Nabi Ya'qub alaihissalam, Fallahu khairun hafidha. Sesungguhnya Allah lah penjaga yang paling baik. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Ya'qub itu menyerahkan penjagaan anaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Hafidh, Al-Hafidh, dua nama. Ya, maknanya mirip. Al-Hafidh sama Al-Hafidh. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla menjaga para hambanya. Ada yang sifatnya penjagaan umum dan ada yang sifatnya penjagaan khusus. Ya. Penjagaan yang sifatnya umum berlaku bagi seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Dan penjagaan yang sifatnya khusus berlaku hanya untuk siapa? Hanya untuk kaum mukminin saja. Penjagaan yang sifatnya umum itu untuk makhluknya. Ya. Makanya makhluk-makhluk yang memang belum saatnya mati, ya, kemudian dia kecelakaan, maka oleh Allah akan dibikin supaya dia tetap hidup, dijaga sama Allah. Dan ini mencakup orang beriman maupun tidak beriman. Siapapun yang memang belum saatnya terkena takdir Allah, maka akan dijaga sama Allah. Maka kalau ada satu bus kecelakaan, semuanya meninggal dunia, terus tinggal satu yang hidup, ya bukan karena dia itu adalah wali, waliullah, belum tentu juga. Juga bukan karena dia orang sakti, otot kawat, lalu besi, enggak juga. Enggak tahu, pernah cerita enggak di sini ada dosen anak yang kecelakaan terus masih hidup? Kalau cerita belum. Karena punya dosen di Madinah, menantunya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Beliau cerita anak pernah naik Camry kalau enggak salah. Kan sedan enggak gede kan. Camry kan sedan kecil. Kata beliau ketabrak lampu merah, akhirnya berhenti. Tak lama kemudian nunggu lampunya kuning terus hijau. Karena lampunya kuning hijau, maka saya pun pencet gas. Dan biasanya kalau pertama kali jalan habis berhenti, kenceng apa enggak? Jangkar. Namanya jalan kan mesti ada akselerasinya, enggak ujung-ujung terus enggak kan? Emang motor balap. Kan enggak, jadi pertama pelan gitu. Ternyata dari arah sana ada kontainer. Ada kontainer yang gede banget. Di sini hijau, di sana kuning dulu. Kuning. Biasanya kalau kita melihat lampu kuning, apa yang kita lakukan? Injek mana? Kas apa rem? Kas. Dan itu salah. Yang benar apa? Dan itu kontainer. Memaku. Jadi dari jauh itu masih hijau. Tapi begitu mendekat lampunya kuning. Dan dia gak bisa ngerem. Wah. Mobil besar itu gak bisa ngerem mendadak, gak bisa. Jadi kalau mobil besar itu ngerem pun harus butuh waktu. Akhirnya karena dia tahu gak bisa ngerem mendadak, malah dia gas. Padahal ini mobil baru dan jalannya pelan. Dari sana ngebut, sengebut-ngebutnya. Ini kecil, ini gede. Orang-orang yang ada di situ pada semua. Lampu merah kan banyak orang. Udah ini tamatnya sudah. Rahimahullah udah. Apa yang terjadi? Dosen anak itu. Beliau keluar sendiri dari mobil. Beliau dorong itu pintu sendiri. Gak ditolong sama dia. Keluar dari mobilnya. Kemudian dia keluar. Cuma lecet-lecet. Itu kalau di Indonesia udah jadi sakti mandraguna. Jadi wali itu benar-benar. Emang belum saatnya apa? Mati sudah selesai. Wallahu khairun hafizah. Ini penjagaan yang sifatnya apa? Umum. Termasuk penjagaan yang sifatnya umum adalah penjagaan amalan. Jadi amalan kita itu dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Dijaga dengan rapi, dicatat oleh para malaikat. Selama kita enggak melakukan hal-hal yang membuat amalan kita musnah, maka amalan kita akan tetap terjaga. Untuk diberi apa? Untuk diberi balasan. Kalau itu adalah amal soleh, maka diberi balasan berupa surga Allah Azza wa Jalla. Kalau itu adalah amal keburukan, dosa-dosa, maka terancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penjagaan yang sifatnya umum. Orang beriman, gak beriman, semuanya akan amalnya akan dijaga sama Allah. Cuma nanti di akhirat orang-orang yang tidak beriman amalannya akan di qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, akan dibuang, akan diubah menjadi debu yang berterbangan. Baik. Itu adalah penjagaan yang pertama yang sifatnya umum. Yang kedua yang sifatnya khusus. Untuk siapa tadi? Untuk kaum mukminin. Apa itu? Allah Azza wa Jalla akan menjaga orang-orang yang beriman dari hal-hal yang bisa membahayakan keimanan mereka, termasuk juga dunia mereka. Allah akan menjaga mereka dari hal-hal yang bisa membahayakan keimanan dan dunia mereka, agama dan dunianya. Maka bersyukurlah antum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa tinggal di tempat seperti ini. Ini adalah bagian dari apa? Penjagaan Allah. Jadi jangan malah, wah gak enak lah, enak di luar lah. Di luar bebas, bisa ke sana, bisa kemari. Di sini semuanya sudah dibatasi. Itulah penjagaan Allah. Untuk menjaga agama kita, untuk menjaga keimanan kita. Jadi selalulah berpikiran yang positif. Lagi anak, lagi ada final Piala Dunia, kuota habis, alhamdulillah. Antum lagi dijaga sama Allah. Nah, Rasulullah SAW itu bahkan sejak sebelum diangkat menjadi nabi itu sudah dijaga sama Allah. Saat muda Rasulullah SAW dalam buku-buku sejarah pernah pengen apa? Hadir pesta pernikahan. Pernah pengen hadir pesta pernikahan. Dan biasanya saat itu zaman jahiliyah pesta pernikahan ya isinya khamr, kemudian tarian-tarian yang tidak pantas. Rata-rata isinya kayak gitu. Diajak sama temannya. Nah kebetulan Nabi SAW hadir. Dan ternyata begitu sampai di lokasi, acara belum dimulai, beliau sudah ngantuk. Kemudian tidur pulas, bangunnya ketika pagi hari. Jaga sama Allah saja. Tidurnya saat ada acara seperti itu, bukan saat pengajian. Kalau lagi taklim itu bukan dijaga sama Allah. Ya. Kena tuh. Jadi kalau misalnya antum sudah pasang beker jam 2 ada final piala, jadi piala dunia sekarang piala apa? Nggak paham. Piala Eropa. Nggak tahu. Udah bisa pasang beker jam 2 ternyata baterainya habis atau tetap nyala tapi enggak bangun sampai subuh, jangan menyesal. Aduh, kenapa enggak bangun? Harusnya alhamdulillahilladzi ahyana fa'adama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah ana dijaga sama Allah azza wa jalla. Fa idza ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladzi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau orang sudah dicintai sama Allah, semua anggota tubuhnya akan dibimbing oleh Allah SWT. Telinganya akan dibimbing enggak mendengar kecuali yang halal. Matanya akan dibimbing enggak ngelihat kecuali yang halal. Tangannya akan dibimbing enggak beraktivitas kecuali yang halal. Kakinya akan dibimbing enggak melangkah ke tempat-tempat kecuali yang dihalalkan sama Allah azza wajalla. Itulah penjagaan yang sifatnya khusus. Wa huwa arhamur rahimin. Ini adalah sighatul mubalagh dari Ar-Rahim, ya, Arhamur Rahimin. Allah adalah pengasih atau penyayang yang paling penyayang di antara yang penyayang. Baik. Ada lagi ayatnya? Masih ada? Berbeda. Oh, berarti tadi ada ayat yang di tempat anak ada, di tempat antum enggak ada. Iya. Warahmati wasi'at kullasyai' di tempat antum tidak ada ya? Ya. Jadi ada ayat satu lagi tambahan warahmati wasi'at kullasyai' dan rahmatku mencakup meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu ini termasuk orang kafir atau tidak? Hah? Orang kafir dapat rahmat Allah? Dapat. Rahmat Allah di dunia yang sifatnya dini, ya, yang sifatnya agamawi atau yang sifatnya duniawi. Yang dini enggak? Orang kafir enggak dapat rahmat Allah di dunia yang sifatnya dini. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk siapa? Rasul SAW diutus oleh Allah untuk siapa? Rahmatan lil alamin. Al-alamin itu siapa? Hah? Al-insu wal jinnu. Berarti orang kafir dapat enggak rahmat Allah yang sifatnya agamawi? Bentuknya apa? Bentuknya adalah sama-sama dikasih fitrah. S- sama-sama diutus Nabi dan Rasul. Sama-sama dikasih kitab suci. Terus bedanya sama orang beriman apa? Nah, orang yang beriman dapat hidayah.

0: Coba antum perhatikan surat At-Takwir. Surat At-Takwir ayat 27 sampai 28. Apa kata Allah? In huwa illa dzikrul lil alamin. Terus liman syaa minkum an yastaqim. Al-Qur'an itu adalah untuk semuanya. In huwa illa zikrun lil alamin. Al-Qur'an itu adalah pengingat untuk semua manusia. Jadi orang kafir sudah diingatkan atau belum? Sudah. Dengan diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab suci, dikasih fitrah, mencintai kebaikan saat lahir. Tapi siapa yang mendapatkan hidayah? Liman syaa minkum an yastaqim. Ya, orang yang ingin beristiqamah dan Allah Azza wa Jalla ingin memberikan hidayah kepada orang itu. Dan itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti contoh rahmat Allah yang sifatnya duniawi untuk orang kafir apa tadi? Fitrah. Diutusnya para rasul, terus diturunkannya kitab-kitab suci. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Hari ini kita cuma dapat satu bab. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu yang kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan kita ketemu di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bercinta.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah, surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unduri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Bismillah.

0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
3: Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur

gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal. Dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Min Jabal.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Quran untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit. Tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
6: 94,3 FM.
7: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
8: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
7: Ma, kau sabar saja yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
7: Mainim yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Salah farbah, tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
10: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
9: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
10: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
6: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
11: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli 1 gratis 1, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian, kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
6: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
11: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
0: Radio Muadz bin Jabal
12: 94.3 FM.
13: قدواتنا نبوية نبوية.
14: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. Rawahu Muslim. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
15: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
15: داري أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه يا بركاته، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh,
16: orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
17: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
18: Labbaik Allahumma labbaik.
19: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
20: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
21: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
20: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
21: Bah, adakah rezeki yang gurih?
20: Ada, toh. Namanya Kaf Red Chicken.
22: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
23: Radio Mu'adz bin Jabal.
24: Adzkarul Masa. A'udhu.

من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal, Kendari, Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada. Masih menemani Sahabat Mu'adh sekalian di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan setelah tadi kita berbicara tentang berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari kita, Sahabat Mu'adh, salah satu dari nikmat itu adalah nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Termasuk di dalamnya adalah makanan yang kita konsumsi. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak pilihan makanan kepada hambanya agar kita bisa menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Sekaligus ini menjadi pengingat bahwa setiap rezeki yang kita dapatkan tidak lepas dari karunia-Nya. Dan berbicara tentang momen kebersamaan, menikmati makanan bersama keluarga, sahabat atau rekan kerja tentu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan ini menjadi sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi kita. Dan berkaitan dengan makanan, Sahabat Mu'adh, kalau Sahabat Mu'adh kalian sedang mencari tempat makan yang beda dari biasanya, yang punya rasa khas Timur Tengah tapi tidak membuat kantong bolong, ya, jawabannya adalah Al Masroor Chicken. Bukan ayam goreng biasa, ini adalah ayam rempah crispy khas Timur Tengah yang bikin nagih dari gigitan pertamanya. Menu andalannya ada di ayam Saudi Hot yang buat suka pedas, dan ayam Saudi Original buat yang suka rasa gurih autentik. Mau lebih lengkap, bisa pilih pendamping nasi kebuli atau nasi putih. Plus, ada saus garlicnya yang hanya ada di Al Masroor Chicken, yang jadi ciri khas rasa paling dicari. Dan yang paling menarik, Sahabat Mu'adh, sudah termasuk gratis es teh premium kualitas wahid karena brand Beat. Buat kumpul keluarga, ya, acara kantor, Al Masroor Chicken juga punya VIP room sampai kapasitas 30 orang. Lebih nyaman, lebih private. Dan ini yang spesial karena setiap hari Jumatnya ada promo Friday is Friday. Beli satu, gratis satu. Bukan cuma enak, tapi juga penuh keberkahan. Karena 5% hasil penjualan disalurkan untuk saudara kita di Palestina. Jadi, makan enak, suasana nyaman, sekaligus juga ternyata kita sedang berbagi kebaikan. Harganya tetap bersahabat untuk semua kalangan. Jadi langsung reservasi saja di 0895 3339 23. Kami ulangi, 0895 3339 23. Atau bisa langsung datang ke outletnya di Jalan Sausau nomor 22 area MTQ, samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Al Masroor Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Ikhwata lima, Sahabat Mu'adh, dimanapun Anda berada, menemani kesempatan sore Sahabat Mu'adh sekalian, akan hadir di Ruang Dengar Sahabat Mu'adh, program Murotal by Request. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Mu'adh di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
4: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
3: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
4: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
3: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
5: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499 0822 2091 4499 atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
6: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
7: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
8: Nabi SAW juga memberikan kata kunci kepada kita melalui nasihat kepada salah satu sahabatnya yang bernama Wasibah radhiyallahu anhu. Sahabat ini mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang kondisi hatinya yang kadang-kadang tidak tenang. Maka Nabi SAW berkata kepada beliau, istaftih nafsak, istaftih qalbak ya Wasibah. Coba kamu tanyakan fatwa itu ke dalam dirimu sendiri hai Wasibah. Dan tanyakan juga ke dalam hatimu. Thalathan, 3 kali Nabi ulangi. Lalu beliau mengatakan, wal ismu albirru, maaf, albirru matma'annat ilaihin nafs, watma'anna ilaihil qalb. Ketahuilah kebaikan-kebaikan, kalau kau sibuk lakukan ketaatan-ketaatan, itu akan membawa kepada ketenangan jiwamu. Ini jadi saksi bahasan kita. Dan akan menenangkan hatimu. Sehingga keadaan bagaimanapun kita bisa menerima. Gitu. Kemudian beliau mengatakan, wal ism mahaqa fi nafs wa taraddada fi sadr wa in aftaka an-nasu wa aftuka. Artinya, dan dosa itu selalu membuat engkau gelisah dan membuat jiwa itu tidak tenang serta hati itu selalu tergoncang walaupun engkau telah diberikan fatwa oleh para manusia. Tentu teman-teman sekalian, di sini perlu digarisbawahi ya, kalau yang dimaksud dengan hadis Wasibah radhiyallahu anhu ini sesuatu yang belum jelas hukum halal haramnya. Kalau kita masih ragu ini benar enggak sih, ini boleh enggak sih gitu. Maka kembali kepada hati kita. Tapi kalau sultan sudah jelas halal haramnya, enggak boleh lagi kita tanya hati kita. Jelas babi haram, enggak usah bilang hati saya tenang enggak sih? Enggak perlu, sudah haram selesai. Tapi kalau antum lagi mau diajak transaksi bisnis, antum enggak tahu hukumnya, belum tanya fatwanya. Atau antum tanya memang jawabannya juga belum jelas. Sesuatu masalah-masalah yang kontemporer, yang baru gitu. Maka akhirnya antum tanya hati antum, tenang enggak sih? Ini juga masuk dalam makna hasil daripada istikhara. Tidak harus mimpi, tapi ketenangan jiwa. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan hadis Wasibah ini dan yang semakna dengannya menunjukkan agar kita selalu merujuk pada hati ketika ada keraguan. Jika jiwa dan hati tenang, maka itu suatu kebaikan dan halal. Namun jika hati dalam keadaan gelisah, maka itu berarti suatu dosa dan keharaman.

tawa-tawa sana sini. Dia tenang saja, hidupnya biasa-biasa saja. Makanya bagaimana jawabannya? Sementara tadi Ustaz sudah memberikan gambaran kalau buat dosa pasti hati gelisah. Maka ini dijawab oleh para ulama mengatakan itu karena hati mereka sudah kotor dan dosa sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang biasa bagi mereka. Bukan lagi menjadi sesuatu yang luar biasa, tapi menjadi sesuatu yang biasa. Kalau orang sudah pas mau berzina sekali atau dia baru berzina sekali, Allah masih kasih dia peringatan-peringatan, dia menyesal, dia takut, dia segala macam gitu. Nah, tapi kalau seseorang itu sudah melakukan rutinitas berzina, kumpul kebo terus sekian lama gitu kan, dan jadi biasa, maka itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, "Kalla barrana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang mereka usahakan telah menutupi hati mereka. Ibnu Qayyim menanggapi ini mengatakan, jika hati sudah semakin gelap dengan dosa-dosa, maka amat sulit untuk mengenal petunjuk dan kebenaran. Jadi setelah kita bacakan tadi tafsirnya, kita juga sudah menjelaskan penyebab utama daripada munculnya sifat keluh kesah ini dan akhirnya terbumbuhi dan menjadi pola dalam kehidupan seseorang justru kalau dia buka pintu dosa. Kemudian di sini penulis Syekh Muhammad mengangkat setelah ayat Al-Quran adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, syarru ma fir rajuli syuhun hali'un wa jubnun khali'. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad jayyid. Terjemahannya, sejelek-jelek perkara yang ada pada seseorang adalah kikir yang suka berkeluh kesah dan sifat sangat penakut. Di sini kan beliau mengangkat dalam judul buku ini, judul dosa besar ini. Jadi karena Nabi SAW mengatakan syarru ma fir rajul, yang paling buruk ada pada diri, jiwa, hati seseorang justru syuhun hali'. Yang dimaksud adalah seseorang itu kikir dan suka berkeluh kesah. Kemudian juga jubnun hali', atau sifat penakut yang berlebihan, bukan pada tempatnya. Maka ini jadi saksi bahasan kita tentang masalah kenapa dia masuk dalam kategori dosa besar. Kenapa dia masuk dalam kategori dosa besar? Melihat kira-kira bagaimana atau siapa saja yang bisa lolos dari sifat keluh kesah ini. Allah sebutkan sifat-sifatnya. Sekarang kita akan baca surah Al-Ma'arij, ya, ayatnya dan terjemahannya. Itu dimulai dari ayat 21-nya sampai ayat 35. Surah nomor 70 ya. Atau kita mulai dari ayat 19-nya supaya sesuai dengan saksi bahasan yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Sudah kita panjang lebar jelaskan dari tafsirnya dan juga sebabnya. Kemudian ayat 20-nya, idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa kesulitan, dia selalu berkeluh kesah. Dia bukan justru menerima sebagai keputusan Allah. Ayat 21-nya, wa idza massahul khairu manua. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan, dia sangat kikir. Nah, kata sebagian ulama, ini ada hubungannya ya. Kapan orang itu selalu, kalau antum ketemu, isi hidupnya keluh kesah. Suami saya begini, istri saya begini, anak saya begini, pekerjaan saya begini. Keluh kesah saja. Tidak ada bahkan lisannya mengatakan alhamdulillah. Pastikan orang itu kikir. Ini seperti satu paket. Sebagaimana juga orang kalau kikir, pasti keluh kesah hidupnya. Kemudian kita masuk di ayat, maaf bukan 21, tapi ayat 22-nya ya, solusinya di sini. Illal musallin. Golongan pertama yang bisa lolos dari sifat keluh kesah dan pelit ini adalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Di ayat 23 yang dijelaskan, sholatnya seperti apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yang tetap atau rutin selalu mengerjakan sholat itu. Kata sebagian ulama, maksudnya dia menjaga tiga hal. Ketepatan waktu sholatnya, ketepatan gerakan sholatnya, dan ketepatan bacaan sholat. Bergabung tiga hal ini. Azan langsung, gak ada aktivitas lain. Masjid, selesai. Mau raja ketemu dia pun tidak ada urusannya. Sekarang raja yang sebenarnya sedang memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Tepat waktu. Yang kedua, tepat gerakan. Gak buru-buru, tenang. Tumaknina semuanya. Allahu Akbar, baca dengan tenang, ruku Allahu Akbar dengan tenang, sami Allahu liman hamidah dengan tenang i'tidalnya. Dan tumaknina dimasukkan oleh para ulama dalam wajib sholat. Dosa orang kalau tidak tumaknina, bahkan bisa batal sholat. Dan yang ketiga, tepat bacaan. Benar bacaannya, baik itu zikir-zikirnya ataupun ayat-ayat Al-Qur'annya. Ini sifat yang pertama yang lolos dari masalah ini. Yang kedua adalah ayat 24-nya. Allah sebutkan, berarti ini semua sibuk dengan amal saleh ya, sehingga keluh kesah ini tidak ada dalam diri kita. Walladzina fi amwalim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, dia khususkan gajinya, pendapatannya untuk siapa? Ayat 25. Lissa'ili wal mahrum. Yang dia khususkan setiap hari, setiap bulan, dia keluarkan untuk orang miskin yang meminta dan orang yang

0: tidak mempunyai apa-apa, maksudnya tidak mau minta. Ini potongan pertama, orang yang dikasih ini sudah umum, kita tahu. Orang minta kita kasih. Kalau tidak kasih sudah jelas dia pelit gitu kan. Tapi ada potongan yang kedua ini perlu digarisbawahi. Mahrum, di sini terjemahannya adalah orang yang butuh tapi tidak mau minta. Ini yang perlu antum kejarin. Ada orang kelihatan kayak orang mampu, padahal sebenarnya tidak. Karena dia tidak mau mengemis. Karena memang ini satu hal yang aib tersendiri ya. Larangan dalam Islam untuk mengemis itu. Kecuali orang dalam keadaan darurat sekali. Dia tidak bisa, kalau tidak minta, ada hari itu dia bisa mati. Dan ulama membatasi orang kalau mengemis itu, kalau dia tidak punya makanan dan dia bisa makan. Tidak ada nih, dia sudah kelaparan. Dia kalau tidak minta, dia bisa mati kelaparan. Dia minta. Kalau dia sudah dapat makanan untuk siang misalnya, dia lagi minta di siang hari. Udah ada makanan siangnya, gak boleh dia minta untuk malamnya. Saking tegasnya dalam Islam tidak boleh mengemis itu. Dan di zaman Nabi SAW dulu dalam riwayat-riwayat sahih, pernah ada orang datang kepada Nabi SAW. Dia minta sesuatu padahal dia orang mampu. Maka Nabi SAW berikan. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda setelah orang itu pergi, ada sebagian orang yang datang minta kepada aku dan aku berikan. Tapi pada saat dia keluar, dia sedang memegang bara api neraka. Karena dia orang mampu, kenapa dia mengemis gitu. Lalu kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu kenapa anda berikan? Toh jelas-jelas itu tidak baik. Kata Nabi SAW, karena Allah melarangku untuk pelit, maka aku tetap memberikan. Dia ngotot minta. Nanti dosa besar yang akan datang insya Allah, itu kita bahas ada dua bab di sini tentang masalah bakhil. Mudah-mudahan.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: 94,3 FM Radio Mu'az bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'az yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah atas begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pada detik ini. Begitupun salawat dan salam agar senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan juga kepada seluruh umat beliau yang istiqamah hingga yaumil akhir. Sahabat Mu'az yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita masih berada dalam suasana Hari Raya Idul Adha, tepatnya di hari Tasyrik, yang mana saat ini adalah hari pertama atau di tanggal 11 dari hari Tasyrik, yang mana hari Tasyrik itu adalah 3 hari di 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dan ini merupakan waktu yang juga istimewa bagi umat Islam. Dan oleh karenanya sahabat Mu'az, mari kita memperbanyak dari berzikir, bersyukur, dan juga memperbanyak dari doa-doa yang mungkin sangat-sangat kita harapkan. Dan sahabat Mu'az yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga di antara hari yang terlarang untuk kita berpuasa adalah hari Tasyrik, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dalam sebuah hadis disebutkan hari-hari Tasyrik adalah hari makan dan minum. Hadis riwayat Muslim nomor 1141. Imam An-Nawawi berkata, ini adalah dalil tidak boleh sama sekali untuk berpuasa pada hari Tasyrik. Dan dikecualikan tentunya. Ada yang dikecualikan dalam hal ini, yakni bagi mereka yang berhaji dengan mengambil manasik tamattu dan qiran, lalu ia tidak mendapati hadyu, hewan kurban yang disembelih di tanah haram. Maka ketika itu ia boleh berpuasa pada hari Tasyrik. Dan sahabat Mu'az yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya di saat-saat seperti inilah kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, terlebih doa sapu jagat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 200 sampai dengan 201. Yang artinya adalah, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana kamu menyebut membangga-banggakan nenek moyangmu. Atau bahkan berzikirlah lebih banyak daripada itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawaqina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Tentunya dari ayat-ayat ini kebanyakan ulama salaf menganjurkan memperbanyak dari membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah tawafil akhirati hasanah waqina adzabannar di hari-hari Tasyrik. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ikrimah dan Atha. doa sapu jagat ini terkumpul di dalamnya seluruh kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling sering membaca doa sapu jagat ini. Anas bin Malik mengatakan doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, wahai Allah, Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Dan juga kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersyukur di hari tasyrik. Pada hari tasyrik terkumpullah berbagai macam nikmat badaniyah dengan makan, minum, juga terdapat nikmat qalbiyah, nikmat hati dengan kita berzikir kepada Allah. Dan sebaik-baik hati adalah yang sering berzikir dan bersyukur. Dengan demikian, nikmat-nikmat tersebut tentunya akan menjadi sempurna. Jika kita diberi taufik untuk mensyukuri nikmat, maka syukur yang baru itu sendiri adalah nikmat, sehingga perintah syukur selamanya tidak akan usai. Seorang penyair mengatakan, "Idza kana syukri ni'matallah ni'matan 'alayya lahu fi mithliha yajibu syukur." Jika mensyukuri nikmat Allah adalah nikmat, maka karena nikmat semisal inilah kita wajib bersyukur pula. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya di hari tasyrik tersebut juga dengan hari makan dan minum juga berzikir kepada Allah. Hal ini pertanda bahwa makan dan minum di hari raya seperti ini dapat menolong kita untuk berzikir dan juga melakukan ketaatan kepadanya. Dengan inilah semakin sempurna rasa syukur terhadap nikmat dapat menolong dalam ketaatan kepada Allah. Barang siapa yang menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat, berarti dia telah kufur pada nikmat. Maksiat inilah yang nantinya akan menghilangkan dari nikmat itu sendiri. Sedangkan bersyukur pada Allah, itulah nanti yang akan menghilangkan dari sebuah bencana. Semoga sahabat Muaz kita senantiasa dimudahkan untuk beramal soleh, dan juga selalu dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmatnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya di kesempatan sore hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni program Morotal by Request.
3: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Morotal by Request. Hanya di Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Ya, sahabat Muaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda program Morotal by Request untuk menemani sore hari kita. Dan di sore ini tentunya kami mengajak kepada sahabat Muaz untuk mari mengirimkan requestan-requestan sahabat Muaz. Mungkin antara sahabat Muaz ada yang memiliki suara-suara favorit di Al-Quran dan ingin memperdengarkannya di ruang dengar Radio Muaz. Nah, sahabat Muaz bisa mengirimkan requestannya kepada kami via WhatsApp di 0852-5550-943. Saya ulangi, 0852-5550-943. Sahabat Muaz bisa menuliskannya dengan format nama, tempat tinggal, nama surah, dan juga nama qori. Dan tentunya kami persilakan sahabat Muaz untuk merequest pada juz 27 hingga dengan juz ke-30 dalam Al-Quran. Dan sekali lagi sahabat Muaz, mari sahabat Muaz kirimkan requestannya kepada kami hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan terlebih dahulu kita dengarkan bersama, sambil kita juga menunggu dari requestan yang masuk, yakni kita akan mendengarkan lantunan surah An-Naba dari qori kita Syekh Ahmad Al-Nufais hafizahullah ta'ala dalam program Morotal by Request.
3: Morotal by Request. Morotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. 94,3 FM Radio Ma'az bin Jabal. Para pendengar Radio Ma'az yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita telah bersama mendengarkan lantunan surah An-Naba dari qori kita Syekh Ahmad An-Nufais hafizahullahu taala, dan juga telah masuk dua requestan dari sahabat Mu'az, yakni yang pertama dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol merequest Quran surah Al-Jin dengan qori Ustadz Abu Usamah hafizahullahu taala, dan juga ada dari Abu Dzar di Punggolaka merequest surah Al-Insan dengan qori Syekh Mishari Rashid Al-Fasi hafizahullah. Dan untuk sahabat Mu'az yang baru bergabung dalam program Murotal by Request ini, nah sahabat Mu'az bisa mengirimkan requestannya kepada kami via WhatsApp di 0852 555 943. Untuk sahabat Mu'az yang bingung mau menuliskan apa, sahabat Mu'az bisa menuliskan formatnya seperti nama, tempat tinggal, nama surah, dan juga nama qori. Namun itu tidak wajib kok, sahabat Mu'az bisa mungkin langsung menulis nama, atau mungkin sahabat Mu'az ingin langsung saja menulis surah dan juga nama qorinya. Nah, sahabat Mu'az juga bisa menuliskan seperti itu. Dan untuk sahabat Mu'az, oleh karenanya mari kita akan mendengarkan bersama dua requestan dari sahabat Mu'az, yakni dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol yang juga telah merequestkan. Selamat mendengarkan Abi dan uminya. Dan juga dari Abu Dzar yang merequestkan Quran surah Al-Jin, dan oleh karenanya selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putiji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Dimana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
7: 94,3 FM dalam program Morotal by Request. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih menemani ruang dengar sahabat Muas di kesempatan sore hari ini. Dan kalau tadi kita telah mendengarkan bersama dua requestan dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol dan juga dari Abu Dzar di Punggolaka, yakni masing-masing merequestkan surah Al-Jin dan juga surah Al-Insan. Dan selanjutnya kita bacakan lagi dari requestan yang telah masuk, yakni dari yang pertama dari Salam di Kambu merequest surah Al-Qiyamah dengan Qori Syekh Abdurrahman Al-Ausi Hafizahullah Ta'ala. Dan juga ada dari Ali di THR yang merequest Quran surah An-Najm dengan Qori Syekh Wadi Al-Yamani Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk sahabat Muas yang baru bergabung, sahabat Muas bisa mengirimkan requestannya kepada kami via WhatsApp di 0852555543 dengan format nama, tempat tinggal, nama surah, dan juga nama Qori. Dan langsung saja kita dengarkan bersama lantunan surah Al-Qiyamah dan juga surah An-Najm dalam program Murotal by Request.
0: Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Suratul Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. 94,3 FM Radio Mas bin Jabal. Para pendengar Radio Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan di sore hari ini dalam program Morotal by Request. Dan oleh karenanya kami ucapkan syukron jazakumullahu khair kepada para pendengar Radio Mas yang telah mengirimkan requestannya kepada kami di sore hari ini. Dan juga jangan bosan-bosan untuk senantiasa mengirimkan requestan sahabat Mas kepada kami dalam program Morotal by Request di setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Ahad. Oleh karenanya sahabat Muaz, kami pilihkan satu requestan yakni surah Al-Mutaffifin dengan qori Syekh Salam Musalli hafizahullahu taala. Oleh karenanya sahabat Muaz, tetap bersama kami di 94,3 FM untuk program-program selanjutnya yang tentunya lebih menarik dan juga menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
0: Murotal by request.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari madu kah lagi?
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
0: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Assalamualaikum, Konan.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
4: Apa kita bikin?
6: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu kah? Sini, Pak Le. Kita sama-sama saja, karena

0: Sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pertemuan terakhir untuk pembahasan kita tentang keutamaan ilmu agama dan semangat belajar. Semua masih semangat belajar? Nah, itu contohnya. Murid-murid yang tidak perhatikan, nanti tidak berkah ilmunya. Kalau tidak berkah, itu sulit masuk-masuk. Chandra duduk di depan, ayo. Enggak boleh satu gerombol itu. Bro Efik pindah depan sini. Beri contoh nanti. Iyalah, enggak boleh di belakang. Kalau murid-murid yang di belakang itu biasanya ngeyel-ngeyelan. Geser, geser, geser, geser, geser. Iya, anak soleh. Sip. Baik, kita mohon pada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan nikmat yang diberi tetap langgeng terus. Kita diberi rezeki yang banyak, dipanjangkan umur, dan terus semangat belajar. Mari kita berdoa dulu adik-adik semuanya. Kita baca doa meminta ilmu yang manfaat. Sama nanti Ustaz tambah dengan doa memohon kemudahan. Sama zikir petang satu ya. Semuanya tangan coba posisi gimana kalau lagi belajar itu. Diberi contoh bagaimana kemarin. Penanya bagaimana penanya? Penanya bagaimana? Di mejanya, tidak boleh dipegang. Sekarang posisi tangan berdoa. Allah.

0: Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat,
1: ilmu yang manfaat,
0: rezeki yang halal,

0: Amin. Terus doa mohon kemudahan. Allahumma la sahla.
1: Allahumma la sahla.
0: Illa ma ja'altahu sahla.
1: Illa ma ja'altahu sahla.
0: Wa anta taj'alul hazna.
1: Wa anta taj'alul hazna.
0: Idza syi'ta sahla.
1: Idza syi'ta sahla.
0: Allahumma la sahla.
1: Illa ma
0: ja'altahu
1: sahla.
0: Wa anta taj'alul hazna. Idza syi'ta sahla. Terus sekarang tangannya diturunkan boleh, tapi baca zikir. Zikir kan enggak perlu angkat tangan. Penanya masih ditaruh di meja. Ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo, ayo. Anak soleh. Yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim.
1: La yadurru.
0: La yadurru.

0: Kalau zikir tangannya nggak perlu diangkat. Nah, turunkan ya. Raditu billahi robba.
1: Raditu billahi robba.
0: Wabil islami dina.
1: Wabil islami dina.
0: Wabi Muhammadin.
1: Wabi Muhammadin.
0: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabiya.
1: Nabiya.
0: Raditu billahi robba. Wabil islami dina.
1: Wabil islami dina.
0: Wabi Muhammadin.
1: Wabi Muhammadin.
0: Sallallahu alaihi wasallama.
1: Sallallahu alaihi wasallama.
0: Nabiya.

0: Nggak boleh pakai pena. Tet, tet, tet, tet. Nah, sekarang pegang penanya masing-masing, kita mulai pelajaran. Nah, disuruh pakai pena baru. Kalau belum boleh, nggak boleh manut. Sudah? Rizam, penanya mana? Reski? Nizam mana sekarang ini? Nggak masuk lagi. Oh, sakit. Reski? Masuk. Siap. Anak soleh. Dimas kemana? Sekarang kita bahas agar panjang umur dan banyak rezeki. Nah, sekarang pembahasannya banyak nih. Agar panjang umur dan banyak rezeki. Agar panjang umur dan banyak apa? Rezeki. Kenapa biar panjang umur dan banyak rezeki? Lihat, sudah belum? Rukaya sudah? Masih ada yang pakai kertas? Coba Ustadz lihat, mana yang masih pakai kertas? Buku semuanya? Siap, pintar semuanya berarti. Sudah? Agar panjang umur dan banyak rezeki. Lihat. Santri harus terus sehat. Panjang umur. Moga rezeki bertambah. Sehingga bisa terus fokus menuntut ilmu. Karena kalau sakit, ya nggak bisa belajar lagi deh sementara. Kalau umurnya pendek, belajarnya hanya sebentar. Kalau rezekinya kurang, nanti mikir rezeki terus. Makanya ini kata Imam Az-Zarnuji, sehat itu panjang umur juga, rezeki juga, gunanya biar kita fokus belajar. Ayo catat dulu, catat. Jadi jaga kesehatan. Kalau waktunya istirahat, istirahat. Makannya juga harus diperhatikan. Jangan malas makan. Ustadz, tonton ya. Coba diikuti ya. Santri harus terus sehat.
1: Santri harus terus sehat.
0: Panjang umur.
1: Panjang umur.
0: Moga rezeki terus bertambah. Sehingga bisa fokus.
1: Sehingga bisa fokus.
0: Menuntut ilmu.
1: Menuntut ilmu.
0: Baik, sekarang berikutnya. Yang menambah umur adalah banyak melakukan kebaikan. Kalau maksiat itu sebab terhalangnya rezeki. Yang menambah umur adalah banyak melakukan kebaikan. Maksiat itu sendiri sebab terhalangnya rezeki. Dah, diikuti. Yang menambah umur.
1: Yang menambah umur.
0: Adalah.
1: Banyak melakukan kebaikan.
0: Maksiat itu.
1: Sebab terhalangnya rezeki.
0: Nah, yang ini enggak usah catat. Ini Ustadz bacakan hadisnya. Dalam hadis sebutkan la yaruddul qada ila du'a wa la yazidu fil umri illa al bir. Yang dapat menolak takdir itu hanyalah doa, yang menambah umur hanyalah amalan kebaikan. Sekarang berikutnya. Rezeki bisa datang dengan rajin sedekah dan memanfaatkan waktu pagi yang penuh berkah. Rezeki bisa datang dengan rajin sedekah dan memanfaatkan waktu pagi yang penuh berkah. Jadi rajin sedekah, kasih orang. Sudah belum? Bisa tuntun ya. Rezeki bisa datang.
1: Rezeki bisa datang.
0: Dengan rajin sedekah.
1: Dengan rajin sedekah.
0: Dan memanfaatkan waktu pagi.
1: Yang penuh berkah.
0: Nah, berarti rajin sedekah pagi-pagi itu rajin sholat subuh, rajin zikir pagi. Jangan malas-malasan. Ada yang bangunnya jam 6 loh gak sholat subuh. Waduh loh itu. Ini. Tidak usah dicatat yang ini. Mansar wa ayub satallahu fi rizki wa insallahu fi athari fal yasir rahimah. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Catat lagi nih. Ini sudah ya. Nah ini Imam Az-Zarnuji. Tinggal dua lagi. Imam Az-Zarnuji rahimahullah berkata, Yang memperpanjang umur adalah berbuat kebajikan, tidak menyakiti orang lain, tidak mukul temannya, tidak ganggu temannya, tidak bully temannya, menghormati orang yang lebih tua. Tutup mulut kalau menguap, tutup mulut. Menjaga silaturahim. Coba diikuti ya. Imam Az-Zarnuji. Rahimahullah. Berkata. Yang memperpanjang umur adalah
1: berbuat kebajikan.
0: Tidak menyakiti orang lain.
1: Menghormati orang yang lebih tua.
0: Menjaga silaturahim. Terakhir, berbakti pada orang tua adalah jalan paling mudah agar kita sukses dalam belajar agama, terutama mendapatkan doa dari mereka. Terakhir, jadi gak boleh nakal sama orang tua, gak boleh suara keras, gak boleh kata-katanya kasar, gak boleh buat orang tuanya nangis, gak boleh marah-marah. Kalau disuruh gak boleh bantah, itu loh. Terus minta doa dari mereka. Orang tua kalau doakan tuh doa kita terkabul loh. Nanti urusan kita mudah kalau belajar. Sudah? Sampun? Nah, sekarang kita amalkan doakan orang tua dulu kalau begitu. Ayo, penanya. Rabbighfirli. Ayo tangannya dulu, nanti bukunya belakangan. Rabbighfirli.

0: Nah, terus doa sapu jagat. Minta kebaikan dunia akhirat dijauhkan dari sisa neraka. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tetap yang di sini, yang di Zoom tunggu. Jadikan Ummu Hafsah jadi host coba. Ya. Tetap dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
6: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
7: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
9: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
8: Nah, itu mi purnonya tanya-tanya juga temanku lah ada kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, Tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
10: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari pelafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Heyamokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis pelafon PVC dan interior.
9: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor.
7: Radio Muad Bin Jabal.
11: Nurun minal Qur'an.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Muas Binjabal 94,3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muas Binjabal. Para pendengar Radio Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di sore hari ini, yang ini dalam program Tahukah Anda, serial Hisnul Muslim, yang mana di sore hari ini kita akan mengangkat satu pembahasan, yakni adalah bacaan atau doa ketika turun hujan, dan akan kita simak bersama dalam program Tahukah Anda.
1: Tahukah Anda? Tahukah Anda?
2: Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ketika turun hujan itu biasanya berkeluh kesah. Padahal ini adalah sebuah nikmat yang baru saja Allah ciptakan. Seandainya setiap orang itu mengamalkan doa-doa ketika turun hujan, tentu saja turunnya hujan ini akan menjadi nikmat yang sangat indah. Dan tahukah Anda sahabat Muas, berdoa ketika turun hujan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Ibnu Battal mengatakan hadis ini berisi anjuran untuk berdoa ketika turun hujan agar kebaikan dan juga keberkahan semakin bertambah. Begitu pula semakin banyak kemanfaatan yang didapatkan. Turunnya hujan waktu mustajab untuk berdoa. Tahukah Anda sahabat Muaz, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni maksudnya dari Sahal bin Sa'ad, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dua doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama doa ketika azan, dan yang kedua adalah doa ketika turunnya hujan. Dan tahukah Anda sahabat Muaz, doa ketika hujan lebat, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan itu turun begitu lebatnya, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali menjadi cerah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibal wazzirabi wabutunil audiyati wa manabitis syajari, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Syekh Saleh As-Sadlan mengatakan bahwa doa tadi yang telah kita bacakan, ini dibaca ketika hujan semakin lebat atau kita khawatir hujan itu akan membawa dampak yang bahaya. Dan tahukah Anda sahabat Muaz, berdoa setelah turunnya hujan, yakni dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuh bersama dengan kami di Hudaybiyah setelah hujan turun pada malam harinya. Tatkala hendak pergi, beliau menghadap kepada jamaah salat lalu mengatakan, "Apakah kalian mengetahui apa yang dikatakan Rabb kalian?" Kemudian mereka mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada pagi hari di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Siapa yang mengatakan mutir nabi fadlillahi wa rahmatih, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka dialah yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Sedangkan yang mengatakan mutir nabin nau kaza wa kaza, kami diberi hujan karena sebab bintang ini dan ini, maka dialah yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis riwayat Bukhari nomor 846 dan juga Muslim nomor 71. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini menjadi sebuah pengetahuan untuk kita. terhadap adab-adab yang bisa kita lakukan, sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan ketika turunnya hujan. Kita membaca doa Allahumma sajiban nafian, lalu kemudian kita memperbanyak doa-doa ketika turunnya hujan dan tidak mencelah dari turunnya hujan, karena ini adalah bagian dari rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Maka sebagai hamba yang beriman, maka semestinya kita mengikuti dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mencela dari turunnya hujan. Kita ketahui bersama di Indonesia itu hanya dua musimnya, musim panas dan musim hujan. Oleh karenanya mungkin di antara sahabat Muas yang menggunakan sepeda motor, maka alangkah baiknya mempersiapkan jas hujan ketika akan turunnya hujan. Dan juga untuk mungkin daerah-daerah di bagian Kendari dan juga sekitarnya yang mungkin sering kali terendam banjir, maka mungkin bisa mencari tahu apa yang menjadi penyebab banjir itu terjadi. Apakah mungkin drainase atau irigasi yang tersumbat dikarenakan banyaknya sampah, maka tentunya harus kita bersihkan dan jangan kita buang sampah sembarangan, karena ini juga salah satu yang menjadi penyebab banjir di beberapa tempat tentunya. Oleh karenanya kita harus lebih bijak juga dalam membuang sampah. Kita pastikan membuang sampah pada tempatnya, tidak di sembarang tempat yang bukan hanya menimbulkan penyakit melainkan juga bisa menjadi penyebab banjir dan juga lain sebagainya. Dan tentunya di saat juga hujan semakin deras, maka kita dianjurkan seperti membaca doa yang tadi telah kita sebutkan juga bersama, yakni Allahumma ha walaina wala alaina, Allahumma alal akamil wal jibal wal zirabi wal butunil audiyati wa manabitis syajari. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan. Dan oleh karenanya sahabat Mu'adz, mari kita memperbaiki dari bagaimana kita bersikap ketika turunnya hujan. Dan oleh karenanya kita juga senantiasa memperbanyak doa ketika turun hujan, karena kita ketahui bersama bahwasanya salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah ketika turunnya hujan. Oleh karenanya, daripada kita mencela, daripada juga mungkin kita hanya bengong melihat turunnya hujan, maka alangkah baiknya jika kita berdoa. Dan mungkin sahabat Muaz, demikian dari apa yang bisa kami bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan sore yang berbahagia ini dalam program Tahukah Anda, serial Hisnul Muslim. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum.
1: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kakak. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
1: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
0: 94,3 FM. Radio Muadz Bin Jabal. Para pendengar Radio Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kini waktu telah menunjukkan pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah, yang artinya telah masuk waktu maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karenanya, kepada sahabat Muadz yang tengah beraktivitas untuk bisa mengkondisikan dari aktivitasnya untuk dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan tepat waktu, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum.

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا

0: له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Muadz bin Jabal?
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf selaku pimpinan depan variasi mobil Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Muadz bin Jabal Kendari yang selama ini sudah membantu kami menyampaikan informasi-informasi penjualan barang dan jasa melalui siaran radio. Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang percaya kepada kami sehingga penjualan kami semakin meningkat sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Muadz bin Jabal semakin maju dan berkembang ke depannya, insyaallah. Amin.
7: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Muadz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Muadz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
3: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: قدواتنا نبوية.
10: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
11: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang

0: ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
1: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
2: قدوات نبوية.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
5: Saya Hasto, owner Hasto Mitra Garden Kendari. Alhamdulillah yang kami rasakan ya selama Hasto Mitra Garden beriklan atau bermitra dengan Radio Mu'adz, Masya Allah, Alhamdulillah ya, Hasto Mitra Garden menjadi lebih luas dikenal, bukan hanya di wilayah Kendari tapi di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Juga usaha kami menjadi lebih berkembang, Alhamdulillah. Yang sebelumnya hanya menangani perumahan, sekarang sudah digunakan oleh perkantoran, hotel, rumah sakit, tempat wisata, bahkan juga perguruan tinggi. Termasuk di dalamnya kami menangani perawatan taman skala besar. Alhamdulillah, mereka lebih yakin lagi setelah mendengarkan usaha kami ini di Radio Mu'adz. Ya tentunya semua ini atas izin Allah ya. Jadi teman-teman yang punya usaha, jangan ragu untuk bermitra dengan Radio Mu'adz. Karena selain beriklan, kita juga membantu perkembangan dakwah tentunya. Jadi insya Allah berkah. Kemudian harapan untuk Radio Mu'adz ke depan, semoga bisa lebih berkembang, lebih banyak yang mendengarkan, sehingga pemahaman agama yang lurus ini tersebar luas, banyak orang yang terinspirasi untuk berubah lebih baik. Amin. Demikian dari saya, barakallahu fikum.
4: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi

0: dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'ad juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'ad Binjabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad Binjabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Dengar Radio Mu'a. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: 94.3 FM Radio Mu'az Min Jabal. Para pendengar Radio Mu'az yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu kita telah bersama menunaikan ibadah salat Maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan selanjutnya sahabat Mu'az, di ba'da Maghrib ini ada kajian rutin kita di setiap hari Kamis, yakni dengan pembahasan kitab Manhajul Salikin wa Taudihul Fiqhi Fiddin yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Dan adapun kajian ini berlangsung secara live, yakni Anda juga bisa menyaksikannya di Mu'az TV, di YouTube maupun di Facebook dari Mu'az TV, dan atau Anda juga bisa mendengarkannya di radio 94.3 FM ini. Dan sahabat Mu'az, mari kita mendengarkan bersama dengan seksama kajian berikut ini, yang mana kajian ini juga disiarkan secara langsung melalui atau disiarkan secara langsung dari Masjid Syekh Ouda Al-Bredi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Untuk mungkin sahabat Mu'az, di antara sahabat Mu'az ada yang lowong waktunya di setiap hari Kamis ba'da Maghrib, sahabat Mu'az bisa hadir secara langsung di Masjid Syekh Ouda Al-Bredi di Jalan Cheryl Anwar, Kota Kendari. Dan langsung saja kita dengarkan bersama kajian berikut ini.
2: Di hari-hari tasyrik kita bisa kembali memakmurkannya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu diharamkan atas kita sekalian untuk melaksanakan saum pada hari-hari tasyrik ini, kecuali bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji dan mereka melaksanakan haji tamattu, sementara ia tidak bisa membeli hadyu atau sembelihan, maka bisa digantikan dengan melaksanakan saum 3 hari dalam perjalanan haji dan 7 hari setelah mereka pulang ke tanah air. Dan saum 3 hari yang mereka tunaikan pada saat dalam perjalanan haji itu adalah bisa dilaksanakan pada hari-hari tasyrik. Adapun bagi selain mereka, maka tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk melaksanakan saum pada hari-hari tasyrik ini, ya, sebagaimana tadi disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hari-hari tasyrik adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari untuk makan dan minum dan banyak berzikir kepada Allah azza wajalla. Dan bentuk zikir yang paling utama itu adalah berzikir dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah nabinya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebut bahwa zikir itu memiliki 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, zikir itu adalah berzikir dengan hati saja atau berzikir dengan lisan saja. Ini adalah tingkatan terendah. Berzikir dengan hati saja atau dengan lisan saja. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah berzikir dengan hati dan lisan. Jadi lisan mengucapkan zikir dan itu dihayati dan ditadaburi dengan hati kita dengan penuh kekhusyuan. Ini menempati tingkatan yang kedua. Dan bentuk zikir di tingkatan yang ketiga adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkombinasikan antara hati, lisan, dan anggota badan. Ya, seperti misalnya jika kita melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk, maka kita menggabungkan itu antara hati, lisan, dan anggota badan. Dan bentuk zikir di level tertinggi kata Ibnul Qayyim adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengkaji ayat-ayatnya dan mengkaji sunnah nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu Al-Quran dinamakan dengan az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr. Az-zikr di situ maksudnya adalah Al-Quran. Dan sungguhnya kami akan menjaganya. Ya, oleh sebab itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.

0: Pendengar Radio Muak, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muak Minjaman
1: yang berbahagia ini
0: 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Yang berbahagia ini kita akan membahas tentang pembahasan baru dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin, yaitu tentang Kitabuz Zakah, yakni pembahasan tentang zakat. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan Kitabut Taharah, lalu kemudian kita bahas Kitabus Shalah yang dilanjutkan dengan Kitabus Shaum, mengingat beberapa bulan yang lalu kita memasuki bulan Syawal Ramadan, lalu kemudian kita lanjutkan dengan Kitabul Janaiz, dan biidznillahi ta'ala mulai malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang Kitabuz Zakah, ya, pembahasan tentang zakat. Zakat secara bahasa itu artinya an-nama waziyadah wat-tahara. Zakat secara bahasa itu artinya bertambah. Dia juga bermakna kesucian. Dia juga bermakna keberkahan. Ya, karena orang yang berzakat hartanya tidak akan berkurang. Bahkan dia bertambah. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, "Mana qasat malun min shadaqah." Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan karena sedekah. Para ulama kemudian mengatakan bal yazid, akan tetapi harta itu apabila dizakati dia akan bertambah dan bertambah. Ya, demikian juga dia bermakna toharoh. Zakat juga artinya kesucian, karena orang yang berzakat dirinya akan dibersihkan, disucikan dari sifat bakhil, dari sifat kikir, dan hartanya juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang haram dan syubhat. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum." Ambillah olehmu dari harta mereka. Jadi memang zakat itu harus ada campur tangan negara. Ya. Zakat itu harus ada campur tangan negara. Oleh sebab itu di tahun yang lalu ada gugatan dari orang-orang liberal ke Mahkamah Konstitusi. Ya, mereka mengatakan ngapain ada baznas, ngapain ada laz. Ya, kenapa kemudian pemerintah harus campur tangan dalam urusan ibadah individu gitu. Mereka gugat itu. Ya, alhamdulillah saya juga dimintai waktu itu penjelasan dan dimuat oleh media tentang masalah ini. Ya. Sampai alhamdulillah pada akhirnya kemudian gugatan itu ditolak. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim." Ambillah. Jadi memang harus ada campur tangan negara di situ. Bila perlu ada sedikit paksaan. Dan memang orang yang enggan untuk membayar zakat di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sendiri diperangi. Ya, diperangi. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Khudz min amwalihim." Ambillah sebagian dari harta mereka, shadaqatan. Shadaqah. Shadaqah di situ maksudnya adalah zakat. Ya. Jadi harus diambil. Oleh sebab itu sangat kita sayangkan tatkala Pak Menteri tempo hari mengeluarkan statement bahwa katanya zakat itu tidak populer dalam Al-Qur'an. Yang lebih populer itu shadaqah. Ya, sangat disayangkan, padahal juga sangat banyak, bahkan penyebutan zakat sebagai zakat di dalam Al-Qur'an itu jauh lebih banyak daripada shadaqah. Ya, hanya saja shadaqah dia lebih umum, Dia meliputi zakat wajib, sedekah yang sunnah, atau bahkan sedekah itu adalah setiap segala sesuatu yang menunjukkan ketulusan, kejujuran, keimanan seseorang, itu dinamakan sedekah. Diambilkan dari kata-kata as-sidqu. Sidqu itu artinya tulus. Karena orang apabila dia berzakat atau dia berinfak, itu merupakan cerminan kualitas keimanannya. Karena seseorang apabila dia tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, pasti dia akan berpikir ngapain harus mengeluarkan uang. Ya, harus mengeluarkan zakat dengan tanpa ada keuntungan duniawi yang diperoleh. Oleh sebab itu orang yang berinfak, orang yang bersedekah, dia benar-benar orang-orang yang tulus keimanannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha," yang membersihkan mereka. Ya, dan mensucikan mereka, membersihkan harta mereka, dari harta yang syubhat dan haram, dan mensucikan diri mereka dari sifat bakhil. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oleh sebab itu, zakat ini menjadi salah satu rukun Islam. Ya, bahkan zakat itu menjadi rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga. Ya, yang benar zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Yang banyak diajarkan di sekolah-sekolah umum itu biasanya zakat itu rukun yang keberapa? Yang keempat. Ya, padahal apabila kita lihat di dalam urutannya, itu menempati yang ketiga. Karena oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala selalu menggandeng itu. Wa aqimus shalah wa atu zakah. Ya. Wa aqimus shalah wa atu zakah. Selalu dia berdampingan dengan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atu zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Demikian juga Nabi SAW, beliau bersabda, bunyal islamu ala khams. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Kemudian, wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah. Ya, Islam dibangun di atas lima perkara. Yaitu, yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, menunaikan zakat. Oleh sebab itu, kedudukan zakat dalam Islam itu sangat besar. Ya, kedudukannya sangat tinggi. Banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan sunnah Nabi SAW menegaskan akan hal itu. Ya, bahkan ada sejumlah ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang memberikan ancaman bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Pertama, hukumannya di akhirat. Ini sangat serius. Bahwa harta yang tidak dikeluarkan zakatnya disebutkan di dalam surat At-Taubah di ayat 34 sampai 35, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa harta yang tidak dikeluarkan zakatnya di akhirat kelak akan dipanaskan, sehingga membentuk lempengan-lempengan, dan di atas lempengan-lempengan itulah kemudian akan dipanggang dan dipanaskan. Ya, orang-orang yang enggan membayar zakat itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari di saat mereka dipanaskan di atas api neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum, sehingga jidat mereka atau dahi mereka distrika dengannya. Wajunubuhum, lambung mereka, wazuhuruhum, dan punggung mereka. Ya. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta yang kalian simpan untuk kalian sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian simpan itu. Ini ancaman yang sangat serius. Oleh sebab itu Pak Kiai Mudar Bintang rahimahullah yang baru meninggal beberapa bulan yang lalu, mantan kepala Kanwil Kemenag, beliau pernah datang ke pesantren. Ya, beliau menyampaikan kultum tentang ayat ini. Ya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, katanya. Ya, pada hari di akhirat kelak, orang-orang yang enggan membayar zakat itu, mereka akan dipanaskan di atas api neraka, di atas lempengan-lempengan emas dan perak yang mereka simpan. Sehingga jidat mereka atau dahi mereka distrika di atas itu. Beliau bilang, oleh sebab itu katanya, kalau orang pelit itu biasanya kapan kita ajukan proposal, itu langsung mengkerut apanya, jidatnya katanya. Jadi langsung, padahal jelas sih katanya tulisannya, tapi begitu dia lihat proposal langsung dia mengkerut. Apa ini, saya tidak lihat katanya. Dia pura-pura. Maka di akhirat kelak dia akan dijidat itu, apa namanya, akan disetrika itu jidatnya, kata beliau. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian pula di akhirat kelak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa harta yang tidak dizakati akan menjadi ular beracun yang berbisa pada hari kiamat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man atahu Allahu malan, barang siapa yang Allah berikan harta, falam yu'addi zakatahu, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, mustilalahu malahu yaumal qiyamati syuja'an aqra." Maka hartanya pada hari kiamat kelak akan dijadikan seekor ular yang botak. Lahu zabibatan, dan dia memiliki dua taring. Ya, dia memiliki taring yang sangat hitam. Yutawwiquhu yaumal qiyamah. Lalu ular yang berbisa dan bertaring tadi akan melilit lehernya pada hari kiamat kelak. Lalu kemudian ular itu akan berkata, "Ana maluk, ana kanzuk. Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu." Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukuman mereka yang enggan membayar zakat semasa di dunia, maka jikalau dia itu menolak kewajiban zakat, jadi dia mengingkari wajibnya zakat, maka dia statusnya bukan lagi seorang muslim. Karena pengetahuan tentang wajibnya zakat ini adalah masuk ke dalam kategori mala yasaul muslim jahlu, sesuatu yang tidak diketahui oleh setiap muslim. Artinya setiap muslim itu pasti tahu kalau zakat itu wajib. Sehingga apabila ada orang beralasan dengan mengatakan, saya tidak tahu hukum wajibnya zakat, maka ketidaktahuannya ini bukan merupakan sesuatu yang bisa ditolerir. Sehingga dia dikafirkan apabila dia mengingkari kewajiban zakat. Hanyasannya apabila pengingkaran tentang hukum zakat ini kemudian dilakukan dalam bentuk aksi secara kelompok, maka ini diperangi. Jadi kalau secara kelompok mereka ini diperangi, misalnya ada satu kampung mereka enggan untuk membayar zakat, maka mereka ini diperangi sebagaimana diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tetapi apabila penolakan pembayaran zakat ini dilakukan oleh individu, ya bukan oleh komunitas, maka hukumannya diambil zakatnya secara paksa, dan di samping itu pula setengah dari harta yang dimilikinya diambil. Ini kata Nabi SAW adalah merupakan hukuman dan ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau sangat tegas ketika para sahabat di awal mula kebijakan beliau sempat menentang Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengatakan, bagaimana Anda bisa memerangi orang yang masih sholat? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wallahi lau mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, andaikan mereka menolak menyerahkan tali unta yang dahulu mereka serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya aku akan perangi mereka karena penolakan mereka tersebut. Demi Allah, aku akan perangi, kata Abu Bakar, orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Sehingga tatkala Abu Bakar As-Siddiq, beliau memiliki tekad yang sangat kuat untuk memerangi mereka, sampai pada akhirnya kemudian seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat tersebut. Dan di samping tentu hukuman yang sifatnya duniawi dan penegakannya tentu dikembalikan kepada pemerintah muslim, juga di sana ada ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia bagi mereka yang enggan membayar zakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, la yamna'u qaumun zakata amwalihim illa muni'u alaihim atau muni'a lahumul qatr. Ya, tidak ada suatu kaum yang enggan untuk membayar zakat kecuali aku akan menahan hujan dari mereka. Laulal bahaim lam yumtaru. Andaikan bukan karena binatang, maka curah hujan itu tidak akan diberikan kepada mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah di ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba dan akan menyuburkan sedekah. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat itu atas segala jenis harta kita. Dan jumlahnya pun tidak seberapa, manakala dibandingkan dengan pemungutan hasil penghasilan yang dilakukan dalam agama lain atau kelompok yang menyimpang, atau bahkan dia jauh lebih rendah daripada ketetapan pajak yang diwajibkan oleh negara kepada masyarakat. Oleh sebab itu kita lihat dalam pengertian zakat itu sendiri, zakat kata para ulama pengertiannya adalah, ya, mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu setelah mencapai syarat tertentu, ya, kepada golongan yang tertentu. Jadi zakat itu, ya, dia tidak diwajibkan pada semua harta. Ya, tidak diwajibkan pada semua lapisan atau jenis harta kita. Yang diwajibkan untuk dizakati itu hanya apa? Hanya al-asman. Ya, al-asman itu adalah nilai. Ya, sesuatu yang kita jadikan sebagai alat tukar, atau emas dan perak dan mata uang yang kita kenal. Ya, kemudian setelah itu apa? Ya, barang yang kita perjualbelikan. Setelah itu, ya, perkebunan. Setelah itu, pertanian. Setelah itu, peternakan. Itu saja. Selain itu, tidak ada zakatnya. Oleh sebab itu, saya sangat menyayangkan ada dari salah satu lembaga zakat yang juga beroperasi di Sulawesi Tenggara, mengeluarkan edaran setiap bulan Ramadan, disebarkan ke rumah-rumah penduduk, ya, sebuah buletin tentang zakat. Di sana disebutkan semua jenis harta wajib untuk dizakati. Tidak ada yang tersisa. Sampai di situ tanaman hias pun ya harus dizakati. Buah-buahan pun harus dizakati. Ya, padahal kita ketahui bahwa zakat tadi tidak diwajibkan kepada semua harta. Bahkan di Sulawesi Selatan ada di daerah tertentu itu basnasnya mengharuskan uang panai dizakati. Oh, semakin susah itu para pemuda untuk menikah tuh kalau panai harus dizakati. Ya. Pemuda yang mengalami kesulitan untuk membayar mahar atau uang panai sehingga dia bisa nikah, itu justru dia berhak untuk mendapatkan zakat. Ini tidak. Ya, dikejar itu. Jadi kalau ada orang mau menikah dan diketahui dia membayar uang panaik, maka panaiknya ini harus dizakati. Dan bahkan sangat disayangkan lagi, di daerah itu dijadikan sebagai percontohan. Sehingga ada salah satu penanggung jawab di Basnas mengatakan, oh yang perlu dicontoh itu di daerah anu gitu, disebutkan kabupatennya di Sulawesi Selatan sana. Katanya di sana itu saking sadarnya masyarakat tentang zakat, ya, uang panaik pun di sana diwajibkan untuk dizakati. Ya. Wah, ini kezaliman. Ya, karena belum tentu uang panaik itu mencapai nisab. Belum tentu juga dia sudah berputar satu haul. Nah, ini juga perlu untuk kita benahi. Ya, ada lagi yang uang ongkos naik haji harus dizakati. Ya. Orang mau naik haji harus dizakatin juga, padahal itu kan pengeluaran. Ya. Dan dia kan sudah dibayarkan. Bukankah kita apabila membayar ONH, kita tidak bisa mendapatkan porsi kecuali setelah uang itu kita bayarkan, sudah kita setorkan? Berarti itu adalah sudah kita setorkan. Maka tidak perlu lagi kemudian ya untuk dizakati kembali. Nah, ini adalah pemahaman-pemahaman yang harus ya kembali kita update lah gitu ya. Perlu kita update. Baik. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dan kedudukan zakat? Ya, zakat tentu ya memiliki hikmah yang sangat besar. Yang pertama, zakat itu adalah membersihkan jiwa dari sifat bakhil sebagaimana tadi kita sebutkan. Yang kedua, zakat itu bisa membersihkan dan mensucikan harta kita. Yang ketiga, zakat juga salah satu hikmahnya adalah membantu fakir miskin. Jadi memiliki kepedulian sosial, ya, untuk menanamkan kepedulian sosial bagi kita sekalian. Kemudian berikutnya, zakat juga dapat menumbuhkan kasih sayang di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang kelima, zakat juga merupakan sebab datangnya keberkahan dari Allah Azza wa Jal. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan riba, dan ya maksudnya menghapuskan keberkahan dari riba dan akan menumbuhkan sedekah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan atas seorang muslim. Yang pertama, orang yang terkena kewajiban zakat itu adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua, dia seorang yang merdeka. Merdeka di sini artinya bukan seorang hamba sahaya. Karena apabila dia berstatus sebagai seorang hamba sahaya, dia tidak memiliki sesuatu, bahkan dirinya sendiri milik tuannya. Kemudian yang ketiga, memiliki nisab. Nisab ini adalah kadar minimal wajib zakat yang harus terpenuhi pada harta kita. Misalnya zakat harta kita nisabnya berapa? Berapa gram emas? 85 gram emas. Kalau perak berapa? 595 gram perak. Maka ini nisab. Sekarang kita hitung. Ya misalnya, kalau kita punya uang, rupiah, atau dolar, atau mata uang lain, ya berapa nisabnya? Maka kita hitung. Kita mau menghitung pakai nisab emas atau perak? Hah? Kalau orang kaya menghitungnya pakai emas. Tapi orang yang cukuplah ya menengah gitu hitungnya perak. Karena kalau semua pakai emas di Indonesia sangat sedikit orang yang kena zakat. Ya, sekarang emas berapa? Harganya 2 juta setengah ya kan? Berapa? 3 juta. Ya, 3 juta kalau 3 juta kali 85 kalau kalau 3 juta ya, kalau sekarang harganya 3 juta rupiah dikali 85 gram berarti 255 juta. Kita punya uang sebanyak itu dan bertahan selama 1 tahun putaran tahun Hijriah baru kita kena zakat 2,5%. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan sebaiknya kita mengambil nisabnya itu nisab perak. Ya, sekarang perak itu ya harga perak hari ini 1 gram itu per hari ini Rp42.000. Jadi kalau Rp42.000 dikali 595 maka hasilnya 24.990, artinya 25 juta. Antum punya uang 25 juta rupiah. Ya, ada di saldo antum atau di bawah bantal antum. Ya, selama 1 tahun tidak pernah berkurang dari nilai itu, maka antum wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, dikeluarkan 2,5%. Berarti berapa itu 2,5% dari 25 juta? Berapa? 100? Ya, sedikit lah. Saya bukan orang matematika, ngitung agak lambat. Ya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita mengetahui di sini ya tentang juga ketidaktepatan pendapat yang mengatakan wajibnya kita membayar apa? Zakat profesi. Ya. Karena zakat profesi itu nisabnya pada umumnya nisab gaji PNS atau UMR di daerah kita atau di negeri kita, ada nggak daerah yang UMR-nya 25 juta gitu? Per bulan? Kayaknya tidak ada. Baik. Dari segi nisabnya belum masuk. Dari segi haulnya belum masuk. Karena uang itu harus berputar dulu selama 1 tahun dalam hitungan tahun Hijriah. Sudah 12 bulan dari Ramadan ketemu Ramadan lagi, atau dari Zulhijjah ketemu Zulhijjah lagi, dan tidak berkurang dari kadar nisab itu, baru kemudian kita keluarkan zakatnya 2,5%. Zakat 2,5% itu pun dikeluarkannya setelah kita mengeluarkan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, misalnya kita nggak punya gaji 10 juta. Sekarang dalam prakteknya, zakat profesi sama bendahara langsung dipotong berapa? 2,5% dari gaji kita itu. Padahal gaji kita itu belum sampai nisab, belum sampai haul, belum lagi kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer kita. Ya, bagi sebagian pegawai, gaji itu sudah minus memang. Karena pinjamannya ke koperasi, pinjamannya untuk cicilan ini, cicilan itu, gitu kan. Kalau seandainya harus langsung dipotong 2,5%, ini pun sesungguhnya sebuah kezoliman. Oleh sebab itu, zakat profesi ini dari sejak zaman Rasulullah sampai zaman Imam Syafi'i, Imam Imam apa namanya Ahmad, ya, Imam Imam yang empat itu, sampai tahun 1440 Hijriah, kurang lebih setelah 1400 tahun, ya, sampai 1400 tahun baru muncul seorang ulama dari Mesir, namanya siapa? Dr. Yusuf Qardhawi. Beliau menulis buku judulnya Kitabuz Zakah. Beliaulah kemudian membuat ide adanya zakat profesi itu. Kemudian diterima oleh sebagian negara-negara Muslim. Kenapa diterima? Karena dianggap menguntungkan pemerintah. Ya. Padahal kita ketahui namanya gaji bulanan itu sudah ada dari sejak zaman para khulafa. Tapi tidak ada seorang ulama pun dalam kurun waktu 14 abad ya yang menetapkan adanya zakat profesi. Yang ada zakat harta. Baik itu harta itu kita raih melalui jalur kepegawaian, gaji bulanan, gaji pekanan, gaji tahunan, bonus, atau dengan cara yang halal lain yang kita dapatkan, maka dia satu nama. Namanya zakat apa? Harta. Nah, kalau seandainya kemudian diadakan lagi zakat yang namanya zakat profesi, maka ini akan menjadi rancu. Berikutnya lagi adalah mereka mengatakan, katanya nampaknya kok tidak adil kalau petani harus mengeluarkan zakat setiap kali panen, sedangkan para menteri, anggota dewan yang gajinya besar, zakatnya kok cuman setahun sekali. Pertama kita katakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau Anda mau seperti itu, ya jadilah anggota dewan. Jadilah menteri. Adapun Allah takdirkan Anda menjadi petani, maka memang Allah Azza wa Jalla berfirman wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkanlah haknya di saat Anda memanennya. Baik, kalau seandainya dengan alasan petani harus mengeluarkan zakat setiap kali panen, lantas Anda wajibkan kepada orang yang berstatus sebagai pegawai untuk mengeluarkan zakat setiap kali dia menerima gaji. Nanti kecemburuan itu pun akan muncul Atas siapa? Pedagang. Akhirnya kemudian pedagang pun dituntut nanti untuk mengeluarkan zakat setiap transaksi. Kan jadi repot lagi. Akan mengikis lagi zakat yang dinamakan dengan zakat perniagaan. Dan lucu binti anehnya lagi bahwa zakat profesi ini, ya, zakat profesi ini diwajibkan oleh sebagian orang dengan mengambil kadar harta yang dikeluarkannya berapa persen? 2,5%. Tetap dia sama dengan zakat apa? Zakat harta. Padahal kalau mau dikiaskan kepada zakat pertanian, maka zakatnya pun harus berapa persen? Harus 5% apabila ya pertaniannya itu tidak membutuhkan biaya pengairan ekstra. Apa kalau tidak membutuhkan 10%, sementara kalau membutuhkan biaya 5%. Jadi ini pun sudah tidak match lagi. Artinya bahwa ide untuk apa namanya zakat profesi ini juga muncul dari perasaan ketidakadilan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memandang bahwa nampaknya ini kurang adil antara mereka yang mendapatkan gaji bulanan dengan apa yang ditetapkan atas para petani. Padahal kita katakan dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat pada harta sampai berlalu satu haul, satu tahun. Jadi kalau belum berlalu satu tahun, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Ya, namun tadi sebagian lembaga terkadang karena ketidaktahuan mereka atau ketidaktakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dalam benak pikiran mereka adalah bagaimana menghimpun harta masyarakat sebanyak-banyaknya. Sehingga saya pernah mendapatkan ada kasus di Kolaka, ada salah seorang teman, kebetulan beliau orang yang cukup berada, didatangi oleh salah satu lembaga zakat. Katanya, Pak, mohon maaf, ini rumahnya sudah dizakatin apa belum? Rumah kok bisa dizakati? Beliau katakan belum. Wah, itu kok, kalau belum dizakatin harus dizakatin. Lah kalau rumah harganya 1 miliar, katakan 1 miliar, berarti dizakatinnya berapa? 25 juta. Satu tahun harus bayar 25 juta, lebih besar lagi daripada pajak. Belum lagi dia tanyakan, katanya kalau mobilnya ini. Belum juga dizakatin. Nah, ini mobil juga katanya harus dizakati. Habis itu dia masuk ke rumahnya. Kalau televisi ini, bilang, hatta televisi katanya saya dimintain Ustaz. Ya, padahal Nabi SAW beliau bersabda, laisa alal muslim. Ya, tidak diwajibkan atas seorang muslim fi maskanihi wa farosihi sodakoh. Tidak diwajibkan atas seorang muslim pada tempat tinggalnya, pada kudanya, maksudnya kendaraannya, tidak ada zakat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rumah semewah apapun, semegah apapun, kendaraan kita semahal apapun, ya tidak ada zakatnya. Dan ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian. Ya, biidznillahi ta'ala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang ya harta-harta yang wajib dizakati secara rinci insyaallah. Ya, demikian kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
2: Baik, barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya jamaah, karena waktu masih ada tersisa kurang lebih hampir 20 menit, maka kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya.
1: Tafadhal, na'am.
3: Bismillah, izin Ustaz bertanya.
1: Tafadhal, na'am.
3: terkait dengan zakat. Bagaimana dengan tabungan yang diperuntukkan untuk haji?
1: Nah,
3: dan kalau kita menggunakan nisab perak, dia sudah kena haul dan kena nisab, apakah itu dikena zakat?
1: Nah,
3: di luar setoran awal.
1: Nah,
3: segera terus.
1: Kalau seandainya itu masih ada di tangan kita di luar setoran awal dan kemudian sudah mencapai nisab dan sudah satu haul, maka dia wajib dizakati. Tetapi yang saya sampaikan tadi adalah terkadang orang menghitungnya termasuk apa yang telah kita store. Yang telah kita store, telah kita belikan. Yaitu dibelikan apa? Beli porsi. Maka ya sama seperti misalnya kita mau ke Jakarta. Ke Jakartanya masih satu pekan yang akan datang. Tapi kita sudah sudah membeli tiket. Maka uang yang sudah kita keluarkan itu adalah sudah keluar dari kita. Maka dia tidak perlu lagi untuk dizakati. Ya, wallahu ta'ala ala.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Izin Ustaz, apa beda zakat dengan pajak? Yang mana sih zolim, pajak atau zakat? Sekarang ini Ustaz, kita ini tinggal bernapas yang tidak dipajak. Uang di bank dipajak.
1: Yeah.
4: Sampah pajak. Reklame pajak. PBB pajak.
1: Yeah.
4: Yang mana yang zolim? Kita juga bayar zakat. Apakah pajak itu bukan bagian daripada pajak? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai emas tadi. Jujur saja, ibu-ibu ini kan kita banyak pegang emas.

0: dengan rakyatnya kalau sudah seperti begini ini.
1: Nah.
0: Ini kita hidup sudah susah, pajaknya tidak berhenti. Terima kasih.
1: Baik. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ada beberapa sisi perbedaan antara zakat dengan pajak. Ya. Perbedaan yang pertama bahwa zakat itu ditetapkannya oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan pajak itu ditetapkan oleh pemerintah atau manusia. Perbedaan yang kedua dari segi status hukumnya. Zakat ini adalah merupakan ibadah dan rukun Islam. Sedangkan pajak itu adalah kewajiban administratif kenegaraan. Ya. Anda tidak membayar pajak berdosa atau tidak? Ya, Anda berarti tidak taat secara administratif kenegaraan. Nanti paling urusan Anda akan dipersulit juga sama pemerintah gitu. Tapi dia bukan masuk ke dalam ranah ibadah dan rukun Islam. Kemudian berikutnya, kewajiban zakat itu adalah kewajiban yang sifatnya absolut. Tidak akan berubah sampai hari kiamat. Baik itu dari segi status hukumnya, juga dari segi kadarnya. Dia tidak akan berubah-ubah. Segitu terus. Mau dalam keadaan seperti apapun, kapanpun, dimanapun, zakat itu tetap akan wajib. Kadarnya 2,5% kalau zakat harta secara umum. Nanti juga ada perincian akan kita jelaskan. Dan dia tidak akan berubah. Walaupun umat manusia itu sudah makmur semuanya, zakat itu tetap ada. Adapun pajak, dia tergantung pada kebijakan pemerintah. Sekarang mungkin kita dipajak, semoga nanti di tahun 2029 gitu ya, sudah tidak ada lagi pajak. Bisa saja kan kebijakannya dicabut, kemudian juga undang-undang kita berubah. Toh juga di sana sudah ada beberapa negara saat ini yang hidup bebas tanpa pajak. Dan itu bisa. Ya, dan itu bisa. Gitu. Kemudian juga dari segi dalil tentu sangat jelas pajak ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, sementara pajak ditetapkan oleh peraturan negara. Ya. Kemudian berikutnya, untuk zakat dari segi penerimanya juga ditetapkan. Hanya boleh dialokasikan kepada 8 asnaf, 8 kelompok manusia. Sedangkan pajak, ya, pajak itu adalah bersifat umum untuk kepentingan umum negara. Ya. Kemudian dari segi syaratnya juga, zakat itu ada nisabnya, ada haulnya pada sebagian jenis harta, tidak pada semua harta. Tetapi pajak itu kadang tidak selalu ada nisab, tidak selalu ada haul, dan hampir masuk ke semua lapisan harta. Jadi sekarang apa yang tidak kita pajakin? Apa yang tidak dipajakin? Kira-kira pajak di zaman penjajah dahulu dengan pajak di zaman ini, mana yang lebih jahat? Kalau di zaman dahulu, zakat itu konon hanya per kepala, kan? Per kepala, per tahun. Sekarang per suap nasi. Kita gaji kita sudah dipajak. Kita habis itu beli tanah. Kena pajak. Mau bikin rumah. Kena pajak. Beli bahan bangunan. Kena pajak. Mau bepergian. Pajak. Mau restoran. Ya. Apalagi kita makan di restoran. Di hotel. 25%. Yang terhitung di situ terkadang tanpa sebelum pajak ada tulisan kecil di bawah sebelum pajak. Begitu kita beli, kenapa mahal?

0: Ya, katanya oh ini yang di situ belum termasuk pajak. Ini ya nanti yang memutuskan apakah itu zalim ataukah tidak Mahkamah Konstitusi nanti. Ya, tetapi ala kulli hal kewajiban utama kita adalah zakat. Walaupun alhamdulillah ada sedikit kebijakan yang mendukung zakat. Jadi dengan kata lain, orang karena sekarang di tengah-tengah masyarakat ada pemahaman begini, kalau sudah membayar pajak berarti saya sudah membayar zakat. Ini keliru nih. Ya, keliru. Zakat itu bisa menjadi pengurang pembayaran pajak. Ya, dengan syarat Anda membayarnya pada lembaga amil zakat resmi yang telah mendapatkan izin dari pemerintah. Misalnya ke Baznas atau ke Lazis Mu'adz gitu. Ya, Anda punya uang, misalkan 100 juta. Anda zakati, Anda keluar ya zakat 2,5%. Ya, Anda harus membayar zakat, membayar pajak. Pajaknya berapa tuh? Kalau kalau pajak, pajak 10% ya? 10%. 10 juta. Nah, sekarang berarti dari 100 juta itu, kan kita sudah keluarkan 2,5 juta. Ya, berarti pajaknya sisa berapa? 7,5 juta. Kalau itu, kalau itu yang terjadi, enak. Masih masih agak enak gitu Pak. Tapi yang terjadi itu ya memang ada undang-undangnya itu ya, kalau kita bayar tadi katakan sisanya kan sudah kita keluar itu untuk zakat 2,5 juta. Nah, zakat pajaknya itu zakat tidak mengurangi pajak dari harusnya 10 juta tinggal 7,5 juta, tidak seperti itu ternyata hitungannya. Ternyata yang harus dizakati yang semula 100 juta sekarang yang harus dipajaknya itu 97,5 juta. Jadi pengurangnya itu nggak banyak, bukan 2,5 juta. Ya, pernah kita konfirmasi kenapa enggak dari 10 juta itu. Katanya ini juga demi kemaslahatan. Maksudnya karena yang wajib zakat dari umat Islam itu sedikit. Nah, kalau seandainya, ini saya edukasi sedikit ya, karena ini di balik layar katanya. Kalau seandainya yang dikuranginya itu dari 10 juta tinggal 7,5 juta, kebanyakan orang kaya itu orang Muslim atau non-Muslim? Non-Muslim kan? Kalau seandainya ini diloloskan dalam undang-undang zakat seperti itu, maka dari agama lain akan menuntut ya, menuntut pembayaran pajak dikurangi dengan pembayaran terhadap agama mereka. Sekarang misalnya agama Nasrani. Agama Nasrani berapa hak mereka harus bayar ke gereja? 10%. Kalau seandainya tadi zakat dijadikan pengurangan dari 10 jadi 7,5 juta, akhirnya negara nggak dapat apa-apa. Karena mereka pun akan menuntut bahwa dalam agama kami 10%. Maka berarti yang 10% ini akan masuk semuanya ke dalam kepentingan agama mereka. Ya, yang sekarang. Ya, iya. Iya. Iya, ya, yang sekarang dengan aturan sekarang. Tapi kalau tadi misalnya diloloskan, mereka akan menuntut 10%-nya juga itu akan masuk ke negara kepada mereka semua. Akhirnya negara menjadi tidak dapat apa-apa kan? Yang dari yang 90-nya itu. Ya, yang jadi yang 10 kan 10% tuh dari 100. Maka yang 10-nya ini pada akhirnya negara nggak akan punya apa-apa kalau seandainya yang tadi diloloskan seperti itu. Jadi ada rahasia di balik itu. Tapi ala kulli hal, bahwa suatu ketika Nabi Isa alaihissalam ditanya dengan pertanyaan serupa. Ya, katanya, apa hukumnya membayar upeti kepada raja? Dan apa hukumnya membayar zakat gitu? Akhirnya beliau mengatakan zakat itu kewajiban kepada Tuhan, sedangkan upeti itu kewajiban terhadap kaisar. Katanya seperti itu. Ala kulli hal, bahwasannya sebagai seorang muslim tentu juga kita memiliki kewajiban untuk taat ya kepada pemerintah ya, dan kita berusaha untuk menggabungkan keduanya insyaallah. Barakallahu fikum. Nah,
1: baik, pertanyaan terakhir Ustaz, boleh Ustaz? Mungkin ini dari santri Ustaz. Apakah hafalan Al-Qur'an seseorang akan bertahan jika orang
0: apakah apa?
1: apakah hafalan seseorang hafalan Al-Qur'an
0: Nah,
1: akan bertahan jika orang tersebut menghafalkan musik?
0: ya, apakah hafalan seseorang dapat bertahan jikalau seseorang itu menggandrungi atau mencintai musik? Ya. Qala Ahmad Dani. Dalilnya dalil Ahmad Dani ini. Ya, karena kalau orang Arab ada pepatahnya, is'alil mujarrib wala tas'alit tabib. Tanyakan kepada praktisi, jangan tanyakan kepada dokter. Termasuk dalam bab ini. Ahmad Dhani, musisi nomor wahid di Indonesia, mengatakan mustahil orang bisa hafal Al-Quran dengan baik sementara dia menjadi pecandu apa? Musik. Ya, tidak akan bersatu. Ini kata beliau, ada di media sosial. Ya, tidak mungkin dan mustahil seseorang yang dia gemar dengan musik lantas kemudian dia bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Ya. Dan seorang mukmin tentu selalu mengambil ibroh dan pelajaran dari saudaranya. Demikian wallahu taala alam sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat dan juga jawaban terhadap pertanyaan yang telah disampaikan. Dan semoga apa yang guru kita sampaikan menjadi penambah ilmu kita tentang syariat agama kita. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini dengan dua kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio MUA, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit, tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang lima yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas lima perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara-saudaranya sesama Rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Harun Alaihi Salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran Surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, orang yang menuntut ilmu yang khusus, menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat, seperti yang difirmankannya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia, tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja. Maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan, walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah, lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Halo Sobat Fitness.
9: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
10: Eh Pis, apa kau bikin itu?
9: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
10: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
9: Anu beh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
10: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
3: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami. tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
9: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bersaing istriku sama saya.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
14: Al-Hadith Al-Thamin Wa-Thalathun An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
15: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadith Riwayat Bukhari.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
14: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
15: حديث 40 ke-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
14: Al-Hadith Al-Arba'un An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
15: حديث 40 ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadith riwayat Bukhari.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
14: Al-Hadith Al-Hadi Wal-Arba'un An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn Al-As radiyallahu anhuma qal: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
15: حديث 40 ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
14: Al-Hadits Ats-Tsani wal-Arba'un An Anas radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
15: Hadis 40 ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
16: Radio Muadz bin Jabal 94.
17: Hei bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
18: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
17: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
19: A few moments later.
18: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
17: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
20: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
21: Salah farbe, tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
22: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
21: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
22: Rasa bumbunya toh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru toh gratis es teh di sana.
20: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
23: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget. Tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi. Friday is free day, beli satu gratis satu. Beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian. Kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
20: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
23: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
24: Radio Muad bin Jabal.
25: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi

0: tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat Muaz di malam hari ini. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, semoga di malam ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan ketenangan hati serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan alhamdulillah, di malam yang penuh dengan kesejukan ini, kita juga masih berada di dalam suasana Hari Raya Idul Adha, tepatnya hari pertama di Hari Tasyrik, hari-hari yang menjadi pengingat bagi kita semua untuk tentang makna keikhlasan, pengorbanan, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mari kita perbanyak dari berzikir kepada Allah, dan juga kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pada saat ini. Bahkan di saat mungkin yang sama, Allah memiliki beribu macam alasan jika ingin mengambil dari nikmat-nikmat itu dari kita. Namun Allah tetap biarkan kita bisa merasakan dari kenikmatan yang diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat terus beribadah kepadanya, kita dapat tidur dengan nyenyak, kita dapat merasakan kesehatan, mampu untuk terus bisa beramal soleh, kita mampu bekerja, menuntut ilmu, melakukan aktivitas-aktivitas lain sebagainya. Kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melakukan aktivitas, kita dapat berjalan ke sana dan kemari dan lain sebagainya. Dan semoga dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk tentunya menambah juga dari ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita perlu merenungkan di tengah hiruk pikuk kehidupan dunia ini tentang sejauh mana rasa syukur kita dari nikmat yang telah Allah berikan. Karena seringkali sibuknya kita, sibuknya manusia mengejar dari apa yang belum dimiliki hingga lupa mensyukur dari apa yang ada di tangannya. Mungkin memang seperti demikian, manusia seringkali semakin banyak yang dimiliki, maka juga semakin banyak dari apa yang diinginkannya. Maka tentunya di Hari Raya Idul Adha ini mengajarkan kita untuk tentang pengorbanan, tidak selalu tentang harta, tetapi juga tentang menundukkan ego kita. Kita memperbaiki dari hati kita, kita menjaga dari lisan-lisan kita, dan serta tetap belajar ikhlas dalam juga menjalani dari setiap ujian kehidupan. Tentunya senantiasa kita bertawakal kepada Allah, kita memohon pertolongan darinya atas berbagai macam hal yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Dan di malam ini juga sahabat Muaz, tentunya kita perbanyak dari doa, kita memperbanyak dari zikir, sebab hati yang dekat kepada Allah tentunya akan lebih tenang menghadapi segala persoalan. Jangan kita mudah lelah menjadi pribadi yang baik. Walau terkadang tidak semua kebaikan ini mendapat dari balasan dari manusia, tapi ingat, kita akan mendapatkan balasan itu dari Allah jika kita melakukannya ikhlas karena Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah luput melihat dari setiap niat dan juga amal kita. Dan untuk sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di malam-malam seperti ini juga seringkali kita mulai merasa lapar, atau mungkin ada yang sudah bosan dengan di spam daging-daging kurban. Nah, kemudian ingin merasakan dari ayam-ayaman mungkin. Nah, sahabat Muaz, kami punya satu rekomendasi tempat makan yang berbeda dari yang biasanya, punya nuansa yang berbeda, punya menu-menu atau rasa dari menu ayam yang berbeda. Nah, Di sini sahabat Muas bisa dapatkan, kami rekomendasikan satu tempat, yakni Almas Fried Chicken. Di mana di Almas Fried Chicken ini sahabat Muas itu hadir dengan konsep yang berbeda dari tempat makan biasanya, yang mana tempat makan ini itu khas Timur Tengah tetapi tetap ramah di kantong. Dan di Almas Fried Chicken ini sahabat Muas, mereka punya best seller dari ayam goreng rempah crispy-nya, yakni ayam Saudi Hot dan juga ayam Saudi Original. Dan yang bikin spesial dari Almas, sahabat Muas bisa pilih mau pakai nasi kebuli atau nasi putih. Sehingga di antara sahabat Muas mungkin ada yang penasaran dengan rasa nasi kebuli, nah sahabat Muas bisa banget langsung aja ke Almas Fried Chicken ini. Dan juga untuk sahabat Muas yang pecinta es teh, setelah makan di Almas Fried Chicken juga ada es tehnya, dan ini gratis sahabat Muas. Dan untuk sahabat Muas yang mungkin mau bawa keluarga atau mungkin mau ada acara-acara dengan teman, di Almas Fried Chicken juga menyediakan dua jenis VIP room yang berkapasitas mencapai 30 orang. Dan oleh karenanya pasti akan lebih nyaman dan juga lebih privat jika ada mau diadakan acara kumpul keluarga atau acara kantor atau mungkin bersama dengan teman-teman sebaya. Dan Friday is Friday, di spesial hari Jumat juga sahabat Muas, itu beli satu gratis satu. Oleh karenanya jangan lewatkan besok hari Jumat, sahabat Muas serbu dah pokoknya Almas Fried Chicken ini. Dan yang paling bikin hati adem juga sahabat Muas dari Almas Fried Chicken, mereka mensisipkan 5% dari hasil penjualannya itu untuk disedekahkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi insyaallah kita makan enak juga sekaligus kita berbagi dengan saudara-saudara kita di sana. Dan ini penting karena harganya yang ramah di kantong pastinya akan cocok untuk semua kalangan. Oleh karenanya mari kita mengajak dari keluarga dan juga kerabat-kerabat kita untuk bersama-sama ke Almas Fried Chicken. Dan untuk sahabat Muas yang mau reservasi atau tanya-tanya dulu, sahabat Muas bisa langsung menghubungi nomor berikut, yakni 0895 3339 23723, 0895 3339 23723. Atau juga sahabat Muas bisa datang langsung, yang dimana outletnya ini bertempat di Jalan Sao-Sao nomor 22 area MTQ, samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Dan selanjutnya sahabat Muas, kami hadirkan di ruang dengar Anda program Moratal, pilihan untuk menemani malam kita bersama. Tentunya semoga dari lantunan ayat suci Al-Quran yang akan kita dengarkan ini dapat menenangkan hati kita, menyejukkan jiwa dan pikiran kita, serta menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jangan kita jauh-jauh dari Al-Qur'an, senantiasa kita membacanya. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tentunya yang kita harapkan adalah kita bisa istiqomah di atas petunjuk Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Dan langsung saja kita masuk dalam program Moratal Pilihan.
3: Segera hadir program acara Moratal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Moratal Pilihan.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nak. Dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
7: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik Jito? Putih Ji?
8: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
7: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak Ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada memang modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
9: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah.
4: Bengkel Mobil Chandra
9: juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
4: Bengkel Mobil Chandra,
9: kerja profesional, harga bersahabat.
0: Radio Muaz bin Jabal,
10: 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: المخلوقات ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: الكلمة الطيبة.

0: يسمعون
1: الكلمة الطيبة.
2: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, dalam perjalanan hidup terkadang kita bertanya mengapa ujian itu datang silih berganti, mengapa doa juga belum terjawab, atau mengapa hati merasa lelah menghadapi tiap-tiap keadaan dan situasi. Namun bisa jadi sahabat Muaz, dibalik semua ini adalah terdapat tanda kasih sayang dari Allah yang sedang membimbing kita agar lebih dekat kepadanya. Oleh karena itu, kita mesti untuk memperkuat, memperbaharui dari keimanan-keimanan kita, dan juga kita jeli untuk mengambil hikmah dari setiap peristiwa kehidupan,

0: entah itu yang kita alami sendiri atau bahkan mungkin dari apa yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh karenanya, semoga moratal yang tadi kita telah dengarkan bersama juga menjadi sebuah pengingat kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni program obrolan seputar remaja yang akan membahas tentang di antara tanda cinta Allah bersama dengan guru kita, Ustadz Faris Abdullah Ma'mun Hafizahullah Ta'ala. Namun, di program ini kami hadirkan dalam bentuk siaran ulangnya. Oleh karena itu, apabila ada penyebutan mengenai tempat, waktu, dan event tertentu, maka itu tidak ada kaitannya dengan malam ini. Oleh karenanya, sahabat Muaz, mari bersama-sama kita menyimak program obrolan seputar remaja berikut ini.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara obrolan seputar remaja yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Obrolan seputar remaja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan pujanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kembali lagi sobat remaja, sobat seumuran kita di malam ini, malam Jumat. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di program obrolan seputar remaja. Dan tentunya di hari ini atau di malam ini kita akan ngobrol dan juga bertanya mungkin sama guru kita tentang masalah-masalah atau perihal-perihal terkait ilmu agama, teman-teman. Karena tidak mesti harus orang tua atau orang yang lebih senior tahu tentang agama, tapi kita nih sebagai seorang remaja, sebagai seorang anak muda harus paham juga tentang agama baik. Dan tentunya sobat remaja dimanapun Anda berada, kita akan membahas beberapa hal bersama guru kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun Hafizullah Ta'ala. Dan buat teman-teman sekalian yang pengen bertanya seputar tema kita ataupun seputar pembahasan kita, silakan kirimkan pertanyaannya di nomor 0852 55500943. Baik, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah bi khair, masya Allah. Jadi Ustaz baru pulang dari umroh nih Ustaz ya, masya Allah. Alhamdulillah. Gimana perjalanan kemarin Ustaz? Apakah kalau kita kemarin di Kendari khususnya Indonesia, cuacanya sampai 40 derajat bahkan. Kalau di sana gimana Ustaz?
3: Ya, di sana seperti biasa kalau siang kan panas juga, tetapi ya kata orang-orang sana yang mukim di sana, mereka katakan saat ini cuacanya agak bagus karena peralihan.
2: Oh begitu. Ya,
3: dari musim panas ke musim dingin kan.
2: Ya.
3: Sehingga siang panas tapi tidak sangat panas. Kemudian malam tidak dingin.
2: Oh begitu. Kalau di sini siang panas, masya Allah.
3: Panasnya panas
2: sampai 40 derajat bahkan. Iya. Mungkin kalau kita sangkut pautkan lagi dengan tema kita ini, Ustaz. Mungkin panas ini sebagian menganggap ujian. Sebagian kita menganggap ini mungkin tanda cinta Allah kita nih, supaya kita dilatih untuk bersabar. Iya. Terus kita dilatih juga untuk bersyukur, iya, tidak banyak mengeluh dan sebagainya. Mungkin di antara tanda cinta Allah yang kepada hambanya ini seperti apa Ustaz?
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi, kama yuhibu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Khawatir iman para pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam program obrolan seputar remaja, dan di kesempatan kita malam hari ini membahas tema di antara tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba. Baik. Ya. Kemudian salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah ya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, sebagaimana yang antum katakan, ya, bagaimana sih sebenarnya tanda cinta Allah kepada seorang hamba? Karena kan yang menjadi poin yang terpenting, bagaimana agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita?
2: Oh, berarti tema kita ini yang bisa jadi umpan nih.
3: Kan juga. Maksudnya begini. Kan ada yang kalau kita berbicara tentang hubungan antara dua orang walillahil matsalul a'la yang terkait dengan ikatan cinta, dia merupakan hubungan yang apa ya, berbalas ya,
2: berbalas ya, ya. Tidak bertahan.
3: Nah, walillahil matsalul a'la, bahwasanya sebagaimana juga antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq.
2: Taib.
3: Dalam kaitannya dengan satu hubungan yang namanya cinta, tentu ada kecintaan seorang hamba terhadap atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Berbicara kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu ini harus dibuktikan.
2: Seperti apa, Ustaz?
3: Maksudnya begini. Karena seseorang yang mengatakan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanyalah sebatas atau baru sebatas pengakuan.
2: Oh, ya,
3: karena persoalannya apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Kalau seseorang mencintai Allah kemudian Allah mencintainya, berarti kecintaannya itu berada di atas jalan yang benar.
2: Yang benar.
3: Kalau seseorang mengaku mencintai Allah tetapi ternyata ya dari
2: penampilannya mungkin
3: kabar yang kita ketahui ya, yang Allah informasikan bahwasanya ternyata apa yang dilakukan itu tidak termasuk dalam kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan itu tidak diridhoi dan dibenci oleh Allah, berarti belum kita katakan bahwasanya kecintaan ini berada di atas jalan yang benar.
2: Oh ya, baik.
3: Maksudnya begini, ini merupakan pengantar dari sebuah ungkapan, bukan juga ungkapan sih sebenarnya, tetapi sebuah kesimpulan lah yang disebutkan oleh para ulama bahwa yang paling penting bagi kalian adalah bagaimana agar Allah mencintai kalian.
2: Oh iya. Bagaimana cara kita agar Allah bisa mencintai kita, Ustaz?
3: Iya, bagaimana agar Allah mencintai kalian. Karena persoalan kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih persoalan yang memiliki keterkaitan dengan sesuatu. Artinya itu masih harus dibuktikan apakah benar atau tidak. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya, berarti itu adalah sesuatu yang benar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba kecuali dengan hak, dengan kebenaran. Nah, bagaimana caranya kita tahu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita?
2: Itu poinnya, Ustaz.
3: Ya. Bagaimana caranya kita tahu? Begini. Berbicara tentang hal ini dari sisi kita sebagai seorang hamba, berarti kita berbicara tentang dalam konteks harapan kita. Artinya, ketika kita mengetahui di antara tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba, maka semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau untuk memastikan, kan tidak boleh kita memastikan atau mentazkiyah diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman kalian sendiri." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mengetahui Siap

0: yang paling bertakwa di antara
1: antara
0: kalian.
1: kalian. Ya,
0: Ya,
1: ya, ya.
0: jadi itu.
1: Nah.
0: Baik. Kita tentu tidak bisa mengetahui apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita atau tidak. Ya.
1: Maksudnya Zat, kita tidak bisa langsung tahu nih cinta
0: Tidak.
1: Allah itu seperti apa.
0: Yes, ketika kita menyandarkan diri kepada personal seseorang, ya, selain dengan yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an atau hadis tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka ketika kita tidak lagi termasuk ke dalam kategori orang-orang yang disebutkan tersebut,
1: Ya.
0: berarti kembali bukan lagi permasalahan personal.
1: Oh,
0: Ya, kembali
1: baik.
0: kepada hal yang tergantung. Faham?
1: Paham,
0: Maksud saya
1: paham.
0: begini.
1: Nah.
0: Para nabi dan para rasul jelas.
1: Sudah jelas, sudah
0: Ya,
1: posisinya sudah jelas.
0: disebutkan di dalam
1: Nah.
0: Al-Qur'an dan hadis. Demikian pula para sahabat, itu jelas.
1: Sudah jelas.
0: Ya. Dan ya, para tabi'in. Dan para tabi'ut tabi'in. Itu
1: Nah,
0: jelas karena
1: ya,
0: Rasulullah
1: ya.
0: menyebutkan ya sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya
1: Masa
0: khairun
1: Nabi.
0: nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, artinya terbaik dalam segala hal
1: Nah.
0: termasuk terbaik dalam kecintaan mereka kepada Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada
1: Kepada
0: mereka,
1: mereka.
0: yaitu pada generasi Rasulullah, para sahabat,
1: Tabiin.
0: ya, para tabiin dan tabiut tabiin, karena mereka telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Sallallahu
0: Nah,
1: alaihi
0: setelahnya
1: wasallam.
0: ini, ya, yang kita ketahui hanyalah sifat
1: Sifat apa Ustaz?
0: orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya,
1: Oh, dari orang-orang terbaik-terbaik tadi
0: ya.
1: terus dijelaskan nanti kita akan tahu.
0: Walladina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang
1: Oh.
0: menghitung mereka dengan kebaikan.
1: Nah.
0: Ya, baik. Secara umum, tanda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ketahui yang pertama adalah ketika atau seseorang yang kemudian senantiasa berada di atas jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya.
1: Berarti dia senantiasa beramal soleh, Ustaz?
0: Ya, senantiasa beramal saleh di atas
1: Oh,
0: petunjuk Rasulullah
1: baik.
0: sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jikalau sekiranya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi kecintaan yang benar kepada Allah adalah kecintaan di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di
1: Baik.
0: atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas Islam, semua semua ini sama.
1: Baik, di
0: Di
1: atas
0: atas
1: semua ini
0: Islam,
1: dicontohkan
0: di
1: Rasulullah.
0: atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas
1: Nah.
0: Alkitab dan sunnah, semua ini dalam makna yang sama. Ya,
1: Baik.
0: karena ketika kita berbicara Islam berarti kita berbicara syariat. Ketika kita berbicara syariat berarti kita berbicara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita berbicara tentang Alkitab yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis.
1: Dan al-hadis.
0: Iya,
1: Oh,
0: tentu
1: baik.
0: dengan pemahaman yang benar.
1: Oh.
0: Jadi ini di antara tanda cinta yang pertama.
1: Yang
0: Sehingga
1: pertama.
0: kalau betul-betul kita mengaku mencintai Allah dan kita ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berusaha untuk bersungguh-sungguh mengarahkan pikiran dan tenaga kita untuk apa? Untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: Ya.
0: baik dalam keyakinan.
1: Amalah. Oh, tay. Nah, mungkin Ustaz, afwan ini anak
0: Nah.
1: potong. Tadi mungkin anak ini penting juga untuk kita semua dan juga sobat-sobat remaja. Ya, semakin ke sini, semakin ke sana dari kasus tingkat bunuh diri. Baru kebanyakan yang bunuh diri ini anak-anak remaja, Ustaz. Kemarin ada kasus dua mahasiswi ada yang lompat dari sebuah mall, kemudian meninggal dunia. Itu kan yang menjadi pertanyaannya, mungkin mereka yang menjadi masalahnya karena mungkin punya masalah sendiri, tidak disampaikan ke orang lain. Dan mungkin juga mereka belum tahu bukti atau tanda Allah itu cinta ke mereka, Ustaz. Jadi mungkin penting nih buat teman-teman remaja tahu tanda-tanda yang Allah berikan bahwa Allah cinta kepada kita tuh.
0: Ya, betul. Jadi ini kan kita berbicara tentang apa ya, kondisi di mana seseorang ini telah mengenal agama, ya. Karena dalam kondisi-kondisi umum, ya mungkin masih agak terasa gimana ya kalau kita membahas ini kepada orang-orang remaja-remaja yang ya kecenderungan mereka jauh dari agama, sebagaimana yang saat ini

0: Ya, mungkin kepada mereka tahapan yang paling penting adalah bagaimana kita mengenalkan dulu tentang kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu
1: Subhanahu
0: wa
1: wa ta'ala.
0: Ta'ala.
1: Nah.
0: Ya, dan kewajiban yang pertama adalah kewajiban mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian besar kan masalahnya sebagian besar di antara masyarakat kita ya belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan
1: Dengan
0: sebenar-benarnya.
1: oh
0: Wa ma
1: baik.
0: qadarullah haqqa qadri. Inna Allah la qawiyun aziz. Dan mereka tidak menganggungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mestinya. Maka akibat tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebagaimana mestinya, maka tentu seseorang akan menjalani kehidupan ini di atas hawa nafsunya. Keyakinan dibangun di atas hawa nafsunya, di atas logika berpikirnya dia. Apabila hal ini kemudian terjadi, maka akan terlahir generasi-generasi yang gampang putus asa. Ya, generasi-generasi yang lemah, yang tidak mampu untuk menghadapi ujian. Kenapa? Ya karena mereka mengikuti kesenangan yang ada dalam hawa nafsu mereka.
1: Taib.
0: Sehingga apabila kemudian ternyata mereka mendapatkan sebuah kenyataan yang bertolak belakang dengan apa yang mereka inginkan, maka kemudian mereka merasa tidak ada jalan keluar lagi. Saya telah kehilangan segalanya. Itulah tadi yang terjadi. Ya, kemudian seseorang bunuh diri dan kemudian hal-hal yang lain yang dia lakukan. Ya, orang-orang yang bunuh diri kan orang-orang yang memang memandang ketika mereka kehilangan sesuatu, mereka sudah tidak punya harapan lagi. Jadi mereka bisa membaca ya kebaikan-kebaikan yang tersirat. Mereka hanya bisa membaca kebaikan-kebaikan yang terlihat.
1: Ya, sepertinya sih.
0: Ya, saya kita berikan contoh misalkan. Ya. Dan ini akan ada hubungannya dengan sebenarnya poin yang akan kita bahas. Kita berikan contoh misalnya ya anak muda sekarang lah. Ya. Waktunya dihabiskan misalkan untuk bikin konten. Dia banyak dapat uang kan misalnya dari situ.
1: Banyak dapat endorse dan
0: Ya.
1: sebagainya, ya.
0: Suatu ketika ya, dia melakukan sebuah perbuatan yang mencemarkan nama baiknya. Dalam sehari, usaha yang dibangun selama bertahun-tahun itu hancur. Hancur. Ya. Nah, dia melihat ya, hanya sebatas apa yang dia lihat dengan matanya. Mata kepalanya maksud saya. Sehingga dia mengatakan, saya telah kehilangan segalanya. Tidak ada pintu lagi baginya untuk mengambil apa yang telah hilang darinya. Misalnya dalam sehari, ya, dia langsung di blacklist taruh lah ya. Yang penghasilannya tadi misalnya satu bulan bisa, misalnya ratusan juta.
1: Akunnya langsung di
0: Ya,
1: ban.
0: tiba-tiba misalnya dia dilaporkan, akunnya di apa tadi?
1: Di ban.
0: Di ban ya. Dia kehilangan pendapatan, kehilangan. Nah, kalau orang-orang yang hanya berpikir sebatas apa yang dia lihat, maka mereka hancur dengan hancurnya nama baiknya.
1: Oh,
0: Iya.
1: baik.
0: Tapi orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang beriman tentu mereka memiliki cahaya, memiliki hidayah.
1: Nah, situ dia,
0: Mereka
1: itu
0: bisa
1: dia.
0: melihat sisi-sisi di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh mata. Misalnya ada seseorang mukmin ternyata dia mendapatkan ujian dan cobaan. Dia terfitnah dengan suatu kasus misalkan yang menyebabkan dirinya kehilangan pekerjaan, yang menyebabkan misalnya dia harus dimasukkan dan dijebloskan ke dalam penjara. Tapi karena keimanan yang dia punya, dia tidak hanya melihat sisi kehilangan yang dia luput
1: Ya dia.
0: darinya, tetapi di sisi lain dia melihat ada pintu lain yang Allah
1: Taib,
0: bukakan
1: taib, taib,
0: baginya,
1: taib, taib.
0: yaitu pintu pahala,
1: Oh,
0: pintu kebaikan. Nah, ini yang kemudian menjadikan dia tegar untuk menghadapi hal-hal
1: Hal
0: tersebut.
1: tersebut.
0: Maka di antara tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yaitu ketika Allah menguji seorang hamba dan Allah berikan taufik kepada dirinya untuk bisa menghadapi ujian itu dengan kesabaran dan
1: Subhanallah.
0: istiqomah untuk melaksanakan ketaatan.
1: Ya, paham paham paham,
0: Ya.
1: masyaallah ya.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, di dalam sebuah hadis yang sahih, inna idhamil jazai min idhamil bala wa inna allaha azza wa jalla idha ahabba qawman ibtalahum faman tafa lahu sukht. Sesungguhnya besarnya balasan itu, besarnya ganjaran itu, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian.
1: Seimbang berarti.
0: Ya, sesuai dengan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Maka barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan.
1: Ya. Berarti tadi mungkin dari sepenggal penjelasan tadi Ustaz, mohon maaf kalau salah ini Ustaz ya. Berarti ujian itu satu tanda juga cinta Allah.
0: Iya.
1: Oh, begitu ya. Naam.
0: Dengan catatan ketika seorang hamba menjalannya dengan kesabaran.
1: Oh, menjalannya dengan kesabaran
0: ya, karena kita tahu bahwasanya ujian ini akan menimpa. Nah, sama kayak misalnya walillahil mathal, apresiasi hanyalah mereka yang kemudian bisa lolos ujian tersebut.
1: Iya.
0: Iya, tetapi orang-orang yang tidak lolos ujian tersebut pada waktu itu ya belum, mereka belum bisa diberikan sebuah apresiasi. Belum bisa diberikan sebuah nilai baik kan. Meskipun dimotivasi, ini adalah salah satu di antara upaya agar jangan menyerah di kesempatan yang lain. Ya, berusaha lagi. Ya. Nah, orang-orang yang mendapatkan ujian dari Allah, ketika mereka ridho, bersabar, maka itulah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang konsep ujian di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsabirin." Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dari ketakutan, kekurangan harta, dan juga jiwa. Wasamarat dan fabashiris sabirin. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar.
1: Taib.
0: Jadi ujian pasti menimpa sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa oleh musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya kami berasal dari Allah, dan kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Tuhannya dan rahmat. Salawat itu artinya thana, ujian, sanjungan, apresiasi. Ya. Dan mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara pintu untuk meraih kecintaan Allah adalah ketika kita mendapatkan ujian, berarti kita melihat itu adalah sebuah pintu untuk mendapatkan kecintaan, maka hadapilah dia dengan kesabaran.
1: Wah, baik, paham, wah, masyaallah.
0: Iya. Maka hadapilah dia dengan kesabaran. Oleh karena itu ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,

0: Betul, Ustaz.
1: Ya,
0: Ujian.
1: dari sisi ini saya mau bertanya kepada antum. Hanya Allah yang Maha
0: Hanya
1: tahu.
0: Allah yang Maha tahu.
1: Tapi kita mengatakan dari hadis ini, saya tidak berani mengatakan bahwasanya saya lebih baik daripada mereka.
0: Apalagi saya tidak berani, Ustaz.
1: Ya. Bahkan
0: Nah.
1: kita sangat jauh dari hadis ini ya. Kita mengatakan kita lihat tenang
0: Ya,
1: membaca
0: ya,
1: firman
0: ya,
1: Allah
0: ya.
1: Subhanahu wa taala.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Ya. Kota mereka mungkin seperti kota mati tapi hati mereka itu hidup dengan keimanan. Ya.
0: Ya, luar biasa.
1: Kita mungkin kota kita hidup tetapi kebanyakan di antara kita hatinya mati.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Ya. Baik. Jadi salah satu di antara tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang ingin saya garis bawahi di
0: Oh, taib.
1: ya konteks masalah ujian. Jadi yang pertama yang harus kita sadari bahwa ujian itu merupakan sebuah kemestian jenisnya.
0: Ya, ya, ya.
1: Ada orang yang diuji dengan harta, ada orang
0: Naam.
1: ya berbagai macam ujian tersebut.
0: Ada juga orang yang diuji dengan kesendirian. Banyak gitu sih. Ya. Nah.
1: Ya. Kalau itu
0: Tapi,
1: pilihan mungkin ya.
0: oh, pilihan. Tapi, ya, karena memang ujian sendiri kan setiap kita mungkin. Hidup banyak berbagai ujian mungkin yang tertimpa dari satu orang mungkin beda, yang lain sebagainya juga beda.
1: Ya Allah yang Maha mengetahui ya keadaan setiap orang hamba. Yang jelas setiap hal yang menimpa diri kita dan tidak disukai oleh jiwa kita
0: Itu ujian. Kan katanya kalau harta,
1: itu
0: wanita.
1: juga ujian dari sisi lain.
0: Oh,
1: Ya,
0: toib. Ya, ya,
1: itu
0: ya, ya.
1: ujian dari sisi lain.
0: Nah, nah, nah,
1: Fitnah.
0: nah.
1: Fitnah itu kan bisa berupa ujian harta dan seterusnya. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hanya saja harta-harta dan anak-anak kalian itu adalah merupakan fitnah, ujian.
0: Ujian juga.
1: Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nafsina turja'un.
0: Baik.
1: Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian dan kembalikan.
0: Kita kembalikan.
1: Baik.
0: Naam.
1: Jadi tanda cinta Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Ketika seseorang mendapatkan bala
0: Bala tujian.
1: ujian yang tidak dia sukai. Maka semakin besar, kemudian dia bersabar, maka akan semakin besar pula pahala yang dia hadapi.
0: Oh, tapi kalau seandainya kita diuji terus kita mengucapkan yang contoh mungkin Ustaz.
1: Ya.
0: Kayaknya Allah tidak sayang lagi saya deh. Kenapa diuji terus kayak gini, kayak gini, gini? Itu salah Ustaz atau kayak gimana?
1: Masalah sih sebenarnya.
0: Nah, karena terjadi kita ini manusia Ustaz, kalau terima ketimpa ujian
1: Iya.
0: yang mungkin cukup besar, bahkan besar kita, terkadang kita juga berpikir, kayaknya Tuhan sudah tidak sayang.
1: Selagi seseorang itu dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya apa yang dia kehilangan darinya itu akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan dia
0: Paham,
1: bersabar.
0: paham.
1: Ya. Maka ujian ini akan berubah sebagai sebuah pintu kebaikan yang artinya.
0: Oh, taib, taib, taib, taib, taib.
1: Apakah boleh mengatakan Allah tidak sayang sama saya? Tidak boleh mengatakan begitu.
0: Ketika
1: Karena itu berarti prasangka buruk
0: Allah.
1: kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Naam.
1: Justru sebaiknya kita mengatakan Allah sayang sama saya, makanya Allah mengambil.
0: Oh,
1: Karena hal itu
0: baik.
1: akan memberikan dampak yang buruk bagi saya.
0: Nah, itu dia. Jadi begitu Ustaz ya. Ketika kita dapat ujian, seharusnya begitu.
1: Ya.
0: Oh, baik.
1: Kenapa? Ya karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha
0: Penyayang.
1: Penyayang. Segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala di alam ini terukur dengan tepat, tidak ada kekhilafan dan tidak ada kealpaan atau kelalaian sedikit pun.
0: Semua pas nih.
1: Semua terukur dengan
0: Oh,
1: pas.
0: Masya Allah. Baik. Itu yang perlu
1: Ya.
0: kita yakini Ustaz ya.
1: Itu yang harus kita
0: Nah,
1: yakini.
0: nah.
1: Semua terukur
0: Ya, ya, ya, ya, ya.
1: tepat.
0: Baik,
1: Karena
0: baik.
1: Allah Subhanahu wa taala itu Maha benar. Ya. Wa wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lalai.
0: Baik, baik.
1: Ya. Allah Maha sempurna.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Maka ketika Allah menguji kita

0: dengan segala sesuatu keadaan kita.
1: Baik, paham.
0: Ya.
1: Naam.
0: Bisa paham ya?
1: Paham Ustaz, paham ya. Sekali nih.
0: Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah untuk mencari hikmah.
1: Mencari hikmah itu apa Ustaz?
0: Adalah hikmah itu adalah sesuatu kebaikan.
1: Oh, mencari kebaikan dari
0: Iya.
1: yang ujian ini.
0: Iya,
1: Oh.
0: hikmah itu adalah sesuatu kebaikan dalam konteks ini ya.
1: Ah.
0: Hikmah itu adalah sesuatu kebaikan yang apa ya? Sesuatu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di balik suatu apa ya? Di balik suatu peristiwa.
1: Oh, toib. Paham,
0: Iya.
1: paham, paham.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira."
1: Nah.
0: Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dan hikmah ini terkait dengan ilmu.
1: Baik.
0: Ya. Baik itu Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berikan
1: Sama-sama.
0: contoh. Misalkan antum diberikan ujian sakit, ya.
1: Naam.
0: Sesuatu yang tidak antum sukai. Nah, kita sebagai orang yang beriman, apabila kita ingin menjadikan ini sebagai sebuah pintu untuk mendatangkan kecintaan Allah, agar kita bersabar di atasnya, yaitu kita harus menemukan apa hikmah di balik sakit ini yang memberikan manfaat bagi kita.
1: Oh, toib,
0: Ya.
1: toib. Ya, paham, paham.
0: Yang
1: Naam,
0: pertama,
1: naam.
0: dia sebagai penggugur dosa.
1: Ya.
0: Yang kedua, dia sebagai pengangkat derajat. Semua ini ada hadisnya.
1: Naam, naam.
0: Kemudian yang ketiga, bisa jadi dengan sakit ini Allah membukakan bagi kita pintu taubat. Membukakan bagi kita pintu tawakal.
1: Betul. Ya, ya,
0: Menutup
1: ya,
0: bagi
1: ya, ya,
0: kita
1: ya.
0: pintu kesombongan.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Ya.
1: Oh, toib.
0: Menutup bagi kita pintu ujub, bangga diri.
1: Naam, naam.
0: Biasanya kan ada orang yang suka bangga. Ketika diuji dengan sakit, hilang semua itu kan.
1: Betul, betul Ustaz.
0: Justru itu kebaikan.
1: Iya, iya,
0: Karena
1: iya.
0: kebanggaan diri, sombong, ini merupakan dosa. Yang
1: Iya.
0: perbuatan yang subhanahu wa ta'ala.
1: Naam, naam, naam.
0: Jadi itu yang kita masuk dengan hikmah.
1: Ya.
0: Ya, jadi kita menemukan setiap peristiwa yang terjadi, kita bisa menemukan sisi-sisi kebaikan di sana.
1: Baik, baik, baik.
0: Dan ini terkait dengan ilmu.
1: Oh,
0: Baik
1: baik.
0: dari Al-Quran, maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Nah. Baik. Kita katakan tadi bahwa pada setiap insan.
1: Naam.
0: Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin." Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya, hanyalah orang-orang yang bisa mengambil kebaikan dari musibah yang dia hadapi
1: Naam.
0: ketika dia menghadapinya dengan kesabaran. Dan di antara hal yang bisa membantu dirinya untuk bersabar, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Kalau setahu kita Ustaz ya, orang meninggal saja setahunya kita nih Ustaz. Tapi tadi ketika dapat ujian,
0: Ya,
1: musibah,
0: musibah.
1: kapanpun musibah itu datang, kita ucapkan itu.
0: Iya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita
1: Oh.
0: kehilangan ya sesuatu orang yang kita cintai atau kita kehilangan apa yang kita cintai sesuatu yang kita cintai kita mengatakan hal itu karena alladzina idza asabatum musibah
1: Naam.
0: ya sedangkan di ayat sebelumnya disebutkan jenis-jenis ujian rasa takut termasuk
1: Ya.
0: kehilangan dan seterusnya. Nah, yaitu keyakinan yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya kita berasal dari Allah
1: Naam.
0: dan kita akan kembali kepada Allah.
1: Baik.
0: Keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya.
0: Ya.
1: Biar kita ini milik Allah
0: Termasuk
1: juga,
0: diri
1: Ustaz.
0: kita.
1: Oh, baik.
0: Termasuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa
1: Subhanallah.
0: taala
1: Naam.
0: yang dititipkan kepada kita.
1: Oh, baik.
0: Ingat, kehidupan sebenarnya ini adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal." Ya. Fa baina an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu
1: Naam.
0: innahu kana dhaluman jahula.

0: Sesungguhnya kami telah menyodorkan amanah ini kepada langit, bumi, dan juga gunung-gunung. Dan mereka menolak untuk memikulnya. Ya, dan mereka merasa berat. Maka amanah ini dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia amatlah, kemudian bodoh, dan amatlah zalim. Jahil dan zalim. Jadi di hadapan kita ada amanah.
1: Mana itu apa, Seth?
0: Amanah itu adalah ya sesuatu yang dititipkan kepada kita yang pada waktunya akan dimintai pertanggungjawaban.
1: Oh iya, berarti diri kita ini amanah juga, Seth.
0: Amanah
1: Karena kelak nanti akan
0: akan
1: bertanggung jawab
0: ditanya
1: juga. Oh,
0: tentang
1: tanya.
0: umurmu untuk apa engkau habiskan, ya kan?
1: Iya,
0: Masa
1: iya, iya,
0: mudamu,
1: iya.
0: umurmu, itu kan diri kita.
1: Iya, iya, Seth.
0: Harta akan ditanya. Orang-orang di sekeliling kita, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Maka ya segalanya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu
1: Ta'ala.
0: Subhanahu wa taala.
1: Ya.
0: Ya, maka yang pertama yang kita butuhkan modal adalah ilmu agar kita
1: Toib.
0: terhindar dari kejahilan. Yang kedua sifat adil.
1: Sifat adil.
0: Iya, agar kita terhindar dari kezaliman.
1: Oh, toib. Adil dalam arti, Zat?
0: Ya, adil dalam mengemban amanah.
1: Oh, toib.
0: Artinya memberikan haknya sesuai dengan yang diamanahkan kepada kita.
1: Ah,
0: Kalau amanah
1: paham.
0: itu berupa pekerjaan, berarti kita harus menunaikan hak kita dalam pekerjaan. Kalau amanah kita itu berupa istri, kan haknya anak-anak.
1: Oh, tayyib.
0: Kalau amanah kita itu berupa harta, berarti kita harus memberikan haknya pada harta tersebut. Apa haknya?
1: Adilnya di situ.
0: Iya.
1: Oh, tayyib.
0: Ya. Jadi kita mengeluarkan secara adil. Tidak zalim maksud saya.
1: Ya.
0: Tidak zalim.
1: Tayyib.
0: Nah, jadi keyakinan seperti ini akan membantu kita untuk lebih tegar dalam menghadapi musibah. Karena ketika kita merasa bahwasanya ini hanyalah titipan, kita tidak merasa begitu memilah milik kita. Misalnya antum beli, antum
1: Ya.
0: berdagang, dapat untung, kumpul uang, beli rumah. Ya rumah itu milik Anda,
1: Ya.
0: di sertifikat atas nama Anda. Ya. Kendaraan itu milik Anda, Anda yang beli dengan uang yang Anda milik Anda. Tetapi ketika kita berbicara secara hakiki, bahwa hakikatnya itu semua adalah milik Allah yang Allah titipkan kepada kita.
1: Agar kalau nanti hilang kita tidak kecewa, Ustaz.
0: Ya, ketika
1: Oh,
0: kita
1: baik.
0: kehilangan, kita mengatakan memang awalnya saya tidak memiliki apa-apa.
1: Baik, baik,
0: Kemudian kita
1: baik,
0: tahu
1: baik.
0: bahwasanya semua itu akan kembali ke pemiliknya.
1: Iya.
0: Meskipun ketika kita berbicara sebab dan akibat, motor kita dicuri atau apa, tapi kita kembalikan kepada Allah, Allah yang menetapkan ini. Allah Subhanahu wa taala mengambil dengan cara ini. Ya, apa hikmahnya? Ya, di antaranya kita melakukan ikhtiar lagi misalnya untuk berusaha mencari kalau misalnya itu dicuri atau
1: Ya
0: apa.
1: ya ya.
0: Tetapi yang kita tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Naam.
0: Ya, sehingga jiwa ini cenderung lebih siap. Saya tidak katakan bahwasanya kita langsung enteng menerima musibah, tidak.
1: Pasti
0: Kita ini
1: sulit.
0: manusia biasa,
1: Iya
0: pasti
1: ya.
0: berat, rasa
1: Pasti
0: sakit
1: berat
0: itu ada,
1: ya.
0: tetapi setidaknya ini bisa membantu meringankan.
1: Betul sekali, betul betul betul.
0: Makanya dalam kisah tentang tiga orang, kalau tidak salah di sini pernah ya, atau di kajian yang lain, ada orang buta, ada orang penyakit baros, dan ada orang botak. Pernah di zaman Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, penyakit kusta. Yang ketiga adalah orang yang buta. Datang malaikat kepada mereka, menawarkan keinginan mereka. Yang satu dia mengatakan, saya ingin rambutku. Demikian pula orang yang kusta, demikian orang yang buta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan mereka melalui sebab orang pilih malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Akhirnya yang satu rambutnya tumbuh, gagah dia. Kemudian diberikan permintaannya berupa hewan ternak.
1: Ya.
0: Yang satu juga begitu. Kulitnya kemudian bersih mulus dan diberikan hewan ternak. Yang satunya lagi diberikan penglihatan. Sampai satu ketika Allah kan ingin menguji mereka ini.
1: Nah.
0: Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji kembali dengan mendatangkan orang yang serupa dengan mereka di waktu keadaan dia dahulu.
1: Ya.
0: Datang meminta bantuan berupa hewan ternak dengan keadaan ini. Tentang harta dia mengatakan, harta ini yang ya kan dikatakan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau.
1: Naam.
0: Tapi dia mengatakan harta ini adalah hasil dari
1: Jerih payah.
0: ketulusan.

0: dan orang tuaku dan seterusnya.
1: Hmm.
0: Demikian pula yang kedua.
1: Hmm.
0: Artinya apa? Artinya rasa memilikinya itu.
1: Ya, ya,
0: Dia
1: ya.
0: merasa ini punyaku, ini milikku,
1: Hmm.
0: ini hakku.
1: Hmm.
0: Ya.
1: Kalau dia lupa sebelumnya.
0: Ya.
1: Iya, ya, ya.
0: Ya, sesungguhnya saya dahulu tidak punya apa-apa. Ku ya Allah Subhanahu wa taala memberikan. Akhirnya malaikat mengatakan kepada yang buta, tahanlah.
1: Ya.
0: Sesungguhnya Allah ridho dengan dan Allah murka kepada dua
1: Dua orang yang
0: temanmu.
1: tadi. Ya, ya, ya, ya,
0: Apa
1: ya.
0: syahidnya? Syahidnya kita lihatlah karunia dari Allah.
1: Naam.
0: Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah merasa walau itu miliknya, tetapi dia tidak pernah merasa memiliki ketika itu dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang ya kalau kita berbicara ketika kita sesama manusia ya, kita punya tanah, kita punya tetangga, kita katakan ini tanah saya, itu tanah kamu. Itu ketika kita berbicara kepada manusia. Tapi ketika kita punya apa-apa, semua
1: Baik.
0: ini hanyalah titipan
1: Allah
0: dari
1: Subhanahu wa
0: Allah
1: taala.
0: Subhanahu wa taala. Sehingga
1: Naam, naam.
0: ketika kita kembalikan kepada Allah, ya, tatkala kita mendapatkan ujian, kita pun menyadari Subhanahu wa
1: Subhanahu wa
0: taala.
1: taala. Naam, naam, naam. Baik, baik, baik, baik. Masih ada tanda lain Ustaz yang tanda yang bisa kita
0: Di antara
1: deteksi?
0: tanda cinta ya
1: Naam.
0: adalah tadi sebagaimana yang kita katakan adalah mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
1: Taib,
0: mengikuti
1: mengikuti.
0: petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Naam.
0: Kemudian di antara tanda yang lain adalah rendah diri terhadap orang-orang yang beriman, kemudian memiliki izzah
1: Izzah.
0: kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir.
1: Oh, taib, taib,
0: Artinya
1: taib,
0: kita
1: taib.
0: Ta'ala ya ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti, barang siapa di antara kalian yang murtad ya, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mendatangkan ya dengan satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka
1: Nah.
0: dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adzillatun 'alal mu'minin, mereka apa rendah kepada orang-orang yang beriman
1: Naam.
0: ya, artinya tidak sombong,
1: Ya, ya, ya.
0: sayang, kasih sayang, lembut dan seterusnya. A'izzatun 'alal kafirin, bersikap keras, bersikap tegas
1: Tegas.
0: terhadap orang-orang kafir.
1: Punya wibawa begitu, Ustaz.
0: Ya, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ya, saudara-saudara kita di Palestina, mereka berhak untuk tersifatkan dengan ayat ini.
1: Ya.
0: Ya. Pertama, mereka mencintai Allah.
1: Naam.
0: Dan barang siapa mencintai Allah dengan baik, dengan benar, maka Allah akan mencintainya.
1: Naam.
0: Ya. Kemudian mereka sangat kasih sayang dengan orang-orang yang beriman. Dan bersikap tegas terhadap orang-orang Yahudi.
1: Ya. Orang yang menzalimi
0: Ya,
1: orang-orang
0: mereka
1: kafir.
0: tidak rela sejengkal tanah mereka untuk diberikan kepada orang-orang Yahudi.
1: Naam, naam, naam, naam.
0: Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah
1: Allah
0: Subhanahu
1: Subhanahu
0: wa
1: wa
0: taala.
1: taala.
0: Wala yakhafuna lawmata la'im. Mereka tidak takut dengan celaan orang-orang mencela, dikatakan mereka inilah, dikatakan mereka itulah. Dikatakan mereka memang adalah apa ya? Justru mereka yang merebut
1: Ya,
0: dan
1: ya, ya.
0: seterusnya. Mereka tidak takut itu.
1: Ya, ya, ya,
0: Ya,
1: taip, taip, taip, taip.
0: di antara tanda cinta yang lain adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah.
1: Dalam arti kembali itu kayak gimana tuh?
0: Bertaubat dari dosa-dosa
1: Oh,
0: dan
1: toib.
0: berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri.
1: Toib, toib, paham, paham, paham,
0: Ya,
1: paham.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin."
1: Naam.
0: Dan Allah mencintai orang-orang yang tawab, yang bertaubat kembali kepada Allah dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Baik dengan
1: Taib, taib.
0: kotoran-kotoran yang ada di dalam hati, kesyirikan, ya, hasad, dengki, kesombongan,
1: Ya.
0: ya, ujub, dan seterusnya. Ataukah suka mensucikan diri dia dari najis, dari hadas,
1: Naam. Baik,
0: suka
1: baik.
0: bersuci, menjaga kesuciannya.
1: Naam.
0: Ini di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa
1: Subhanahu wa
0: taala.
1: ta'ala.
0: Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya.
1: Amin ya rabbal alamin. Taib. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan, Ustaz, dari hamba Allah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.

0: Salam Rama.
1: Ustaz, Anda mau tanya ini, Ustaz. Terkait Allah cinta kepada kita, apakah nikmat di dunia ini diberikan seperti rahmat, oksigen, terus kekayaan, terus dengan harta yang cukup. Itu apakah itu salah satu tanda cinta Allah kepada kita atau gimana, Ustaz?
0: Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa ala. Jadi oksigen, nikmat seperti udara, cuaca yang baik, kekayaan dan seterusnya, apakah itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba? Menunjukkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ini adalah rahmat yang bersifat umum.
1: Orang mati bersifat umum.
0: Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja, kepada makhluk.
1: Oh,
0: Baik
1: tanya.
0: kepada orang yang Allah cintai ataupun kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak cintai.
1: Oh, taib, taib, taib,
0: Ya.
1: taib, taib. Naam, naam, naam.
0: Artinya kita tidak bisa lantas mengatakan apakah ketika Allah memberikan saya kekayaan itu berarti Allah mencintai saya? Bisa iya, bisa tidak.
1: Oh, taib.
0: Ya,
1: Yang
0: bisa iya, bisa tidak.
1: ianya, iya, apa, tidaknya apa, Seth?
0: Ianya ya tergantung, kalau misalnya kekayaan itu kita lihat daripada bagaimana athar daripada nikmat tersebut. Kalau nikmat itu melahirkan kebaikan, berarti itu salah satu di antara tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan karunia itu. Misalnya ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia berupa harta. Kemudian dengan hartanya itu dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia cukupkan kebutuhannya. Dia banyak membantu orang, berarti harta ini bermanfaat baginya. Berarti tanda kecintaan Allah kepada dirinya dengan memberikan harta kepada dirinya.
1: Oh, taib,
0: Ya.
1: taib, taib. Contoh mungkin kayak Abu Sufyan punya tambang nikel di Sulawesi Tenggara terbesar.
0: Masya Allah.
1: Terus dia bangun masjid, bangun pondok. Itu salah satu.
0: Salah satu isyarat tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya.
1: Masya Allah, Alhamdulillah.
0: Apabila dilakukan dengan ikhlas.
1: Nah,
0: Ya, karena
1: kalau
0: syarat diterima.
1: junjungnya nyal.
0: Ya, wallahu alam ya. Itu yang pertama. Tapi ya, kalau karena itu masih bersifat relatif dia. Kalau halal yang bersifat materi ya, itu masih bersifat relatif.
1: Baik,
0: Jadi
1: baik.
0: harus dilihat kepada atharnya, pengaruh yang ditimbulkan dari hal ini.
1: Ah,
0: Oleh
1: baik.
0: karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Wala rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah kamu ya takjub. Ya. Maksudnya engkau memanjangkan pandanganmu, misalnya memanjangkan pandangan itu karena kita takjub. Kita melihat perkembangan kekayaan orang-orang yang tidak beriman kan. Terhadap kesenangan yang kami berikan kepada mereka. Berbagai macam kesenangan itu. Sebagai perhiasan kehidupan dunia, linaftinahum fi, karena agar kami siksa mereka dengan hal itu.
1: Oh,
0: Iya.
1: baik.
0: Jadi harta itu belum tentu menunjukkan akan kecintaan Allah, tapi kalau Allah menganugerahkan kepada kita amal soleh berupa kesabaran, amal soleh berupa rasa syukur, amal soleh berupa menjalankan kewajiban, menjalankan sunnah, itu merupakan bukti tanda cinta Allah kepada seseorang hamba.
1: Taip, taip, taip, taip.
0: Ya,
1: Naam, naam, naam.
0: ketika Allah memberikan hidayah, itu tadi tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada pada
1: Seorang
0: seorang
1: hamba.
0: hamba.
1: Naam,
0: Ya.
1: taip.
0: Nah, jadi itu di antara tanda cinta. Kalau kita mendapatkan diri kita menjalankan kewajiban, maka kita harus bersyukur. Ketika kita mendapatkan diri kita senang belajar agama, itu berarti sebagai salah satu di antara alamat. Meskipun kita katakan kita tidak boleh mentazkiyah diri sendiri ya, tapi kita katakan karena berharap itu bagian daripada ibadah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintainya.
1: Baik, Ustaz. Mungkin pertanyaan berikutnya, Ustaz, mungkin di luar tema ini, Ustaz ya. Ustaz, mohon izin bertanya. Bagaimana cara kita untuk membantu saudara-saudara kita yang di Palestina? Karena kita saat ini tidak bisa apa-apa, tapi kita harus apa, Ustaz? Maksudnya harus ngapain untuk membantu saudara-saudara kita yang di sana?
0: Ya, yang bisa kita lakukan adalah mungkin ke sana tidak bisa ya. Tapi kan harta kita bisa sampai di sana.
1: Iya, bisa, bisa, bisa.
0: Ya,
1: Nah,
0: sekarang alhamdulillah banyak donasi-donasi yang dibuka kan.
1: Iya.
0: ya. Maka insya Allah dengan andil kita itu sebagai bukti, dan ini akan memberikan dampak positif di mana orang-orang di sana merasa kita masih punya banyak saudara yang membantu kita.
1: Ya.
0: Ya.
1: Naam.
0: Walaupun bukan dengan tangan-tangan kita yang turun di sana, tetapi dengan harta yang kita miliki, sebesar berapapun yang bisa kita sumbangkan.
1: Baik.
0: Ya, donasi yang dibuka saat ini juga kita bahkan Lazis Muas ya membuka
1: Iya.
0: donasi yang insya Allah memudahkan, memfasilitasi Anda untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi saudara-saudara kita.
1: Ya,
0: Dan di antara hal
1: baik-baik.
0: yang bisa kita lakukan adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Oh iya. Berdoa itu tergantung saat udah cukup kalau hanya doa katanya. Tapi memang, tapi juga ada yang katakan doa itu adalah senjata utamanya seorang Muslim.
0: Iya.
1: Jadi yang ini tumpang tindih nih. Jadi harus bagaimana nih, Ustaz?
0: Ya doa.
1: Doa saja juga, Ustaz?
0: Iya. Jangan bilang tidak cukup hanya dengan doa. Ya kalau antum tidak punya harta, ya berarti antum berdoa.
1: Oh,
0: Itu
1: tanya.
0: cukup. Antum jangan lupa. Iya. Dunia ini pernah hampir tenggelam seluruhnya karena doa seorang nabi.
1: Iya.
0: Ya. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bala tentaranya juga dengan sebab doa seorang nabi. Ya.
1: Naam.
0: Kaum kafir Quraisy yang jumlahnya tiga kali lipat dari kaum muslimin pada waktu dengan persenjataan yang lengkap juga hancur lebur, porak-poranda, lari tunggang langgang dan binasa di perang Badar karena doa seorang nabi.
1: Iya.
0: Ya.
1: Berarti doa memang harus, Ustaz, dan doa ini merupakan senjata seorang muslim, betul, Ustaz?
0: Ya betul.
1: Nah.
0: Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kejadian-kejadian seperti ini memang di antara hikmahnya adalah Allah membukakan bagi kita pintu tawakal. Allah membukakan bagi kita pintu doa. Allah membukakan pintu bagi kita at-ta'un al-birri wa taqwa.
1: Nah.
0: Allah bukakan bagi kita pintu sedekah. Mungkin kalau di kesempatan lain sukar bagi kita untuk sedekah. Di kesempatan seperti ini ketika kita lihat saudara-saudara kita ditindas, rasa iba itu muncul dengan sendirinya, maka mudah bagi kita untuk bersedekah. Ya, maka manfaatkan manfaatkan momen momen seperti ini. Dan kemudian selanjutnya, ya, motivasi orang untuk bersedekah, motivasi orang untuk membantu saudara-saudara kita di sana.
1: Ya, betul
0: Jangan
1: betul.
0: menjadi provokasi.
1: Oh, kata
0: Provokator
1: provokator.
0: yang kemudian menyebabkan orang kemudian lari dari
1: Ya,
0: amalan
1: ya,
0: soleh
1: ya, ya,
0: ini.
1: ya, ya,
0: Wallahu
1: betul
0: a'lam.
1: betul
0: Karena
1: betul betul.
0: banyak juga orang-orang yang mengatakan, ah, sudahlah, biarlah di sana seperti itu ya. Seperti ada juga yang begitu.
1: Ya, ya,
0: Kasihan
1: ya,
0: ya,
1: ya,
0: sampai seperti itu.
1: betul-betul.
0: Wallahu a'lam.
1: Nah, mungkin juga penting buat teman-teman tahu bahwa selain tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dan juga di tentunya yang lagi tertimpa musibah saat ini, Baznas Republik Indonesia, dan juga bekerjasama dengan Lazis Muas, lembaga amil zakat, infak, dan sedekah Muas bin Jabal, membuka open donasi untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Dan buat kalian, silakan yang ingin mengirimkan donasi terbaiknya, kirim di nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9644 Jenderal 9 Jenderal 877 atas nama Donasi Palestina. Dan juga konfirmasi transfer kalian atau donasi teman-teman sekalian di nomor 0852 8222-2603. Baik. Dan mungkin yang paling penting, Ustaz, apa keutamaannya kalau kita sedekah atau membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan? Kalau mungkin kita tahu kita mau bantu, oh kasihan karena di sana lagi perang, kasihan karena rumahnya hancur. Tapi mungkin kita juga butuh motivasi, Ustaz. Motivasi kenapa saya harus bantu? Terus kalau dari segi agama mungkin apa yang bisa, yang feedbacknya ke saya itu apa, pahala atau apa gitu, Ustaz?
0: Jelas. Yang pertama pahala sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menggantikan harta kita. Ya. Apa saja yang kalian infakkan kata Allah, fahuwa yukhlifu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tuqridullah qardan hasanah. Sekiranya kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Jadi kita seperti, antum tahu enggak, simpan di bank uang itu antum dapat tambahan dari simpanan itu namanya apa?
1: Bunga.
0: Ya, bunga itu apa?
1: Riba.
0: Bunga itu apa?
1: Riba.
0: Ya riba kan? riba.
1: Riba.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat, dan Allah menghancurkan riba, menghapuskan riba dan mengembangkan sedekah. Sedekah itu apa? Berbeda dengan riba. Kalau sedekah itu kita menabung di akhirat.
1: Oh, taib. Ya. Bonusnya di akhirat.
0: Bonusnya dilipat gandakan di akhirat. Jadi kita memindahkan saldo kita. Nih, kita memberikan kepada saudara kita Palestina, tapi sebenarnya kita menyimpan di akhirat untuk Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan bagi kita. Itu namanya
1: sedekah.
0: Sedekah.
1: Oh,
0: kalau
1: taib,
0: antum
1: taib.
0: simpannya di dunia, dilipat gandakan di dunia, maka itu namanya
1: Riba.
0: Riba.
1: Oh,
0: Antum simpan
1: taib.
0: uang sama orang. Ya. Antum pinjamkanlah uang sama orang, simpan dia. Dia kembalikan antum dengan bunga berlipat. Itu apa namanya? Riba.
1: Riba. Oh,
0: Ya.
1: taib.
0: Kalau Allah menggunakan istilah ini, padahal harta itu adalah milik Allah, untuk memahamkan kita konsep ini.
1: Nah.
0: Bahwa ketika kalian membiayai saudara-saudara kalian yang sebenarnya seperti kalian meminjamkan uang kepada Allah Subhanahu wa taala
1: Nah.
0: yang digunakan untuk membiayai itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya di akhirat dan melipat gandakannya.
1: Wih, subhanallah.
0: Ya.
1: Nah,
0: Kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasan muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasahullahu anu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa ya yang kemudian meringankan nafas, itu artinya menjadikan mereka bisa bernafas, yang mungkin
1: Mengerahkan
0: karena
1: bebannya.
0: musibah, ya musibah ini kan
1: Nah.
0: seperti sesak dada ya, karena
1: Betul,
0: diliputi
1: betul,
0: oleh
1: betul.
0: berbagai macam beban. Kita melonggarkan itu dengan membantu mereka, akhirnya mereka kalau istilah orang, alhamdulillah bisa bernafas lagi,
1: Ya, ya,
0: iya
1: ya,
0: kan.
1: ya, ya, ya, nah.
0: Maka Allah Subhanahu wa taala akan ya menjadikan kita juga dengan balasan yang sama pada hari kiamat, yang itu
1: Oh.
0: ujiannya jauh lebih besar.
1: Taib, taib, taib, taib.
0: Musibahnya yang merupakan musibah yang sangat besar
1: Nah.
0: yang menimpa setiap umat manusia.
1: Dan dengan amalan ini insya Allah bisa membantu kita nanti
0: Di hari kiamat.
1: di hari kiamat nanti.
0: Ya, di
1: Oh,
0: hari
1: masya
0: kiamat.
1: Allah, taib.
0: Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, ya saya memotivasi kepada diri saya sendiri dan kepada
1: Nah.
0: rekan-rekan sekalian dimanapun berada, mari kita bahu-membahu
1: Nah.
0: untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ingat, dia saudara kita, bukan siapa-siapa.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Mereka itu saudara kita.
1: Ya.
0: Ya. Innamal mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu
1: Bersaudara.
0: bersaudara.
1: Nah.
0: Ya.
1: Ya.
0: Benarnya iman seseorang, salah satu di antara tandanya adalah ketika dia merasa bahwasanya setiap orang yang beriman itu adalah merupakan saudara baginya. Sakitnya yang dirasa oleh orang beriman, dia juga ikut merasakan sakitnya.
1: Ya. Betul.
0: Ya Allah taala.
1: Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk semua bersedekah, membantu saudara-saudara sesama muslim kita, dan juga yang paling terpenting mungkin kami ingatkan buat teman-teman sekalian untuk galang donasi Palestina khususnya, mohon untuk tidak donasi atau mengirimkan donasinya ke lembaga-lembaga yang mentersnamakan. Karena untuk saat ini yang terdata resmi itu yang dari pemerintah saja. Dari lembaga-lembaga lain jangan sampai ada penipuan, dan tentunya sekarang sudah
0: Ya,
1: ada.
0: intinya dilakukan tabayun ya.
1: Ya, tabayun.
0: Kita juga tidak mengatakan bahwasanya lembaga-lembaga lain tidak, kita tidak boleh juga menjustifikasi seperti itu. Hanya saja tentu dengan yang memiliki rekomendasi dari pemerintah ini
1: Ya.
0: akan lebih
1: Lebih
0: nyaman
1: terpercaya,
0: ya.
1: lebih nyaman.
0: Nah,
1: Nah,
0: Allah.
1: nah, ya, baik. Baik. Dan jangan lupa nanti hari Sabtu di Islamic Center Mufti Jabal kita akan ada bazar juga. Bazar untuk galang donasi Palestina, dan semua keuntungannya 100% untuk donasi Palestina. Jadi buat teman-teman sahabat Moth dimanapun Anda berada, silakan kunjungi bazar untuk donasi Palestina di Islamic Center Moth Mijabal hari Sabtu, insya Allah. Baik, mungkin Ustaz ada sedikit nasihat sebelum kita tutup karena waktu yang terbatas.
0: Ya.
1: Apa tutup?
0: Jadi kita harus berusaha untuk menanamkan pokok terpenting dalam kehidupan kita, yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Naam.
0: Ya, ini yang paling penting. Dan pintu untuk mendapatkan keridhaan Allah itu sangat banyak. Yang paling penting adalah pintu ketakwaan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan di antara pintu yang lain adalah yaitu kita bersabar tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita.
1: Kita.
0: katakan diri kepada diri kita ini adalah cara untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan saya bersabar, Allah Subhanahu wa taala memasukkan saya ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas kesempatan dan keluangan waktunya untuk hadir di obrolan seputar remaja dan memberikan nasihat untuk kita semua. Dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman yang menyaksikan obrolan kita di malam ini. Dan sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda telah mendengarkan program acara obrolan seputar remaja yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Aduh, enggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
7: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
6: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
7: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
6: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
8: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
9: لبيك اللهم لبيك.
10: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
11: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
12: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Salah satu yang dibutuhkan oleh setiap manusia adalah istirahat. Dan istirahat ini diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada saat kita membutuhkannya. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menentukan waktu istirahat di dua waktu. Kalau untuk tidur, yang pertama di waktu malam hari. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Naba, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ja'anna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu waktu untuk beristirahat. Juga Allah mengatakan pada saat itu kalau tidur, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan juga tidur kalian itu juga sama waktu untuk istirahat, menenangkan diri. Ya ibaratnya kalau kendaraan mobil itu masuk bengkel, diperbaikin, dikeraskan kembali ya, yang sudah kendor. Begitu pula dengan waktu yang kedua adalah waktu siang hari. Ya ini mungkin yang masih banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin yang dikenal dengan kailula. Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan kedua waktu istirahat ini, malam dan siang hari, dalam surah An-Nur ayatnya ayat 58. Yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalath marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil isya ثلاث أورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak milik kalian, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang yang belum balig di antara kalian, meminta izin kepada kalian tiga waktu dalam sehari, yaitu sebelum sholat subuh. Ini waktu istirahat malam hari. Jika kalian menanggalkan pakaian luar kalian di tengah siang hari, maksudnya adalah pada saat istirahat siang yang dikenal dengan kailula, dan pada saat selesai mengerjakan sholat isya. Itulah tiga aurat bagi kalian, artinya waktu kalian beristirahat yang tidak boleh orang lain melihat kalian. Tidak ada dosa atas kalian dan tidak pula atas mereka selain dari waktu itu. Mereka melayani kalian, sebagian kalian ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kalian, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menjelaskan kepada kita, saudaraku seiman, bahwasanya seorang muslim ditentukan waktu istirahatnya di malam hari, dan ini dibagi dua oleh para ulama, diambil daripada ayat tadi An-Nur surah nomor 24 ayat 58, yaitu habis sholat isya langsung, kemudian bangun sholat malam, kemudian pada saat menjelang subuh. Bangun sholat malam waktu untuk bekerja dan sholat, tapi jedah di antara sholat malam dengan subuh ada waktu istirahat, dan juga di siang hari. Ada hadis yang dihasankan oleh para ulama, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya, yang berbunyi kata Nabi SAW, berkailulalah kalian, karena sungguhnya syaitan tidak berkailulah. Dan ulama cuma merincikan masalah kailulah, kapankah waktunya. Khilafnya cukup panjang, ada yang mengatakan sebelum masuk waktu duhur, menjelang masuk waktu duhur beberapa saat. Ada yang mengatakan antara duhur sampai menjelang asar. Dan ada yang mengatakan waktu dekat sekali ya sebelum tiba asar. Jadi ada tiga kurang lebih pendapat yang menjelaskan masalah qailulah ini. Bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan anda pada saat lagi cuti kantor, lagi ada waktu libur, lagi ada waktu senggang, maka maksimalkanlah untuk istirahat siang ini. Tentu ini bukan hal yang wajib, tapi hukumnya sunnah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Asau bisabr.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita telah bersama tadi mendengarkan program obrolan seputar remaja tentang di antara tanda cinta Allah. Yang mana semoga dari yang kita dengarkan bersama walaupun dalam bentuk siaran ulang, namun tentu banyak hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik untuk menjadi bekal kehidupan kita dalam keseharian kita nantinya. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan di kesempatan malam hari ini. Oleh karenanya sahabat Muaz, jangan lupa untuk juga kita sebelum tidur kita melaksanakan dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kita berwudu sebagaimana wudu sebelum tidur, kemudian kita membaca doa tidur, kita membaca zikir-zikir ketika tidur, dan kita tidur menghadap ke kanan. Tentunya semoga bukan hanya sekadar tidur saja, rehat saja, tapi ada pahala yang bisa kita peroleh dan juga keberkahan yang Allah berikan dalam tidur kita. Dan saya mewakili teman-teman yang bertugas di malam hari ini mengucapkan syukron jazakumullahu khair atas kesetiaan sahabat Muaz telah mendengarkan dan juga telah bersama kita di ruang dengar Radio Muaz bin Jabal. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: melihat mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: Salah seorang ulama salaf berkata, ada sebagian dosa yang hanya dapat diampuni dengan kesedihan terhadap anak istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafilah Orang-orang Bertobat kembali hadir ke ruang dengar Anda, menghadirkan kisah dengan judul Kecuali Pintu Langit Saja. Berikut penuturan kisahnya. Seseorang menceritakan kepadaku untuk meyakinkan hal itu. Sesungguhnya keluarga adalah penyumpal kenyataan ini, bukan sekedar rajutan khayal, bukan pula sebuah dongeng. Aku adalah seorang ayah. Anakku selalu mencari fokus pembicaraan. Usai bulan Ramadan dan seiring dengan kedatangan hari Id, kuperhatikan bahwa anakku Abdullah yang baru berusia 2,5 tahun

0: terlihat lemas sekali, dan panas tubuhnya meningkat drastis. Senyumannya sirna dan kecerahan wajahnya terlihat layu. Ia belum terbilang mahir berjalan, namun kini justru menjadi lemah secara tiba-tiba. Pandangannya kosong dan suaranya terputus-putus, mencari tempat untuk berbaring. Kami segera mengompres dan memberinya obat penenang sambil berusaha mencari dokter. Tetapi panas tubuhnya kembali meningkat. Tak ada pilihan lain, tidak ada lagi waktu untuk bermusyawarah. Semua rumah sakit segera tergambar dalam benakku. Tetapi kami sekarang dalam liburan, maka kami pun memutuskan untuk mencari dokter saja. Aku berkata kepada ibunya sambil menggendong anak tersebut, "Jangan khawatir, anak-anak biasa seperti ini." Aku terus berbicara untuk menenangkan jiwanya sebelum menutup pintu. Anak kecil itu mudah sekali terkena penyakit, namun juga mudah sembuh. Tenangkan pikiranmu dan bertawakallah kepada Allah. Setelah berjalan tersendat-sendat karena kemacetan, sinar dari luar menyilaukan matamu. Kemudian engkau masuk ke dunia lain, menaiki jenjang-jenjang rumah sakit. Dunia yang lambat menyembunyikan segala senyuman. Tidak ada tempat di situ buat kesombongan dan sikap semena-mena. Manusia dalam dunia ini amat lemah, lemah sekali. Ada yang tertunduk kepalanya, ada yang memegangi perutnya dengan kedua tangannya. Ada lagi yang mengerang dengan rintihan yang memecah kesunyian, namun tidak diketahui mana orangnya. Adapun orang-orang yang terluka dan darah yang mengucur, bisa engkau lihat setiap saat. Diawali dengan suara mobil ambulans di luar rumah sakit, tak lama kemudian engkau akan melihat dengan mata kepalamu. Engkau tidak mengingat bahwa ada yang dinamakan dengan kondisi sehat walafiat, kecuali bila engkau telah berada di tempat ini. Di pojok kamar terdapat orang tua berumur 80 tahunan. Seorang yang lanjut usia terlihat sudah kehilangan segala sesuatu. Pandangannya kosong ke kiri dan ke kanan, mencari di mana dokter, mencari obat. Engkau tidak akan merasakan kenikmatan sehat kecuali bila engkau melihat dan menyaksikan kejadian itu. Bisa jadi engkau akan melihat orang yang tampak sehat tetapi berjalan lambat dan melompat-lompat seperti hendak menyeberangi lautan di mata orang-orang yang sakit. Kondisi putriku menjadi ringan bagiku begitu kulihat bahwa rasa sakit itu ternyata memeras kondisi semua orang di tempat itu. Kami diberi berbagai macam obat. Aku sudah mencium bau kesehatan ketika keluar dari rumah sakit itu. Pada hari pertama, kesehatannya mulai membaik sedikit. Namun setelah obat habis, panas itu datang lagi. Kami pun kembali ke dokter. Ketika aku menjelaskan kondisi anakku, terlihat pandangan mataku kegelisahan dan kekuncangan. Dokter itu berusaha menenangkan diriku. "Jangan khawatir." Lalu dia memberikan kepadaku obat-obatan yang sama seperti sebelumnya. Kami gembira membawa obat tersebut. Namun kondisinya kembali seperti sebelumnya. Berulang-ulang kami berobat ke sana selama 5 minggu berturut-turut. Namun tidak ada hasilnya. Aku mulai dirundung rasa takut, sementara ibunya lebih takut lagi. Pembicaraan kami tinggalkan. Anak kami mulai melemah dan berkurang selera makannya. Berjalan pun ia lambat dan merasa sakit di tulang-tulangnya. Ibunya melihat wajahnya pucat sekali. Dengan kondisi begini, Ia tidak saja hanya membutuhkan konsumsi obat dan pemeriksaan segera, tapi harus diopname dan pemeriksaan lengkap. Aku merasa bahwa ada sesuatu dan pasti ada hari-hari panjang yang menunggu kami. Aku mencium keningnya dan membawanya ke bagian rawat inap. Anakku mulai menerima berbagai jenis suntikan, sementara ia memelas-melas kepadaku. Aku hanya dapat memeganginya dengan kuat dan menyerahkannya untuk menerima suntikan. Suaranya melengking keras, rintihannya pun terdengar kuat, sementara air matanya mengalir dan berjatuhan di tanganku, dan aku tetap memeganginya. Air mata itu seolah berbicara kepadaku. Kebekuan hati macam apa ini, wahai ayahku? Ada sesuatu dalam hatiku yang terbakar, dan dalam dadaku terasa jantungku mencair. Air matamu, wahai anakku, hanyalah sebuah titik di lautan luas. Wahai anakku, aku butakanlah patung, dan hatiku bukanlah batu. Beberapa hari berlalu sementara kami menanti-nanti. Setiap kali dokter menemui kami, kami selalu berusaha mendengar jawaban darinya. Kami menantikan kalimat yang dapat memberikan harapan. Lukanya telah diobati, namun meski banyak sudah pemeriksaan dilakukan, tidak juga membawa hasil. Satu-satunya jawaban adalah penyakit dalam darah. Penurunan kesehatan anakku semakin bertambah, sehingga tidak mampu lagi untuk duduk, apalagi berdiri. Pandangan matanya yang tajam mengejarku terus setiap kali aku menghadap ke arahnya. Ada pertanyaan di kedua belah matanya. Kapan, ayah, aku keluar dari sini? Sinar harapan akan kesembuhannya mulai mengabur ketika aku mendengar dokter itu berbicara kepada temannya. Meskipun tubuhnya lemah sekali, tetapi kita tidak dapat mentransfusi darah kepadanya, karena itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Dalam kondisi demikian, hari-hari berjalan lambat sekali, sementara anakku mulai kehilangan hidupnya. Dokter meminta kepada kami untuk memeriksakan sumsum tulangnya karena itu ibarat pabrik darah bagi manusia. Aku pun menyetujuinya tanpa ragu-ragu lagi, sementara hatiku bagaikan diperas menahan sakit ketika aku melihat kepadanya. Tulang tengkoraknya kecil. Aku merasakan bulatan kepalanya dalam tanganku, seolah-olah aku mencari kesembuhan itu sendiri. Setelah anakku dibius, diambillah sampel sumsum tulangnya. Dokter memintaku untuk memeriksakan ke rumah sakit spesialis. Aku berjalan membawa sampel sumsum itu. Mataku melotot sementara hatiku bergantung kepada rob dari langit ini. Aku tidak lagi merasakan nikmatnya hidup dan nyamannya tidur. Aku menyerahkan sampel itu kepada petugas laboratorium yang sudah disertai oleh jenis pemeriksaan yang dibutuhkan. Aku pun gembira. Mudah-mudahan hasil pemeriksaan ini dapat menghilangkan sakit yang dirasakannya. Pada hari kedua setelah masa-masa berlalu dengan lambat, sementara detak jantungku berlomba-lomba dengan detak jarum jam, aku tidak mampu lagi memikirkan segala sesuatu. Aku menerima gagang telepon itu. Mudah-mudahan hasilnya dapat aku terima hari itu. Aku menanti-nanti kesembuhan anakku. Telingaku kembali lagi dapat mendengar dendang tawanya. Aku juga ingat bagaimana ia berlari untuk menyambut diriku, juga ketika ia duduk di atas punggungku dan juga ciumannya di keningku. Dalam lantunan kegembiraan, ia menjawab dengan kata-kata yang meresahkan, yang telah mencabik-cabik angan-anganku, mencerai-beraikan mimpi-mimpiku, memancarkan darahku dan meninggalkan gemanya berbunyi di telingaku. Hatiku terenyuh dan air mataku pun berderai. Namun aku mengangkat jariku sambil berujar, "Alhamdulillah." Dokter berkata, "Penyakit anakmu adalah kanker darah." Berjalanlah waktu yang panjang, beku, dan penuh kedukaan. Dunia terasa redup di pandangan mataku. Kedua kakiku tak mampu melangkah. Seolah-olah jalan di hadapanku adalah jalan buntu. Pintu-pintu tertutup. Akan tetapi aku teringat masih ada satu pintu yang terbuka. Pintu langit. Aku gembira dengan keteguhan ini. Alhamdulillah. Dan terus aku lanjutkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jiwaku menyusul dan bergerak dengan berat. Dalam otakku berputar beberapa pertanyaan yang memiliki permulaan namun tidak pernah berakhir. Sebentar lagi aku akan berpisah dengan anakku. Bagaimana aku mengabarkan ini kepada ibu dan saudara-saudaranya? Bahkan bagaimana aku memandang kepadanya? Apakah dengan pandangan perpisahan? Ataukah dengan pandangan harapan? Berbagai pertanyaan datang silih berganti dan susul menyusul mengetuk hatiku. Kemudian datang satu pertanyaan yang membuatku beranjak dari tempatku. Aku melompat dan berlari dengan kuat. Apakah aku akan berjumpa dengannya di rumah sakit atau ia sudah meninggal dunia? Berbagai perasaan saling tindih menindih. Berbagai pertanyaan saling mengguntur. Aku membawa kakiku untuk berjalan di lorong-lorong rumah sakit sambil mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Ibunya ada di sisinya dengan kegembiraan. Kabar gembira. Apa hasilnya? Jawabanku bagi kebingunganku lebih besar daripada kebingungannya. Kebutuhanku untuk diam membungkam lebih besar daripada kebutuhannya terhadap jawaban. Kelayuan dan kesuraman membayang di tempat tidur lagi. Aku menanti dengan cemas waktu demi waktu, menit demi menit. Kemudian ia akan diangkut ke Riyadh. Sedetik rasa bertahun-tahun dan semenit rasa berwindu-windu. Berlalu dengan lambat dan berat. Akhirnya setelah lelah dan capek, ia pun dipindahkan. Pada sore hari yang panjang dan dalam sebuah perbincangan yang panjang pula, kesedihan menyelimuti sekeliling kami. Rasa sakit seolah menegakkan pancinya di hati kami. Besok hari raya Idul Adha. Waktu antara dua hari raya Id, dalam kondisi bagaimanapun, engkau pasti datang, wahai Id. Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti akan terjadi. Aku mengusap kesedihan dari hatiku dan berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doaku akan dikabulkan. Pada hari kedua setelah itu, terdengar teriakan anak-anak kecil yang mengusik telingaku, juga suara bercakap-cakap memperingatkan kegembiraan hati, ditambah ucapan selamat dari setiap lisan kaum muslimin. Masalah yang dialami oleh Abdullah anakku berbeda. Ia justru meringkuk di tempat tidur menahan sakit. Aku memandanginya ketika ia sedang berbaring di atas kasurnya, berbolak-balik tidak dapat bergerak bebas. Ia membuka kedua matanya dengan susah payah untuk meyakinkan bahwa aku ada di situ. Pandangan yang sulit dimengerti maksudnya. Aku mengusap air mata yang mengalir dari mataku karena melihatnya. Kondisi dan rasa sakit yang kualami bercerita. Ketabahan enggan menerima segala tanda-tanda musibah yang kusaksikan. Aku melihat segala tali selain talimu, ya Allah, pasti terputuskan. Setiap kali aku berdoa dengan menyebut namamu, tidak juga engkau kabulkan. Padahal aku pantas untuk engkau lihat dan engkau dengarkan. Pada hari ini, pengobatan secara kimiawi dilakukan terhadap anakku. Tahukah sahabat Muas apa yang dimaksud dengan pengobatan kimiawi? Yaitu suntikan bercampur gizi makanan yang dimasukkan melalui darah untuk menghancurkan sel-sel busuk dan diganti dengan sel-sel bagus. Pengobatan ini membutuhkan waktu lama dan intensif selama 3 tahun. Selama 3 bulan anakku dibius total untuk bergulat dengan penyakit agar tidak merasakan rasa sakit akibat obat kimia itu selama 3 pekan. Akhirnya ada perkembangan baik sedikit. Ia mulai dapat berjalan dengan lambat dan gemetar. Dokter menyatakan kepada kami bahwa ada harapan ia akan dapat diobati di kota kami itu. Ia melihat kesulitan yang kualami selama tinggal sendirian dengan anakku, sementara ibu dan saudara-saudaranya di sana. Aku segera membawa anakku meninggalkan rumah sakit. Rasa duka dan kegundahan menggiring diriku. Seorang anak yang sedang bergulat dengan maut, dan di sana seorang ibu yang sedang bergulat dengan kesedihan. Di sini seorang ayah sedang bergulat dengan hidupnya. Ada satu pertanyaan di mata anakku. Kemana lagi engkau akan membawaku, hai ayahku? Tidakkah engkau lelah menggotongku? Kita hendak pergi ke rumah sakit lain atau ke rumah kita saja? Aku ingin melihat ibuku. Kami tinggal sebentar saja, lalu kami terpaksa kembali lagi setelah 2 bulan. 1 minggu setelah kami tinggal di rumah sakit, kami melakukan pemeriksaan lagi. Kegembiraan masih memberikan tempat dan kebahagiaan mengelilingi kami. Akan tetapi datang hal yang mengejutkan kami. Penyakit anakku kembali kambuh, fase yang menyebabkan datangnya kekhawatiran. Aku terserang goncangan yang memeras perasaan. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku harus berbuat? Sel-sel kanker itu kembali aktif. Harus diadakan pengobatan ulang dari awal lagi. Harus diulang lagi program pengobatan itu dari awal, dengan lebih intensif lagi. Dokter itu pun terpengaruh ketika membaca hasil pemeriksaan. Kemudian ia berkata seolah-olah meneriakkan rasa sakit anakku. Kalau Anda mau, biar pengobatan itu kita mulai lagi dari awal di sini, atau kembali ke Jeddah. Aku menjawab, lebih baik kembali ke Jeddah saja. Aku memerangi hasil pemeriksaan anakku itu dan membawa anakku keluar rumah sakit tersebut. Suara dokter menyusulku dengan cepat. Jangan lupa segera memberikan pengobatan dan jangan melalaikannya. Kondisi anak itu mengkhawatirkan. Aku mengetuk pintu rumah sakit. Anakku harus menanggung suntikan yang tidak biasa diterima oleh orang besar sekalipun. Tak ada lagi lokasi baru pada tubuhnya yang belum tersentuh jarum suntik. Dokter sendiri sampai bingung di mana lagi harus menusukkan jarum suntiknya. Anakku harus menanggung rasa sakit jauh dari ibu dan saudara-saudaranya yang banyak. Mengenali wajah-wajah dokter dan bermacam-macam obat. Adapun aku sendiri, sudah hafal berbagai rumah sakit karena semuanya sudah menjadi tempat tinggalku sehari-hari. Tangis, teriakan, dan jeritan anakku ketika ia meminta tolong sudah tidak berarti lagi bagiku. Ia biasa meminta tolong kepadaku karena saking sakitnya. Tetapi aku tidak memiliki daya. Aku tidak memiliki kemampuan apa-apa. Semua pintu sudah diketuk kecuali pintu Allah. Amman yujibul muttaro idza da'ahu wa yakshifu su'a. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan? Quran Surat An-Naml ayat 62. Pada saat itu aku mendengar ada seorang syekh yang sudah biasa mengobati dengan ruqyah Al-Quran. Sebagian rekan mengusulkan aku untuk mencobanya. Alhamdulillah, ruqyah dengan Al-Quran memang obat. Namun hawa nafsu mendebatku. Banyak yang harus dipikirkan. Pikiranku sendiri menjadi bercabang-cabang. Bagaimana aku akan meninggalkan kedokteran modern? Bisa jadi. Sebelum pergi aku beristikharah meminta pilihan dari Allah. Malam itu aku tidur. Dan dalam tidurku aku bermimpi bahwa aku berdiri di pinggir lautan. Dan air di pinggir laut itu dangkal. Pada bagian tertentu terdapat tanah yang menonjol tampak oleh mata. Tidak tersentuh air laut. Tiba-tiba terlihat lubang di bawah lautan. Dan keluar dari laut itu yang biasa disebut sebagai kepiting laut. Lalu dia pergi menjauh. Aku pun bangun dari tidur. Pada malam itu jiwaku sudah menjauh dari rasa takut akan kambuhnya penyakit anakku itu. Aku mengabarkan mimpi itu kepada orang yang kupercaya. Ia berkata, "Bergembiralah. Mudah-mudahan itu kebaikan bagimu insyaAllah. Tanah dalam mimpi itu adalah manusia. Sementara kepiting yang keluar adalah penyakit yang keluar darinya insyaAllah." Aku terima kabar gembira itu. Aku pun memutuskan untuk pergi menemui ulama yang biasa membacakan ruqyah itu untuk meruqyah aku dengan Al-Quran. Di tengah menu sesak orang yang sakit, terdapat kenyamanan jiwa yang kurasakan. Kisah-kisah kesembuhan menghiasi tempat itu. Sinar harapan itu tampak mulai melongok diriku. Awan kebajikan mulai menaungi diriku. Selesai sudah pembacaan Al-Quran kepada anakku. Ia meminta kepadaku untuk mengulanginya sebanyak 3 kali setiap minggu. Ia juga meminta diriku untuk turut membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Aku memutuskan untuk berhenti berobat ke rumah sakit karena aku tidak bisa mengajaknya keluar selama menjalankan pengobatan kimiawi. 3 minggu pun berlalu. Pada masa itu, kondisi anakku membaik. Setiap waktu pengobatan, aku pergi dari Jeddah ke Riyadh, kemudian kembali lagi. Aku menanggung rasa lelah dan kesulitan yang besar sekali. Tatkala selesai waktu pengobatan ruqyah, yaitu selama 3 minggu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. tetapi harus menunggu hingga ada kamar kosong. Aku mendaftarkan nomor teleponku di rumah sakit itu dan aku pun diberikan dispensasi untuk masuk karena aku sudah terlambat untuk berobat. Anakku pun dimasukkan dan kata mereka tidak boleh membuang-buang waktu meskipun 1 menit. Beberapa hari berlalu, tiba-tiba telepon berdering. Coba Anda datang, kami ingin mengambil contoh sumsum tulang anak Anda. Hendaknya ia berpuasa. Aku pun membawa anakku. Aku bingung, diiringi pula dengan rasa sakit yang dialami anakku yang masih kecil dan teriakannya. Aku pergi ke rumah sakit. Aku juga berdoa kepada Allah agar tidak kembali ke rumah sakit itu lagi, walau hanya sekali. Contoh sumsum itu pun diambil. Aku pun kembali ke rumah. Masalah kami sekarang ini antara pemeriksaan dan hasilnya. 1 minggu penuh kami membiarkan urusan itu untuk diselesaikan. Apa yang akan terjadi, di mana dan bagaimana? Di lokasi pemeriksaan, kakiku melangkah cepat. Aku merasa bahwa ada kebaikan yang menantiku di sana. Aku duduk bersama dokter untuk bertanya kepadanya. Dan jawabannya sungguh menggetarkan lubuk hatiku yang paling dalam. Aku meyakinkan diriku bahwa aku dalam keadaan sadar ketika mendengar ucapannya. Membuat lemah pendengaranku dan menenteramkan anggota-anggota tubuhku. Pada masa di mana sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kegembiraan dalam hatiku. Aku mencari anakku ke kanan dan ke kiri untuk menciumnya, untuk melihat kedua mata dan untuk mengusap air mataku. Aku menoleh mencari tempat untuk melakukan sujud syukur kepada Allah. Siapa yang lebih berhak untuk mendapatkannya selain Allah? Setelah mengalami kekambuhan kira-kira berbilion-bilion sel, kini tidak ada lagi bekas dari sel-sel penyakit kanker itu, kata dokter kepadaku. Itu disebut sebagai kondisi tersembunyi, yakni tidak tampaknya sel-sel itu ketika diperiksa. Itu harus dicermati untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Demikian dokter melanjutkan. Aku pun keluar. Aku pun menoleh untuk mencari telepon dan mengabarkannya kepada istriku. Tetapi langkah-langkahku lebih cepat daripada pandanganku. Aku memuji Allah atas kenikmatan Islam, kenikmatan diturunkannya Al-Quran. Air mata kesedihan telah mengalir di hari-hariku yang panjang. Adapun sekarang, bukan sekedar air mata kegembiraan semata, bahkan air mata kegembiraan dan rasa syukur. Aku mengembalikan ingatanku. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Rabbmu tidak cukup bagimu bahwasanya Dia Maha menyaksikan segala sesuatu? Quran Surat Fusilat ayat 53. Aku melihat bukti ayat itu dalam diriku dan aku hidup bersamanya dalam rumahku. Di sini, di antara tumpukan hasil pemeriksaan medis, di antara angka-angka dan berbagai berkas pemeriksaan lainnya, di antara tangisan anak dan kesedihan ibunya, juga kedukaan sang ayah, Maha benar Allah yang telah berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ma syifa'un wa rahmatun lil mu'minin dan kami turunkan dalam Al-Quran itu penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu.
2: Supaya dibantu.
1: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
2: Baik, cuma anak saya sakit.
1: Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
2: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia.
1: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
4: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya, bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini, ya.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat Anda sedang sendiri.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat tidak ada yang melihat.
7: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
5: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
6: berhentilah.
5: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
7: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
8: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
7: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
8: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
7: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
8: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah SWT.
7: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
8: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
9: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
8: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
9: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
7: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
9: Hidup di dunia hanya sebentar.
7: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
9: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
8: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
7: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
8: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
9: Hai jiwa yang keluar.
8: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
7: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita panjatkan puja dan menjadi syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri acara pengajian umum. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, berbicara tentang cinta. Kemarin ada jamaah yang bertanya, "Ustaz, kok judulnya noda-noda cinta, Ustaz?" Kayak judul apa? Kayak judul novel katanya. Ketika kita berbicara tentang cinta, kalau boleh saya katakan, cinta itu anugerah yang terzolimi. Anugerah yang terzolimi. Anugerah dari Allah Azza wa Jalla, karunia. Cinta adalah merupakan karunia. Akan tetapi sayangnya karunia ini dizolimi oleh banyak orang. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena sejatinya cinta adalah sesuatu yang suci. Cinta itu merupakan suatu ibadah yang sangat mulia. Sehingga para ulama kita menyatakan bahwa cinta adalah merupakan pondasi dari ibadah. Seorang imam besar mazhab Syafi'i, Imam Al-Maqrizi, di dalam kitab beliau Tajridut Tauhid Al-Mufid, beliau mengatakan, "Fa aslul ibadati mahabbatullah." Pondasinya ibadah itulah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah merupakan apa? Pondasi ibadah. Jadi kalau orang belum cinta kepada Allah, maka ibadahnya itu enggak ada apanya? Enggak ada pondasinya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan bahwa cinta itulah merupakan ruh, nyawanya ibadah. Jadi kalau ada orang ibadah tapi tidak dilandasi cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka seperti jasad yang tidak ada nyawanya. Berarti kayak bangkai. Jadi ibadah, jadi cintalah merupakan sesuatu yang luar biasa dalam agama kita. Kalau boleh dikatakan, cinta adalah merupakan cahaya. Orang yang tidak punya cinta, maka hidupnya akan gelap, gak ada cahaya. Cinta adalah merupakan obat. Orang yang gak punya cinta, dia akan sakit-sakitan. Cinta adalah merupakan kebahagiaan. Orang yang tidak punya cinta, hidupnya tidak akan bahagia. Hidupnya akan galau, kata anak muda sekarang. Hidupnya akan suram. Hidupnya akan susah. Karena gak ada rasa cinta di hatinya. Sehingga boleh saya katakan bahwa cinta itulah merupakan suatu anugerah. Bahkan di dalam agama kita seperti yang saya katakan tadi, cinta kepada Allah merupakan pondasinya ibadah, bahkan ruhnya ibadah. Pernah enggak panjenengan merasakan beribadah tapi beribadah dengan perasaan malas? Pernah enggak? Sering. Sholat sih sholat, tapi sholatnya awang-awangan. Pernah? Pernah. Kenapa coba? Sekarang saya tanya, ketika Anda akan menikahi seorang wanita yang merupakan idaman Anda, dan perjalanannya jauh menuju ke rumahnya, misalnya panjenengan tinggalnya di Papua, kemudian gadis yang ingin Anda pinang tinggalnya di Sabang, bukan di Aceh, di Sabang. Kira-kira ketika kita melakukan perjalanan ke sana yang ratusan atau bahkan mungkin ribuan kilometer, berat enggak? Awang-awangan enggak? Hah? Enggak. Kenapa? Cinta. Ketika ibu-ibu mencintai anaknya yang malam itu sakit panas, sehingga sang ibu ini harus menunggui anaknya semalam suntuk ngantuk, tapi dia tidak mau tidur, apakah terasa berat? Jawabannya tidak, karena cinta. Seorang anak ya yang menunggui ibunya di rumah sakit, karena anak tersebut, karena ibunya sakit parah dan dia sangat sayang kepada ibunya, walaupun dia keluarkan uang sebanyak mungkin, walaupun dia harus menjual tanah, walaupun dia harus menjual mobil, akan terasa ringan. Karena apa? Cinta. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa cinta kepada Allah adalah merupakan ruhnya ibadah. Orang hadir ke pengajian seperti ini berat atau tidak? Tergantung. Kalau dia cinta ilmu akan terasa ringan. Dan kalau dia cinta, dia akan konsentrasi. Walaupun banyak suara. Walaupun banyak suara di luar, kalau misalnya dia cinta dengan ilmu, maka yang dia pikirkan adalah apa yang ada di dalam ilmu tersebut. Jadi saya katakan bahwa cinta itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, anugerah dari Allah ini dizolimi oleh banyak orang. Kenapa Ustaz? Karena kita dapatkan tidak sedikit di antara orang ketika mendengar kata cinta, maka yang muncul di kepalanya adalah cinta dengan lain jenis. Ketika dengar kata cinta, warna yang terbayang apa? Cinta. Warna yang terbayang apa? Pink. Iya kan? Warna pink. Terus gambar, gambar apa? Gambar love. Gambar waru. Kemudian yang terbayang adalah coklat sepotong sebagai bukti cinta di hari Valentine, di hari Valentine Day, di Valentine Day. Kemudian ketika berbicara tentang cinta, yang muncul adalah maaf seorang wanita yang rela mengorbankan kehormatannya untuk pacarnya dengan dalih cinta. Itulah kenyataan yang ada. Ketika kita berbicara tentang cinta, image yang ada di benak banyak orang adalah cinta yang sifatnya syahwat. Sehingga banyak orang yang tidak bisa membedakan antara cinta dengan syahwat. Ada seorang ulama besar namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau punya buku judulnya Raudhatul Muhibbin, yang kalau diterjemahkan kira-kira taman orang-orang yang jatuh cinta. Ada ulama nulis buku judulnya apa? Taman orang-orang yang jatuh cinta. Ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kalau enggak salah dikasih judul seperti taman orang-orang yang jatuh cinta. Itu dijual di toko-toko. Siapa yang beli kira-kira? Anak-anak muda yang enggak tahu, dipikirnya wah, ini mungkin di situ ada cara merayu pacar, cara nulis surat cinta. Ternyata ketika dibuka isinya, ternyata isinya adalah ibadah cinta, bagaimana cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ketipu dia ya. Tapi alhamdulillah, semoga itu adalah jalan hidayah menuju kepada kebenaran. Itulah kenyataannya ya. Jadi ketika kita berbicara cinta di zaman ini, asosiasinya adalah sesuatu yang sifatnya, maaf, syahwat ya. Sesuatu yang sifatnya hubungan dengan lain jenis, terutama yang tidak sah ya, dengan pacar dan seterusnya. Dan terus susah, cinta itu apa? Para ulama kita mengatakan bahwa mendefinisikan cinta itu sulit sekali. Kenapa? Kata mereka, kata Imam Ibn Qayyim dan juga oleh ulama yang lainnya, Imam Ibn Hajar, cinta itu enggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Yeah. Karena itu adalah merupakan perasaan yang ada di dalam hati. Makanya ada sebagian ulama mengatakan kalau cinta didefinisikan malah tambah orang paham. Jadi kalau dikasih definisi cinta, orang malah tambah gak paham. Akan tetapi tidak ada salahnya kita bawakan beberapa contoh ya, definisi cinta. Ya, gak ada salahnya, karena para ulama kita juga mendefinisikan. Ya, kita baca satu dua gitu definisi supaya kita bisa sedikit memberikan gambaran tentang apa itu cinta. Asy-Syaikh As-Sa'di, seorang ulama tafsir abad ini, beliau mengatakan ma'nal mahabbah, arti dari cinta, ta'alluqul qalbi bil mahbub, ketergantungan hati kepada yang dicintai. Jadi kalau orang cinta, jatuh cinta, dia akan tergantung terus kepada yang dicintai. Makanya ketika makan, ingat, ingat kamu apa, ingat Allah. Ketika makan, ingat kamu. Ketika mandi, ingat kamu. Ketika tidur, ingat kamu. Ketergantungan hati. Kalau orang cinta itu ketergantungan hatinya akan tergantung kepada yang dicintainya. Bukan hanya itu. Kata beliau, wa taqtadhi min sahibihi al-inkifafa amma yakrahu al-habib. Cinta itu akan membuat seseorang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh yang dia cintai. Jadi cinta itu akan mendorong seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang dibenci

Namanya cinta akan membuat seorang menjauhi apa yang dibenci oleh yang dia cintai, dan juga akan membuat dia melakukan apa yang disukai oleh yang dia cintai. Misalnya pacarnya ini sukanya adalah sambel, maka mau gak mau dia akan ikut-ikutan untuk mencintai sambel, walaupun setelah makan akan mules ya. Sehingga setiap kencan bawa obat, apa namanya, saya nggak boleh nyebutkan nama obat di sini, nanti kita promosi obat perut lah intinya. Nah, subhanallah, ini pun juga definisi yang disampaikan oleh Syekh Sa'di ini juga berlaku ketika kita berbicara tentang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang hamba ketika dia cinta kepada Allah azza wa jal, maka dia akan berusaha menjauhi apa yang dibenci oleh Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa cinta itu ada cinta palsu, ada cinta asli. Cinta palsu itu adalah cinta yang cuma diucapkan di lisan saja, akan tetapi praktek kesehariannya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa cinta kepada Allah ada cinta palsu, yaitu ketika seorang hamba ngaku cinta kepada Allah, akan tetapi hatinya itu, perilakunya itu tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, kalau cinta kepada Allah adalah puncak dari cinta, pertanyaannya, boleh enggak kita cinta kepada selain Allah? Boleh enggak cinta kepada selain Allah? Boleh. Yakin? Yakin? Loh, apa enggak syirik kalau kayak gitu? Saya tanya sekarang, panjenengan cinta enggak sama Allah? Cinta. Cinta? Cinta. Cinta ibadah bukan? Ibadah. Panjenengan cinta kepada istri, kepada suami, kepada anak atau tidak? Cinta. Berarti panjenengan cinta kepada Allah, cinta kepada anak. Syirik enggak? Syirik itu apa? Menyekutukan. Menyekutukan berarti kan menduakan. Berarti cinta kita tidak murni kepada Allah. Iya enggak? Ayo. Cinta kepada anak karena Allah. Apa iya? Sekarang panjenengan punya motor. Cinta enggak sama motor? Cinta. Cinta karena Allah? Hah? Kita akan faham dan bisa menjawab pertanyaan ini ketika kita memahami bahwa cinta itu bermacam-macam. Cinta itu bermacam-macam. Secara garis besar, cinta itu terbagi menjadi dua. Menjadi berapa? Dua. Secara garis besar. Yang pertama adalah cinta yang bersifat ibadah. Ini yang pertama. Cinta yang bersifat ibadah. Yang kedua adalah cinta yang bersifat tabiat. Apa tabiat? Gawan, ya, bawaan. Tabiat itu bawaan, gawan bayi. Ya. Jadi cinta terbagi menjadi dua. Yang pertama cinta yang bersifat apa tadi? Ibadah. Yang kedua cinta yang bersifat tabiat. Seperti apa Ustaz cinta yang bersifat ibadah? Cinta yang bersifat ibadah adalah cinta yang diiringi dengan satu pengagungan, yang kedua perendahan diri, apa yang kedua? Perendahan diri, yang ketiga ketaatan yang mutlak. Ini adalah cinta yang bersifat ibadah. Apa tadi? Cinta yang bersifat ibadah adalah cinta yang diiringi dengan apa? Yang pertama, pengagungan. Yang kedua, perendahan diri. Yang ketiga, ketaatan yang mutlak. Mutlak itu artinya apa? Ya, kudu taat. Ya. Selalu taat. Itu namanya ketaatan yang mutlak. Jadi cinta yang bersifat ibadah ini, yaitu cinta yang diiringi dengan kita mengagungkan yang kita cintai, merendahkan diri kepada yang kita cintai, dan taat secara mutlak kepada yang kita cintai,
Orang yang seperti ini berarti dia telah beribadah kepada

0: yang dia cintai.
1: Jadi kalau ada seorang cinta kepada sesuatu dan sesuatu itu dia agungkan, dia merendahkan diri di hadapannya dan dia patuh mutlak total kepada yang dia cintai, berarti dia telah menyembah apa yang dia cintai. Dan yang satu ini, cinta yang jenis pertama ini, tidak boleh diarahkan, ditujukan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai diarahkan kepada selain Allah, maka saat itu seorang hamba terjerumus kepada perbuatan apa? Syirik. Jadi tidak semua cinta, ya, tidak semua cinta. Jadi cinta tertentu yaitu cinta yang bersifat ibadah, di mana kita mengagungkan yang kita cintai, kita agungkan Allah Azza wa Jal, kita rendahkan diri kita kepada Allah sampai kita rela meletakkan anggota kita yang terhormat di tanah. Kapan itu? Ketika sujud. Ya. Kita sampai rela untuk meletakkan kepala kita, anggota tubuh kita yang terhormat. Bayangkan ditaruh di atas tanah. Coba kepala kita, nuhun sewu nih, sama teman kita di apa kan? Di apa kan ini? Apa sih? Ditunjuk ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesianya apa? Didorong. Didorong kan kayak gini. Ditonjok. Ya enggak. Ya, yes, intinya kayak gitulah ya. Jadi kepala kita dipakai tangan diginikan. Marah enggak? Marah. Ya. Kenapa? Karena itu anggota yang terhormat. Akan tetapi lihat bagaimana kepala yang terhormat ini, yang kita gak rela untuk disentuh sama orang, mau kita letakkan di atas tanah demi untuk merendahkan diri kita ke hadapan Allah Azza wa Jal. Ini adalah cinta yang sifatnya ibadah. Dan kaum musyrikin terjerumus kepada perbuatan syirik antara lain ketika mereka mencintai berhala-berhala mereka dengan kecintaan yang bersifat ibadah. Makanya mereka takut sekali, kualat itu takut sekali mereka. Kalau sampai ndak jamasi berhalanya, jadi penjamasan dari dulu sudah ada. Cuman mungkin bedanya kalau di Indonesia pakai jeruk purut mungkin ya. Atau jeruk nipis, enggak tahu saya. Cuman kalau bedanya di Indonesia mungkin pakai jeruk nipis atau pakai apa. Mereka sangat takut sekali. Yeah. Mereka sangat patuh sekali kepada berhalanya. Kalau sampai tidak memberikan sesaji, mereka khawatir jangan-jangan akan kualat. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bentuk kesyirikan kaum jahiliyah saat itu kepada berhala-berhala mereka. Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ada di antara manusia, firman Allah, ada di antara manusia yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, dan mereka mencintai sesembahan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah perbuatan syirik. Kemudian Allah menceritakan orang-orang yang beriman, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ. Adapun orang-orang yang beriman, maka kecintaan mereka kepada Allah lebih besar. Inilah jenis yang pertama, cinta yang bersifat apa tadi? Ibadah. Yang kedua, cinta yang bersifat tabiat. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa cinta yang jenis kedua adalah cinta hasil bawaan. Bawaan dari lahir. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia cinta dengan sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya. Dan ini macam-macam, ya. Dan ini macam-macam. Ada yang sifatnya fitrah bawaan, misalnya suka kepada makanan yang lezat, minuman. Ini kan beda-beda. Ada di antara panjenengan yang sukanya soto, sehingga segala jenis soto pernah dicoba. Ya, segala jenis soto pernah dicoba. Ini contohnya cinta yang sifatnya tabiat, yaitu fitrah bawaan. Orang suka makanan yang enak. Cuman dalam hal ini orang beda-beda. Seperti yang saya katakan, ada orang yang sukanya soto. Kalau boleh dikatakan dia itu maniak soto. Kuliner sejati soto. Dimanapun ada soto dia coba. Sampai yang blusukan pun juga dia cari. Tapi ada sebagian orang baru nyium bau soto sudah mual. Loh, apa yang membedakan ini sama ini? Padahal sotonya sama, yang satu suka, yang satu enggak, bawaan. Termasuk yang sifatnya bawaan adalah laki-laki cinta sama wanita, wanita cinta sama laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki cinta sama laki-laki ini bahaya ini. Ini sifatnya bawaan. Yang namanya laki-laki cinta sama wanita, wanita cinta sama laki-laki. Ini yang sifatnya bawaan. Contoh yang lain, yang sifatnya tabiat adalah cinta yang bersifat penghormatan. Contoh anak cinta kepada siapa? Kepada orang tuanya. Kecintaannya ini diiringi dengan penghormatan karena jasanya orang tua yang besar. Ada juga cinta yang sifatnya belas kasihan, rasa sayang. Contohnya kebalikannya tadi. Sekarang adalah cintanya orang tua kepada siapa? Kepada anaknya. Atau kita cinta kepada anak kecil. Kalau kita ngelihat, subhanallah, ngelihat anak kecil yang kelaparan, itu lebih kasihan daripada melihat orang tua yang kelaparan. Itu sudah bawaan, cinta sama anak kecil. Ada juga cinta yang sifatnya pertemanan. Jadi karena kita cinta sama teman kita karena dia satu kelas sama kita, satu sekolah sama kita, satu rekan kerja sama kita, dan seterusnya. Nah, cinta yang jenis kedua ini, yang sifatnya tabiat ini, boleh atau tidak? Boleh. Jadi cinta kepada anak, cinta kepada lain jenis, ya. Kemudian cinta kepada makanan, cinta kepada harta, ini semuanya boleh. Tapi ada aturannya, nanti saya akan sampaikan. Apa dalil bolehnya? Dalil bolehnya cinta jenis ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat, coba itu Al-Baqarah ayat 14 atau Ali Imran ayat 14, coba dilihat ya. Tolong dilihatkan, nanti kasih tahu saya. Ayatnya bunyinya adalah zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars. Yang artinya orang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada wanita, kepada anak, kepada harta, entah itu emas, perak, ya, atau hewan ternak, ya, atau tanaman. Jadi ini sudah bawaan dari lahir manusia itu cinta, ya. Manusia itu cinta kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, bolehnya kecintaan kepada apa yang disebutkan tadi. Surat apa? Oh iya, berarti bukan Al-Baqarah. Ali Imran 14, nggih? Iya. Berarti salah ini. Surat Ali Imran ayat berapa? Ayat 14. Jadi ini surat ini adalah dalil, salah satu dalil yang menunjukkan bolehnya mencintai yang saya sebutkan tadi, anak, kemudian orang tua, kemudian harta, makanan, minuman, hewan ternak. Ya. Itu termasuk yang diperbolehkan oleh agama. Tapi ada syaratnya. Walaupun kita boleh mencintai tadi yang disebutkan, syaratnya ada. Pertama, syaratnya bolehnya cinta kepada tadi yang disebutkan boleh, tapi syaratnya satu, tidak melalaikan dari kewajiban agama. Tidak melalaikan dari kewajiban agama. Contoh, ada sebagian orang ya punya kelangenan macam-macam. Kelangenannya macam-macam, ada yang kelangenannya koki, ya, koki, ikan mas koki, ada yang kelangenannya cupang, ada yang kelangenannya ake. Saya bawa ake tapi enggak saya pakai. Bawa nanti dikira macam-macam. Ya, ada yang kelangenannya apa? Iguana, ada yang kelangannya macam-macam. Ya. Kalau sampai melalaikan dari kewajiban agama enggak boleh. Contohnya saking cintanya kepada kelangenan dia, ya, sampai dia meninggalkan sholat, terlambat sholat karena asyik sedang bermain dengan kelangenannya, itu enggak boleh. Jadi secara asal panjenengan mau memelihara ikan koki, ikan emas koki, atau panjenengan mau memelihara cupang, mau melihara akik, loh akik kok dipelihara? Mau pakai akik enggak apa-apa. Akan tetapi tidak boleh melalaikan dari kewajiban agama. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak mendorong kepada perbuatan maksiat. Tidak mendorong kepada perbuatan maksiat. Contohnya cinta lain jenis. Contohnya cinta lain jenis. Wajar. Laki-laki cinta wanita wajar. Wanita cinta laki-laki wajar. Tapi kalau sampai menyeret kepada perbuatan maksiat, tidak boleh. Contohnya maksiat apa? Berdua-duaan. Berdua-duaan. Boleh enggak ini? Enggak boleh sama lain jenis. Wah, Ustaz, masa pacaran enggak berdua-duaan? Justru disitulah ujiannya. Ketika seorang diberikan tabiat oleh Allah Azza wa Jal untuk mencintai lawan jenisnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang sama memberikan rambu-rambu. Kalau cinta kepada pasangan, ini loh syaratnya. Kalau mau betul-betul pacaran paling nikmat itu pacaran setelah nikah. Ora deg-degan. Ya. Maksudnya gimana? Ya enggak takut dicari sama Satpol PP misalnya. Digeruduk enggak takut. Karena apa? Sah. Ya. Jadi sudah ada ijab, sudah ada ijab kabul, sudah sah. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah. Ini yang ketiga. Tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah. Dan ini nanti kita akan bahas ketika kita kaji tentang noda-noda cinta. Ini yang pertama, yang penting panjenengan tahu dulu ini, tiga ini. Di antara aturannya. Yang pertama apa? Tidak melalaikan dari kewajiban agama. Yang kedua, tidak mendorong kepada maksiat. Yang ketiga, tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita perhatikan tadi, cinta ada dua. Yang pertama yang sifatnya adalah ibadah. Yang kedua adalah yang sifatnya tabiat. Nah kalau kita perhatikan antara dua ini, lebih tinggi mana? Jelas yang pertama. Cinta yang sifatnya ibadah. Yang boleh hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, banyak di antara kita ini masih belum bisa merealisasikan kecintaan yang jenis pertama. Bahkan lebih banyak di antara kita lebih memperhatikan cinta yang sifatnya tabiat dibandingkan cinta yang sifatnya ibadah. Kalau kita mau buktinya, lihat obrolan kita. Ketika kita ketemu sama orang, pertama kali yang kita tanya, teman lama gak pernah ketemu. Teman lama gak pernah ketemu. Yang kita tanya pertama, gimana kabarnya? Yang kedua, sudah nikah belum? Setelah nikah apa? Anaknya berapa? Terus pekerjaannya apa? Itu kan yang pertama kita tanyakan. Pernah gak kita tanya ketemu sama teman, gimana Masya Allah ibadahnya kepada Allah? Pernah gak? Jujur. Pernah gak? Karena yang mendominasi otak kita adalah cinta-cinta yang sifatnya tabiat. Padahal tadi kita sudah sampaikan bahwa cinta yang sifatnya ibadah itu lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi. Kalau lebih tinggi seharusnya hal itu lebih kita perhatikan dibandingkan yang nomor dua. Terus bagaimana Ustadz kita menumbuhkan kecintaan kepada Allah? Ini penting. Bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kecintaan kepada Allah bisa kita tumbuhkan apabila kita menyadari kecintaan Allah kepada kita. Kecintaan kepada Allah bisa kita tumbuhkan manakala kita sadar bahwa Allah itu cinta sama kita. Allah cinta sama kita enggak? Cinta. Buktinya apa? Apa buktinya Allah cinta sama kita? Satu. Ya, satu. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Nyun sewu, agamanya yang di sini apa? Islam. Gak ada yang non-muslim ya? Alhamdulillah. Islam semuanya? Ini jalan yang benar atau bukan? Jalan yang benar. Ada gak yang beragama non-Islam? Ada gak? Ada. Dan kalau kita presentasikan satu dunia, luar biasa banyak sekali yang tidak meniti jalan yang benar ini. Akan tetapi subhanallah, dari sekian miliar manusia, bahkan mungkin dari sekian triliun manusia, Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk mendapatkan hidayah jalan yang benar. Dalam waktu yang sama, banyak orang-orang yang tidak mengetahui jalan kebenaran tersebut. Apa sih istimewanya kita mendapatkan hidayah? Kebanyakan dari kita mendapatkan hidayah karena semata-mata karunia dari Allah, bukan kita minta. Karunia dari Allah gimana? Kita lahir dari keluarga yang Muslim. Akhirnya kita pun beragama Islam. Ada yang Islamnya sejak lahir? Ada yang Islamnya bukan sejak lahir? Angkat tangan. Satu. Bayangkan, dari sekian ratus yang hadir cuma satu. Sisanya adalah Islam sejak lahir. Ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah salah satu bukti kecintaan Allah yang pertama kepada kita, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya menunjukkan kebenaran, tapi Allah motivasi kita, Allah beri kita semangat. Dengan cara apa? Dengan cara pahala. Bahwa orang yang melakukan kebajikan satu kali, maka akan mendapatkan pahala berapa? 10 kali, itu minimal. Itu minimal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi kana lahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10. Bayangkan, Allah subhanahu wa ta'ala motivasi kita supaya kita semangat untuk beribadah untuk kepentingan kita. Allah kasih nih, kalau kamu baca satu huruf dapat 10 pahala. Coba sekarang, nih, kalau misalnya kamu bekerja satu hari akan digaji 10 hari. Semangat gak kira-kira? Semangat. Misalnya gaji sehari berapa biasanya? 50 ribu. Kalau kamu kerja di rumah saya, kamu akan saya gaji sehari 50 kali 10 berapa? 500 ribu. Mau gak? Tapi saya gak ada itu kerjaan di rumah. Saya yakin banyak yang rela untuk meninggalkan pekerjaan lamanya. Tapi sekarang saya tanyakan, kalau panjenengan baca Al-Quran satu huruf dapat 10 pahala, mau gak? Mau gak? Siapa yang sudah baca Quran tadi pagi? Sudah Ustaz, Al-Fatihah ketika sholat. Itu sih gak usah dibahas, itu memang sudah kewajiban kita baca Quran ya, di dalam sholat-sholat kita. Lihatlah, Allah subhanahu wa ta'ala motivasi kita, dikasih oleh Allah, diiming-imingi pahala. Inilah kebaikan dari Allah Azza wa Jal, supaya kita semangat beribadah. Kalau kita semangat beribadah, yang untung siapa? Kita sendiri. Inilah saking sayangnya Allah kepada kita. Subhanallah, gak cuma sampai 10. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah bisa dilipat gandakan sampai berapa? 700 kali lipat. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah seperti seorang yang menanam satu biji, dari satu biji itu akan tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai itu ada 100 biji lagi. Berarti berapa? 700. Supaya apa? Supaya semangat. Ya sekarang kalau misalnya saya katakan tadi, saya silakan orang yang bekerja di rumah saya satu hari dapat gaji 10 hari kerja. Ini bukan 10 hari kerja. Berapa? 700 hari kerja. Allahu Akbar. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Yang ketiga, di antara bukti kasih sayang Allah kepada kita adalah Allah menjanjikan ampunan untuk orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Allah menjanjikan ampunan untuk orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Manusia ini sudah diiming-imingi oleh Allah pahala, sudah ditakut-takuti dengan dosa, tapi tetap saja melakukan apa? Dosa. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan bagi mereka yang sudah melakukan perbuatan dosa, walaupun dosa itu berulang-ulang. Dan Allah azza wa jal tidak akan pernah bosan untuk menunggu hambanya bertaubat. Siang malam terserah. Mau pagi diterima, mau siang diterima, mau sore diterima, mau malam diterima, mau dini hari diterima sama Allah. Ditunggu sama Allah azza wa jal. Walaupun terulang-ulang tetap akan diterima sama Allah. Beda dengan manusia. Punya pembantu? Punya enggak? Punya pembantu enggak? Punya? Enggak ada yang punya? Masya Allah ya. Sama-sama saya berarti. Sekarang coba lihat para majikan yang punya pembantu. Ah, enggak usah pembantu lah. Pekerja, wis pekerja. Panjenengan punya toko, punya karyawan. Tokonya barang pecah belah. Jualan piring, jualan gelas, jualan apa dan seterusnya. Pembantu baru, tamat SD, ya karena kekurangan biaya akhirnya bantu di toko panjenengan. Hari pertama mecahin satu gelas. Gimana? Dimaafkan enggak? Ya wajar lah, si cilik. Hari yang kedua mecahkan satu piring. Yang pertama gelas, yang kedua apa? Piring. Surah papalah, memper lah si cilik. Hari yang ketiga mecahkan mangkok. Gimana? Masih dimaafkan enggak? Masih enggak? Masih? Besok saya suruh orang-orang pada kerja di tempat panjenengan. Banyak di antara kita kalau sampai sudah tiga kali, ge. Wis ping telu lho. Wis sesuk entong kok piringnya. Ini sudah tiga kali lho. Kalau sampai terulang lagi, nah lihat, kalau sampai terulang lagi, out. Coba Allah pernah enggak gitu sama kita? Pernah enggak Allah gitu sama kita? Kita melakukan perbuatan dosa, kita istighfar, bertaubat, diterima sama Allah. Kita ulangi lagi, diterima sama Allah. Kita ulangi lagi, diterima sama Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bahagia dan senang ketika melihat hambanya mau bertaubat kepadanya. Ini bukti yang keberapa? Bukti yang ketiga. Bukti yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala sering memberi kita nikmat tanpa kita minta. Allah subhanahu wa ta'ala sering memberikan nikmat kepada kita tanpa kita minta. Nafas nikmat atau bukan? Nikmat. Kita butuh enggak? Butuh enggak? Butuh. Tadi pagi ada yang minta kepada Allah supaya bisa bernafas hari ini. Ada enggak? Nyun sewu, angkat tangan. Yang tadi pagi sempat berdoa, ya Allah izinkan hari ini saya bisa bernafas, angkat tangan. Enggak ada. Butuh nafas enggak? Kalau enggak dicabut loh. Bukan nakut-nakuti. Cuman ini bisa kita jadikan sebagai bahan renungan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala
0: memberikan kita izin, memberikan kita izin untuk bernafas, itu nikmat tanpa kita minta Allah kasih. Kemudian aliran yang ada di dalam pembuluh darah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih izin untuk mengalir. Coba satu mampet, apa yang terjadi? Stroke. Cuma satu saja aliran yang mampet, stroke, apalagi yang di kepala. Pernah enggak kita pagi hari minta, ya Allah biarkanlah darah di tubuh saya mengalir. Ya Allah biarkanlah nafas ini bisa keluar dari mulut saya, dari hidung saya. Kita jarang minta itu kepada Allah Azza wa Jalla, tapi selalu Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Ini adalah 4 contoh bagaimana kasih sayang Allah kepada kita, dan masih banyak lainnya yang seharusnya ketika kita mengingat kasih sayang Allah kepada kita, maka seharusnya kita pun juga menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita berharap setelah kita menyadari kasih sayang Allah ini, setelah ini kita akan beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, bukan dengan keterpaksaan. Puasa dengan rasa yang ringan, kemudian berzakat juga dengan rasa yang ringan, bersedekah juga dengan rasa yang ringan, tidak lagi membeda-bedakan duit 100 ribu di masjid dengan duit 100 ribu di pasar. Pernah saya sampaikan ini ya di suatu pengajian, duitnya sama 100 ribu, tapi ketika di masjid terasa besar, ketika di pasar terasa kecil. Iya apa enggak? Duit 100 ribu, duitnya sama. Kalau di masjid kerasane gede banget. Kalau di pasar kerasane sedikit sekali. Mau buktinya? Kotak tadi itu loh yang lewat itu loh. Yang dimasukkan berapa? Ketika masuk tangan ke kantong yang keluar warnanya merah, kerasanya gimana? Jeneng sing metu sing abang. Rasanya gede sekali. Rasanya gede sekali. Tapi ketika di pasar, ya Allah, mong pasar kur gawa 1.000. Lihat, kur. Kenapa tidak kita balik? Ketika keluar di masjid, yang keluar merah, lah kur 1 siki. Masukkan. Kalau kita betul-betul cinta sama Allah Subhanahu wa taala, akan terasa ringan itu semuanya. Berpuasa terasa ringan, membaca Al-Qur'an terasa ringan, birrul walidain terasa ringan, meninggalkan maksiat terasa ringan. Itu kalau kita melandasi ibadah kita di atas kecintaan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Sudah. Sekarang kita memasuki tema utama kita. Jadi tadi itu baru apa? Mukaddimah. Sekarang tema utamanya adalah apa? Noda-noda cinta. Perlu difahami bahwa cinta seperti yang saya katakan tadi adalah sesuatu yang suci. Akan tetapi kesucian cinta itu telah ternoda. Ternoda oleh noda-noda yang disematkan oleh para manusia. Apa saja noda-noda tersebut? Ada noda yang paling parah, ada noda yang di bawahnya, dan ada noda yang di bawahnya lagi. Kita mulai dari noda yang paling berat. Di antara noda-noda cinta, yang pertama adalah noda yang bernama syirik cinta. Ini noda yang pertama. Apa? Syirik cinta. Apa itu Ustaz syirik cinta? Syirik cinta adalah ketika seseorang mencintai selain Allah dengan kecintaan yang sifatnya apa tadi? Ibadah. Apa itu syirik cinta? Ketika seseorang mencintai selain Allah dengan cinta yang sifatnya ibadah. Masih ingat tadi? Cinta sifat ibadah itu kalau diiringi dengan satu, pengagungan. Yang kedua, perendahan diri. Yang ketiga, ketaatan yang sifatnya mutlak. Hati-hati. Jadi kalau sampai seorang hamba mencintai pacarnya
1: ya, sampai rela melakukan apapun yang diperintahkan walaupun itu menyimpang dari ajaran agama, hati-hati. Atau bukan hanya pacar, kadang-kadang seorang murid kepada gurunya, kepada guru spiritualnya, biasanya seperti itu, atau kepada guru ideologinya, dia sudah bersifat terlalu tunduk dan patuh apa kata guru sendiko dawuh, gak peduli benar apa salah. Hati-hati. Bisa jadi Anda sedang terjangkiti namanya syirik cinta. Dan ini dilakukan oleh sebagian kalangan yang seperti yang saya katakan, yang terlalu mengkultuskan gurunya. Saya akan bawakan beberapa perkataan oleh para tokoh-tokoh mereka yang mengatakan bagaimana seharusnya seorang murid kepada guru spiritualnya. Ada seorang yang bernama Muhammad Amin Al-Kurdi, dia mengatakan, "Wa minha ya'ni min adabil muridi lisyekh." Di antara adab yang harus dilakukan seorang murid kepada gurunya, ini contoh yang salah. "An la ya'tarida 'alaihi fima fa'alah walau kana zahiruhu haraman." Tidak boleh seorang murid protes kepada gurunya manakala melakukan sesuatu yang dia lihat itu adalah haram. Jadi kalau dia melihat gurunya melakukan sesuatu yang haram, enggak boleh apa? Protes. Auzubillahi min dzalik. Melihat gurunya misalnya minum pakai tangan kiri, enggak boleh protes. Enggak boleh protes. Atau ngelihat gurunya misalnya maaf, na'udzubillahi min dzalik, ya katakanlah berduaan dengan wanita yang bukan apa-apanya, enggak boleh protes. Kemudian dia mengatakan wala yaqulu lima fa'ala kadza. Dan tidak boleh seorang murid mengatakan kepada gurunya, "Kenapa engkau melakukan ini?" Tanya saja enggak boleh. Ya. Li'anna man qala li syekhi lima la yuflih abadan. Karena kalau ada seorang murid mengatakan kepada gurunya, "Kenapa seperti ini?" maka dia tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Kalau sampai berani berkata kepada murid, ya kepada gurunya, "Kenapa seperti ini?" maka dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Apalagi tanya dalil sama gurunya. Oh, kualat. Nah, kalau ustadnya menyampaikan A, kemudian tanya, "Nyun sewu, itu dalilnya apa?" Oh, gak boleh itu. Ini salah satu bentuk ketaatan yang sifatnya mutlak. Dan ini hanya boleh kita tujukan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengatakan, وَقَدْ تَسْدُرُ مِنَ الشَّيْخِ سُورَةٌ مَذْمُومَةٌ فِي الظَّهِرِ وَهِيَ مَحْمُودَةٌ فِي الْبَاطِنِ. Kata dia alasannya, kadang-kadang guru itu melakukan sesuatu yang tercela kelihatannya padahal terpuji sebenarnya. Jadi potretnya tercela padahal sebenarnya dalamnya terpuji. Itu gimana itu contohnya? Ya. Maka di sini perlu diwaspadai. Jadi kita mencintai guru kita harus, karena dia berjasa sama kita. Makanya kemarin di pengajian di mana, di Masjid Jensut ya, di Purwokerto, kita akan berbicara tentang adab kepada siapa? Adab kepada guru. Kita harus beradab kepada guru kita. Kita menghormati guru kita, kita berusaha untuk membantu guru kita, kita berusaha untuk memperhatikan dia saat menyampaikan pelajaran. Akan tetapi tidak sampai taraf seperti ini. Bahkan ada satu ungkapan yang lainnya ya, dari salah satu tokoh mereka yang bernama Ali Wafa, dia mengatakan al-muridu shadiqu ma'a syaikhihi kal mayyiti ma'a mughassilihi. Murid yang betul-betul taat kepada gurunya adalah murid yang memposisikan dirinya seperti jenazah yang sedang dimandikan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sampai sedemikian. Jadi kalau betul-betul mau jadi murid yang benar, kata dia, kita harus seperti apa? Jenazah. Coba jenazah diwolak-walik, digosok, itu ada yang protes gak? Protes gak? Enggak, kalau protes lari nanti semuanya. Gak ada yang protes, mau dibalik, mau di apa, mau ditungkurepkan, perutnya mau di apa namanya ini? Mau ditekan, mau diurut, enggak protes. Nah, kata dia ini, kalau kita sama murid, sama guru kita harus seperti itu. Enggak bisa. Ya. Enggak bisa seperti itu. Kalau memang gurunya mengajarkan sesuatu yang kurang pas, kita perlu tanyakan. Akan tetapi tentunya dengan adab yang baik. Ya. Ini juga perlu kita tekankan. Kadang-kadang ada sebagian orang yang kurang sopan menegur gurunya di hadapan umum. Ini enggak bagus. Atau berbicara dengan gurunya tapi dengan bahasa yang tidak sopan. Ini juga enggak benar. Jadi kita juga tidak termasuk orang yang terlalu berlebihan di dalam mengagungkan guru, juga tidak termasuk orang yang meremehkan guru. Kita berada di pertengahan, menghormati, kalau keliru ditegur tapi dengan cara yang baik. Inilah noda yang pertama. Apa tadi? Syirik cinta. Yang kedua, noda yang kedua adalah zina cinta. Apa? Zina cinta. Memperhatikan perilaku generasi muda di zaman kita ini, dan bukan cuma generasi muda, juga generasi tua. Supaya kita adil, ya, supaya kita adil. Itu sangat memprihatinkan. Bayangkan anak SD berzina dengan anak TK. Anak SD berzina dengan anak TK. Disoting pula. Ya. Kalau dahulu seingat saya, ketika masih SD, ketika saya masih SD ya tahun 80-an sekian lah ya. Itu kalau sampai dikata-katain si fulan pacare fulanah, malunya luar biasa. Saya ingat sekali saya. Sampai kalau misalnya dituliskan biasanya kayak gitu kan, ditulis pakai kapur gitu. Budi love Siti misalnya. Wah, jengkel itu, dicari itu siapa yang nulis. Ya. Kalau bisa melakukan perhitungan. Ya. Mau ketemu di mana, di lapangan atau mau di mana? Ya. Tapi sekarang subhanallah. Ya. Semuanya dalihnya apa? Terlanjur cinta. Ya. Melakukan perzinaan. Dan mereka menganggap remeh. Ada yang mengatakan zina itu kan cuma kemaluan ketemu sama kemaluan. Ya kayak teman ketemu sama teman lah kira-kira seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Di zaman kita ini yang namanya zina pelan-pelan mau dilegalkan. Dan ini kadang-kadang kurang disadari oleh sebagian kalangan. Taunya loh kita cuma hanya merayakan tanggal berapa? 14 Februari ya? Ya. Hanya merayakan hari cinta masa enggak boleh? Hanya merayakan hari cinta masa enggak boleh? Valentine Day masa enggak boleh? Cinta itu kan sesuatu yang sifatnya suci. Jelas. Ngomongnya kena banget. Cinta kan fitrah, cinta kan bawaan. Ya cinta yang mana? Lihat bagaimana musuh-musuh kita berusaha untuk merusak kaum muslimin dengan bahasa-bahasa yang indah. Makanya kan namanya Valentine Day. Ya. Tidak ada merayakan zina day, itu tidak ada. Tapi lihat apa ujung-ujungnya. Kalau dahulu mungkin hanya sekedar memberikan bunga mawar. Nanti lama-lama coklat. Lama-lama coklat di dalamnya ada, maaf, ada kondomnya. Ya. Lama coklat di dalamnya ada kondomnya, dibungkus satu. Dan konon, ya, pada hari itu penjualan kondom naik jumlahnya. Siapa yang pakai? Lihat awalnya cuma ya, awalnya cuma hari kasih sayang, hari mengungkapkan saya sayang sama kamu. Nanti lama-lama ketemuan, nanti lama-lama pegang-pegangan, lama-lama zina. Akhirnya Valentine Day nanti akan berubah menjadi hari halal zina. Begitulah setan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu mengatakan innallaha kataba 'ala ibni adam haddahu minaz zina adraka dzalika la muhala. Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan Bani Adam itu akan melakukan perbuatan zina, tidak bisa dia hindari.
0: Dan zina itu bukan hanya zina kemaluan. Nabi SAW mengatakan fazinal ainin nazar. Mata juga bisa berzina. Apa zinanya? Melihat. Melihat apa? Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW mengatakan wazinal lisanil mantiq. Dan lisan juga bisa berzina. Apa zinanya lisan? I love you. Yeah. Mengungkapkan rasa cinta kepada lain jenis yang tidak halal. Wal qalbu tamanna wa tashtahi. Hati juga berzina, hati yang akan mendorong nanti. Wal farju yusaddiqu dhalika kulluhu aw yukadzibu. Dan yang akan mengeksekusi adalah kemaluan. Yang akan mengeksekusi perzinaan itu apakah lanjut atau tidak? Kemaluannya. Makanya kan orang enggak mungkin ketemu, ujug-ujug ketemu langsung apa? Zina. Masa orang ketemu di bis, ketemu, gimana kabarnya Mbak? Baik, zina yuk. Tidak ada. Kecuali kalau memang apa? Maaf ya, wanita, wanita nakal. Itu pun juga biasanya pakai basa-basi dulu. Tidak mungkin. Awalnya dari mata turun ke hati. Makanya dari awal agama kita itu memotivasi umatnya untuk menjaga pandangan mata. Karena efeknya seperti itu. Yeah. Jadi mata ini kita jaga supaya apa? Supaya nanti tidak merembet kepada yang lainnya. Yeah. Mata pertama kali ketemu, kalau enggak ghuddul basar, tidak tundukkan pandangan matanya, ngelihat terus lama-lama kedip-kedip. Nah, setelah kedip-kedip terus ya enggak langsung lah, kedip-kedip dulu terus tukaran kartu, yeah, tukaran nomor HP, setelah itu SMS-an. Setelah itu janjian ketemu, ketemu juga gak langsung berzina, paling pegang-pegangan dulu. Ya. Pegang-pegangan pun masih malu-malu, malu-malu tapi mau. Ya. Kok tahu Ustaz? Nah. Alhamdulillah, proses saya pernikahan dengan istri saya cuma 2 minggu. Jadi saya dikenalin sama kakak, teman dia kuliah, ngelihat cocok langsung menentukan tanggal pernikahan 2 minggu langsung to the point aja. Hah? Ngapain lama-lama? Seperti yang saya katakan tadi, anak-anak muda ya, pacaran paling enak itu kalau sudah nikah ayem tentrem ya, nggak takut, nggak khawatir, seperti yang tadi, nggak takut dikejar-kejar satpol PP ya. Panjang mau boncengan dengan gaya apa, mau di rumah, mau di mana, terserah, ini halal. Ya. Makanya dari mata turun ke hati, pertama kali ketemu pegang-pegangan, lama-lama apa? Lama-lama janjian, kemudian berzina, akhirnya seperti itu. Makanya agama kita melakukan tindakan preventif luar biasa, dari awal sudah di stop. Dan ini lebih mudah, ya, lebih ringan untuk melepaskan diri dari jeratan dibandingkan kalau sudah terlanjur masuk ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah sampai berzina, lepasnya sulit. Karena sudah ada benih yang ditanam. Lebih sulit kalau sudah seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan para wanita, saya katakan, nuhun sewu, khusus untuk para wanita, terutama anak-anak muda, wanita itu lebih dominan perasaan atau rasio? Perasaan atau rasio? Perasaan. Makanya wanita kalau sudah dikatakan oleh laki-laki dek I love you misalnya gitu, langsung itu terbang ke kawang-awang. Padahal bisa jadi ya, bisa jadi laki-laki ini bisa ngomong kayak gitu karena tadi sudah latihan di rumahnya, sudah latihan dengan mimiknya yang kira-kira kayak kesungguhan. Nanti besoknya ketemu sama wanita lain kayak gitu lagi. Ini laki-laki apa ini? Apa? Playboy. Laki-laki yang seperti ini, wanita kadang-kadang cuma disentuh kayak, cuma dikatakan kayak gitu sudah langsung terbang ke awang-awang. Jangan mau seperti itu. Jadi kalaupun Anda mengatakan saya berzina dengan pasangan saya karena dasar cinta, belum tentu pasangan Anda berzina dengan Anda juga karena dasar cinta. Mungkin dia hanya ingin melampiaskan apa? Syahwatnya. Setelah Anda berisi,
1: ya, dia lari enggak mau tanggung jawab, dia mencari korban yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yabqa shirarun nasi yataharujuna fiha taharujul humur. Di antara bentuk-bentuk tanda-tanda hari kiamat adalah ketika itu tersisa manusia-manusia yang paling buruk, dan mereka itu berzina seperti keledai yang sedang kawin.
0: Keledai kawin masuk kamar enggak?
1: Masuk kamar enggak? Keledai kawin ya senemune. Itulah yang akan terjadi. Dan na'udzubillahi min dzalik, di negara-negara di luar sudah terjadi.
0: Semoga enggak sampai ke Indonesia. Saya pernah diceritain sama teman-teman, kebetulan ketika kami masih kuliah di Madinah, banyak teman-teman dari Eropa, dari Amerika, dari Rusia. Ini salah satu teman saya yang cerita dari daerah Balkan. Balkan itu ya Eropa Timur yang Tantan itu loh ya, apa? Cekoslavia. Pokoknya gitu-gitulah daerah yang sana. Dia cerita sama saya, kalau orang mau berzina di negara kami, gak lihat tempat. Kalau dia pengennya di kebun ya sudah, di taman gitu misalnya, lagi duduk berdua, kemudian tahu-tahu syahwatnya naik, ya sudah langsung di situ. Orang mau ngelihat, mau nonton, mau lewat, gak peduli. Na'udzubillah min dzalik. Seperti apa tadi? Seperti keledai yang sedang kawin. Dan budaya seperti itu cepat atau lambat sedang berusaha untuk ditransfer ke negeri kita dengan berbagai cara, dengan film, dengan sinetron, dengan internet, ya, dengan majalah, dengan buku, dengan novel, entah sifatnya kartun atau yang beneran, itu lagi berusaha semaksimal mungkin mereka usahakan untuk ditanam di negeri kita. Ya. Maka kita harus waspada dari noda yang kedua ini, apa? Zina cinta. Yang ketiga nodanya, cinta tidak karena Allah. Cinta tidak karena Allah. Tadi pernah saya tanyakan kepada para hadirin sekalian, panjenengan cinta enggak sama Allah? Cinta enggak? Cinta. Tadi kita bahas bukti cinta Allah sama kita. Sekarang saya tanya, panjenengan mengatakan cinta sama Allah, apa buktinya? Apa buktinya kita cinta sama Allah? Para ulama kita mengatakan di antara bentuk bukti cinta seorang hamba kepada Allah, di antaranya adalah manakala kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan menyayangi siapa yang disayangi oleh Allah. Itu di antara bukti cinta. Di antara bukti cinta seorang hamba kepada Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Ibadah. Salat. Kalau kita cinta salat, berarti kita serius cinta sama Allah. Kalau kita cinta zakat, kita serius cinta kepada Allah. Kalau kita cinta baca Al-Qur'an, kita serius cinta kepada Allah. Kalau kita cinta zikir, berarti kita serius cinta kepada Allah. Kalau kita cinta amar ma'ruf nahi mungkar, berarti kita serius cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan menyayangi siapa yang disayang oleh Allah. Siapa yang disayang oleh Allah? Kaum mukminin. Kaum mukminin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kaum mukminin. Maka kalau kita memang betul-betul cinta kepada Allah, kita harus mencintai kaum mukminin. Karena Allah mencintai mereka. Inilah yang dikatakan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya banyak di antara hadirin sekalian yang sering mendengarkan sabda Nabi SAW. Dan ini akan dibahas nanti di pengajian di bulan Ramadan oleh Ustaz Zaid. Apa judulnya? Manusia-manusia istimewa di padang mahsyar. Hadis Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh.
1: Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Pada hari itu tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla.
0: Di antara 7 golongan tersebut, Nabi SAW bersabda, rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi.
1: 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah.
0: Jadi supaya kita betul-betul mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, kita berusaha mencintai orang lain karena Allah.
1: Apa maksudnya Ustaz? Mencintai orang lain karena Allah maksudnya lah kita cinta kepada fulan karena fulan taat kepada Allah.
0: Karena fulan rajin ibadah maka kita cintai.
1: Karena fulan rajin puasa maka kita cintai.
0: Karena fulan rajin ngaji maka kita cintai.
1: Itulah cinta karena Allah Azza wa Jalla.
0: Kebanyakan manusia cintanya karena apa?
1: Karena dunia.
0: Ya,
1: karena dunia.
0: Kenapa kok kamu dekat-dekat sama dia?
1: Ya iyalah, wong dia itu orang kaya, setiap hari bisa traktir.
0: Dia kan enggak sholat, ya enggak apa-apa, yang penting kan traktir.
1: Kamu kok enggak dekat sama dia?
0: Enggak pernah traktir kok. Dia orangnya miskin, kan rajin sholat.
1: Ya ngapain sholat? Ya sholat,
0: enggak pernah traktir kok.
1: Lihat.
0: Cintanya diukur dengan dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya. Dekat-dekat
0: ya, dekat-dekat dengan orang kaya pun sama seperti itu.
1: Ya.
0: Dekat-dekat sama orang yang cantik
1: ya,
0: sama laki-laki yang ganteng juga seperti itu.
1: Ya, mencintai kenapa kamu dekat?
0: Ya iyalah, wajahnya kayak artis. Kalau saya jalan sama dia kan ya pede lah jalan sama dia.
1: Lu kan enggak dekat sama dia,
0: sama yang satunya itu.
1: Loh, wajah kayak gitu kok masa jalan sama dia ya, nanti malu tau saya.
0: Padahal dianya juga mirip kayak dia.
1: Tapi dia merasa kalau jalan sama orang ganteng tuh kayak apa ya?
0: Dikiranya kayak ketularan gantengnya, padahal dulu akan kelihatan jeleknya padahal sebenarnya.
1: Itu orang subhanallah kadang-kadang enggak mikir gitu ya.
0: Kalau jalan sama-sama yang enggak ganteng itu kan jadi enggak kelihatan apanya?
1: Enggak kelihatan jeleknya karena sama-sama jelek gitu.
0: Ini jalannya sama yang ganteng-ganteng terus.
1: Cintanya kenapa?
0: Karena dia ganteng. Dia kan enggak sholat, ya apa-apa. Ya.
1: Cintanya bukan karena Allah, tapi karena sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya.
0: Kalau seorang hamba membangun cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Tabaraka wa taala.
1: Dan orang yang seperti ini akan mencapai kesempurnaan iman.
0: Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya dinilai hasan oleh sebagian ulama, Rasulullah SAW bersabda, man ahabba lillahi, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, membenci karena Allah.
1: Membenci karena Allah bagaimana Ustaz?
0: Kita membenci seseorang karena dia tidak taat kepada Allah.
1: Itulah namanya membenci karena Allah.
0: Kenapa kamu benci dia?
1: Dia enggak sholat.
0: Loh, dia kan kakak kamu. Enggak apa-apa.
1: Ada sebagian orang ya, enggak peduli. Ya, dan inilah yang benar.
0: Membenci karena dia tidak taat kepada Allah. Sekalipun dia orang terdekat kita.
1: Kita benci dia karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Kenapa kamu benci dia?
1: Karena dia enggak mau bayar zakat, karena dia enggak mau ngaji.
0: Kita benci. Kita benci perbuatan buruknya.
1: Walaupun kita berusaha untuk mengajak dia ke jalan yang benar, tetap itu.
0: Membenci karena Allah,
1: wa a'ta lillah, memberi karena Allah.
0: Infak karena Allah, membantu orang karena Allah,
1: wa mana'a lillah,
0: dan juga menahan pemberian karena Allah juga.
1: Tidak memberi juga karena Allah,
0: karena tahu kalau saya kasih ini nanti akan digunakan duitnya untuk berbuat maksiat, maka saya enggak kasih, saya tahan pemberian itu.
1: Barang siapa yang melakukan hal-hal ini, kata Nabi SAW, faqad istakmalal iman,
0: sungguh dia telah sempurna imannya.
1: Jadi iman itu bukan hanya diukur dari sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya sudah pingko pangkaping,
0: bukan hanya diukur dari situ,
1: tapi diukur apakah dia membenci siapa yang dibenci oleh Allah, mencintai siapa yang dicintai oleh Allah.
0: Ada sebagian orang lebih akrab dengan orang-orang kafir dibandingkan dengan orang yang beriman. Kalau orang betul-betul cinta kepada Allah, maka dia akan mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan membenci siapa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Yang terakhir, noda cinta yang terakhir adalah menomor duakan kecintaan kepada Allah. Menomor duakan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

ya, dengan keras di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 24. Ya. Surat At-Taubah ayat 24. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, apabila orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, kekayaan kalian, perniagaan kalian, rumah kalian lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, juga berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah menimpakan azab kepada kalian. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada orang tua tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada istri tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada anak tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada harta tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada tempat tinggal tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa kita itu sudah menomor satukan cinta kepada Allah? Buktinya mana, Ustaz? Buktinya kalau ada dua kepentingan, satunya kepentingan Allah, satunya kepentingan dunia ini kita kalahkan. Itu buktinya kalau kita betul-betul menomorsatukan cinta kepada Allah. Contoh, pekerjaan mengharuskan menyelesaikan rapat, tapi di masjid sudah dikumandangkan azan. Mana yang kita dahulukan? Mana yang kita dahulukan? Biasanya yang keluar kata-kata apa? Tanggung. Ya enggak? Berarti kita masih menomorduakan cinta kepada Allah. Contohnya gampang sekali, enggak usah jauh-jauh. Pekerjaan yang ada di hadapan kita. Yeah. Kalau kita masih terbiasa seperti itu, yeah, berarti kita masih menomorsatukan pekerjaan. Ada sebagian orang menomorsatukan sawah. Menomorsatukan sawah. Karena sekarang sudah mulai menguning padinya, maka padinya atau sawahnya harus selalu ditunggu. Ya. Pakai macam-macam, klotak. Ada orang-orang, macam-macam lah gimana caranya. Dikumandangkan suara azan. Gimana? Wah, nek ditinggal, ya parinentong. Kira-kira mungkin enggak parinya habis, padinya habis kalau ditinggal sholat 10 menit gitu. Habis enggak kira-kira? Ya Allah, masa sih enggak yakin sama janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar dan akan memberi rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Masa sih kita enggak yakin kalau burung itu ciptaannya Allah? Allah bisa enggak melarang burung untuk hinggap ke padi kita selama kita sholat? Bisa enggak? Sangat bisa. Seperti yang pernah kita sampaikan pada pengajian tafsir, bahwa makhluk-makhluk tersebut adalah mereka hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya 10 menit burung itu disuruh stop. Ya, ini sawah ini jangan didatangi. Ini orangnya lagi sholat. Kalau mau datang tuh. Sawahnya orang yang enggak pernah sholat. Mbok mau ditunggu pakai orang-orangan 10. Kalau burungnya sudah diperintahkan oleh Allah untuk tidak takut, ya burungnya tidak akan takut. Coba saya tanya, yang punya sawah? Ada yang punya sawah? Ada. Ya, banyak mungkin. Ada enggak panjang kesok klotak burungnya enggak terbang? Ada enggak? Banyak. Ya. Sampai bingung ini pakai cara apa lagi? Nah, sudah klotak-klotak kan diganti apa coba? Hah? Kentongan. Sudah bingung mau apa, masa mau pasang sirine? Nanti dikira ada ada apa nanti? Masa mau dipasang apa lagi coba? Ya bukannya kita enggak boleh usaha, boleh.

0: Akan tetapi jangan lupa bahwa yang mengatur burung itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sholat, sholat tinggalkan. Tawakal sama Allah Azza wa Jal. Serahkan itu semuanya sama Allah. Ya. Kalaupun ternyata panjenengan pergi ke masjid, ada 1, 2, 3 burung yang nekat tetap di situ saja, ya anggaplah sedekah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun." Andaikan seorang muslim menanam sebuah pohon atau menanam tanaman, kemudian buahnya itu dimakan oleh burung. Lihat, Nabi mengatakan secara spesifik apa? Burung, termasuk di dalamnya codot. Karena burung juga karena codot juga burung. Codot itu burung bukan? Ya spesies kan? Masa sih codot spesies apa kalau bukan burung? Ya burung kan? Fayakulu minhu tayrun, dimakan oleh burung, au insanun atau manusia, au bahimatun atau binatang ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah, melainkan itu akan ditulis sebagai pahala sedekah. Ada sebagian orang di zaman ini, mangganya, belimbingnya dimakan sama codot malam-malam, jengkelnya paginya luar biasa. Ya mas, apa yang gak disiar pentong kabeh? Ya, gak apa-apa, ikhlaskan saja, dimakan sama dia. Makanya para bapak-bapak kita dahulu itu, mereka rajin untuk menanam apa? Pohon. Walaupun mereka tidak memakan. Coba sekarang, buah duku yang kita makan, durian yang kita makan, yang nanam siapa? Kita? Enggak. Yang nanam siapa? Orang tua kita. Orang tua kita tidak makan, tapi mereka dapat pahalanya enggak? Dapat. Selama pohon yang beliau tanam masih kita makan buahnya, maka beliau akan mendapatkan pahala. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau dari pohon itu yang sudah tua ratusan tahun tumbang, kemudian ada benih di bawahnya karena di bawah codot tadi itu, kemudian tumbuh lagi di tempat lain, dari pohon itu kalau ada yang makan, yang menanam pertama akan dapat pahalanya. Coba bayangkan, kita berterima kasih sama codot itu. Loh, dia kan bawa kemana-mana coba. Codot itu kadang-kadang ngambilnya di mana? Di Kedung Wulo. Terus terbangnya kemana? Kemana? Terbangnya ke Gembong misalnya, ke sana. Terbangnya kemana lagi? Di sana tumbuh lagi. Itu pahalanya buat yang pertama. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Makanya jangan pelit-pelit nanam pohon. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, andaikan besok hari kiamat kamu punya benih di tangan kamu, tanam. Padahal kita tahu besok apa? Kiamat. Nah sekarang kita tahu gak besok kiamat? Gak tahu. Apalagi kalau kita gak tahu gitu maksudnya. Kalau sampai kita tahu besok kiamat, kita di tangan kita ada pohon, ada tunas, ada benih, tanam. Ya. Ini adalah yang keempat, menomorduakan cinta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa noda-noda cinta yang bisa mengotori cinta kita. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: creciendo.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Enggak mau Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarganya, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya. Ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada, kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami asyuh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: ...94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabat, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
1: أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah SWT. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke 9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la in adzaqnal insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lashadidul ya'si min rahmatillahi جحود بالنعم التي أنعم الله بها عليه.
0: قال المفسرون رحمهم الله: ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من صحة وأمن وغيرهما، dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, thumma salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insan." Dan jikalau kami berikan kepada manusia, "Idza adzaqnal insana minna rahmah." Kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim, dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau, beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim, yang pertama adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dong memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana, barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, puncak pujian ya. Kemudian fa illam yaf'al, nah jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa in lam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi SAW di dalam Sunan Abu Daud beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imamul Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasu'ila ba'dhus sulaha 'anish syukri lillah, telah ditanyakan kepada orang-orang soleh bagaimanakah syukur kita kepada Allah. Faqal, maka ia menjawab alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan la in syakartum nikmati alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fa haddits, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wa jahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, ya sesungguhnya azabku sangatlah keras. Wa dzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9 Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelope, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Ya. Kira-kira bagaimana hukum itu, Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor. Lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis umum.

0: ada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rasyi wal murtasyi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu sebelum fajar, tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. Ya, mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon, untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi, karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Maidah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya. Apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu ta'ala.
1: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang, dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu

0: negara-negara yang non-Muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian, Ustaz.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah. Dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik. Minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya. Apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga. Yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak. Ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya. Seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar, dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas, ya, dua syarat utama itu yang sering kalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
2: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan, seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat. Ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah, yang memang ya seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain. Ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan ya terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat? Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan, 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan, sesungguhnya dia Allah mengatur urusan langit dan bumi, dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan, dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurat surat As-Sajdah itu sajadah lala 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi, kalau berdasarkan surat As-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul jamil, wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar, sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an ummi. Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana. Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa i'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wa bil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wa inqiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan kama kunta ailan faqiran fa agnakallah fa hadis bi ni'matillahi alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hada min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, aw yashrabu syarbatan fayahmadu 'alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawuda syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
2: Taib barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 08229377 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau
1: afwan? Ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab. yaitu tentang hari, ya, hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana, pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanati mimma ta'udun, pada suatu hari yang kadarnya 1000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50.000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak, la yu'addi minha haqqaha. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat kelak emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika, ya, akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya, punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kulama barudat u'idat lahu, setiap kali lempengan tersebut mendingin maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana, pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan, ya, 1000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang kelima, ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan maka memang 1:1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, ya, disebutkan bahwa beliau mengatakan, fama yaumun kana miqdaruhu 50 alf sana, faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altu kali tukhbiruna, qala Ibnu Abbas yaumani dzakarahum Allahu azza wa jal fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata Ibnu Abbas, ada dua hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50.000 tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan
1: rambut,
2: meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustaz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut? Syukran.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta, ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya, tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama, ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih. Ya. Baik itu berupa pantun, berupa puisi atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron. Ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. Yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukron atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustaz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan. Jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillah khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
2: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan Ustaz ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
1: Tidak tepat. Ya. Dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah ya, jazakallah khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya. Membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallah khair ya, apa jazakallah ya, maksud dalam hati jazakallahu syarron. Nah, itu kan bisa juga ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna, semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua, ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah ya gitu ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu apa namanya Indonesia yang diarabkan ya, sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia ya, maaf sekali, syukron apa afwan jidan, syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron kathiron, malah benar ya, bukan syukron jidan ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak ya. Kalau apa namanya terima apa maaf sekali kita katakan ya afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jidan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab ya. Taib barakallahu fikum.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman kata Rasul SAW. Seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tatfif. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa'idha tawa'adallahu subhanahu famadhannu bil mutaffifina fis salah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
4: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
5: Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
5: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, orang tua adalah pintu surga. Selama orang tuamu masih hidup, maka maksimalkanlah untuk mengejar ridha Allah pada keduanya. Allah Subhanahu wa taala telah menggantungkan surga dan juga ridha dirinya kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti, berbuat baik, dan sebaliknya melarang keras untuk mengucapkan kalimat-kalimat kasar, apalagi sampai berperilaku yang kasar. Dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 dalam Al-Qur'an, ayat 23 sampai 24, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memutuskan, hai Muhammad, agar jangan pernah menyembah kecuali Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dan andai saja keduanya atau salah satunya berada di bawah naunganmu, maka jangan pernah engkau mengucapkan kalimat uff. Uff kalau di Indonesia kan mungkin ah. Ah ibu, ah ayah. Dan jangan pernah engkau membentak keduanya. Dan sebaliknya, ucapkanlah kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang karim. Dan orang Arab membahasakan karim kalau sesuatu yang bagus penampakannya, nyaman untuk didengar kalau suara, nyaman dilihat ya, kalau ditatap oleh mata, nyaman untuk dijangkau atau dijama oleh tangan. Semua masuk dalam makna karim. Maka di sini Allah SWT memerintahkan kita untuk mengucapkan qaulan karima. Lalu Allah perintahkan kita untuk berbuat lebih baik lagi. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan merendahlah engkau kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan rahmatilah keduanya, wahai Tuhanku, sebagaimana mereka berdua telah merahmatiku di waktu kecil. Nabi SAW pernah ditanyakan oleh seseorang, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam hadis Bukhari Muslim, sa'altun Nabiya SAW, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Aku pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW, amalan apa yang paling Allah cintai? Qala as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ay, lalu aku bertanya lagi, apa setelah itu? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay, lalu aku bertanya lagi, apa setelah itu? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain tentang hardikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang durhaka pada orang tuanya, berbuat kasar, mengucapkan kalimat yang kasar, mata yang melotot, ya, tangan yang memukul, ini semuanya ya, dihardik oleh Nabi SAW. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifah." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus menghormati dan memuliakan tamunya. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِرْ رَحِمَهِ. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim dengan kerabatnya. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, maka dia harusnya mengucapkan yang baik ataupun dia diam. Kata ulama, potongan terakhir hadis ini lebih pantas terjadi pada anak ya, dari anak kepada orang tuanya. Dia hanya boleh berbicara kalau untuk menyenangkan mereka. Berkata baik saja atau diam dan mengalah. Salah satu yang disebutkan oleh para ulama tentang bentuk bakti anak kepada orang tua adalah dia tidak membantahnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha bahwa sahabat Nabi yang paling berbakti pada orang tuanya ada dua, Utsman bin Affan dan Harith bin Nu'man. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Utsman tidak pernah menatap wajah ibunya atau mata ibunya pada saat berbicara, sementara Harith bin Nu'man selalu tidak pernah membantah atau memutus perkataan ibunya. Kita bisa fahami dari statement ini atau pernyataan ini, kalau termasuk bakti kepada orang tua adalah bagaimana seseorang tidak berkata kasar pada mereka. Maka raihlah kedua orang tuamu, jadikanlah mereka sebagai ajang untuk masuk ke dalam surga dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 94,3 FM.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muadz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
7: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ustaz menjawab.
9: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
10: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
12: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
13: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain, dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau gak balik ya gak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidhu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
5: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
14: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
15: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
16: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
17: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Bismillahirrahmanirrahim.

فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

0: رسولا وكفى بالله شهيدا.
1: Kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Inna ankarol aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang ke-18 Luqman alaihissalam telah memberikan wasiat kepada putranya agar ia tidak memiliki sifat angkuh dan sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu untuk atau dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Maka di ayat yang ke-19 ini Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan tentang wasiat Luqman kepada putranya, bahwa keangkuhan itu bukan hanya pada saat berjalan tetapi juga pada saat berbicara. Oleh sebab itu ayat yang ke-19 ini menegaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat sebelumnya. Allah Azza wa Jal berfirman, waqsid fi masyik, dan sederhanakanlah dalam kamu berjalan, waqdud min sautik, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara itu suara keledai. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, wa tawadha fi masyika, dan bertawadhu'lah ketika engkau berjalan. Wahfidh min sautika fala tarfa'uh, dan rendahkanlah dari suaramu maka jangan engkau angkat. Inna aqbahal aswati wa abghadhuha la sautul hamir al ma'rufah bi baladatiha wa aswatiha al murtafi'ah. Sesungguhnya seburuk-buruk suara dan suara yang paling dibenci adalah suara keledai yang dikenal kepandirannya dan suaranya yang memekakkan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali ke awal ayat, ya, di mana di ayat 19 ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian adab yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian keseimbangan dan ketawadhuan, dan bagaimana semestinya manusia menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqsid fi masyik. Ya, waqsid. Kata-kata iqsid itu diambilkan dari kata-kata qasdu. Qasdu itu artinya pertengahan. Ya, al-qasdu maknanya pertengahan atau lurus atau tidak berlebihan. Manakala kita lihat di dalam mushaf edisi terjemah, di footnote disebutkan maksudnya adalah ketika kamu berjalan janganlah berjalan terlalu cepat dan janganlah terlalu lambat. Ya, waqsid fi masyika artinya bersikap sederhana dan tenanglah ketika engkau berjalan. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan berjalan pertengahan di sini adalah berjalan dengan tawadhu, dengan tenang, ya, tidak sombong. Dan Al-Imam Qatadah beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jalan dengan pertengahan artinya berjalan jangan dengan kesombongan dan jangan pula berjalan seperti orang yang lemah dan malas. Ya, ketika seorang muslim berjalan maka tidak boleh seperti jalannya orang yang angkuh. Namun tidak boleh juga berjalan seperti orang yang malas. Ya, sebagian orang jalannya santai gitu ya. Tidak menunjukkan jiddiyah. Nabi SAW itu kalau berjalan itu beliau berjalan dengan penuh wibawa, tidak terlalu cepat, tapi juga beliau alaihi salatu wasalam tidak berjalan dengan lambat. Sebagian orang sampai-sampai sandalnya itu habis sebelah, ya, karena jalannya terlalu lambat. Dia tarik, dia ini, ya, kakinya tidak berjalan lurus. Rasulullah tuh kalau berjalan telapak kakinya tuh lurus ke depan. Sebagian orang begini jalannya, srek srek srek. Ya, kita katakan waqsid fi mashika waghdud min sautik. Ya, di sini ada larangan untuk berjalan dengan sombong seperti yang disebutkan di ayat sebelumnya, wala tamshi fil ardi maroha. Ya, jadi berjalan tidak boleh seperti jalannya orang yang sombong, tidak boleh juga berjalan seperti orang malas, terlalu lambat, ya, lemah, dan cenderung terkadang sebagian orang dibuat-buat berjalan. Ini juga ya tidak diperbolehkan. Tapi seorang muslim dia berjalan dengan tenang, sakinah, ya, dengan penuh wibawa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu mereka berjalan di muka bumi dengan penuh rendah hati, tidak sombong. Ya, oleh sebab itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ataitumus shalah fa'tuha ya bisakinah. Apabila kalian mendatangi sholat, maka datangilah dia dengan penuh ketenangan. Jangan terburu-buru dan tergesa-gesa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqsid fi mashika waghdud min sautik. Waghdud kalau di sini di dalam mushaf edisi terjemah disebutkan lunakkanlah suaramu. Maksud dari ughdud lunakkanlah atau rendahkanlah, kurangilah, ya, lembutkanlah suaramu. Jangan meninggikan suara dengan tanpa kebutuhan. Ya, Al-Imam At-Tabari rahimahullah beliau mengatakan rendahkan suaramu, artinya rendahkanlah dan jangan berlebihan di dalam berbicara, jangan berteriak-teriak. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau mengatakan bahwa seorang mukmin apabila dia berbicara, beliau berbicara dengan tenang dan sopan. Apakah kemudian itu berarti seorang mukmin suaranya harus pelan terus, harus lembut terus? Kita katakan tidak selalu. Ya, karena di sana terkadang kita dituntut untuk berbicara dengan lantang, dengan suara yang keras, tapi tetap tidak memekakan. Ya, tidak memekakkan. Islam membedakan antara suara keras karena kebutuhan dengan suara keras dengan keburukan akhlak. Jadi perlu dibedakan antara suara keras karena kebutuhan atau suara keras karena keburukan akhlak. Karena terkadang syariat kita memerintahkan kita untuk mengeraskan suara karena tujuannya memang supaya suara itu didengar oleh orang lain. Seperti kapan? Seperti ketika kita azan. Ketika kita azan memang suara kita harus dikeraskan. Oleh sebab itu di zaman dahulu mereka azan itu di atas menara. Ya, kalau sekarang dengan menggunakan pengeras suara. Ya, oleh sebab itu hal ini bertentangan dengan sunnah. Kita dapatkan di beberapa daerah di Sulawesi Tenggara ini, kalau azan terutama pada hari Jumat, ya, ada yang berlebihan, ada yang terlalu pelan. Yang berlebihan adalah azan dikumandangkan lebih oleh satu orang. Nah, ini berlebihan tuh. Ya, ada yang dilakukan sama 7 orang kayak kur, paduan suara namanya itu. Ya, tidak ada contohnya. Ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ada yang mengatakan azan itu dikumandangkan oleh beberapa orang tapi di sudut-sudut yang berbeda karena tujuannya tadi untuk menyebarkan suara. Pada masa para khulafa terdahulu terutama ketika masjid Bani Umayyah dibangun di negeri Syam sana, masjidnya sangat luas. Kalau orang hanya azan di dalam masjid, suara ini tidak akan keluar gitu. Akhirnya kemudian mereka berijtihad, ada beberapa orang muazin yang mengumandangkan azan di setiap sudut masjid. Di menara sana, di menara sana, di menara sana, menara sini. Tujuannya agar apa? Suara tersebar. Ya. Tapi ada juga orang yang azan, ya. Ada orang yang azan pelan. Ya. Bulan yang lalu saya sholat di salah satu masjid, itu muadzinnya kayak sariawan. Ya, muadzinnya kayak sariawan, pelan sekali. Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu aja suaranya. Itu pun tanpa pengeras suara, padahal pengeras suara ada. Ya, ini perlu kita bedakan. Jangan berdalil dengan waqdud min sautik. Lunakkanlah, pelanlah, pelankanlah suaramu. Azan kok dipelankan suaranya? Justru azan itu harus dikeraskan suaranya. Oleh sebab itu ketika Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu bermimpi, ya, bermimpi bertemu dengan seseorang yang mengajarkan redaksi azan, kemudian mimpinya itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepadanya, alqiha ila Bilal fa innahu anda minka sauta, ajarkanlah suaramu, apa namanya, redaksi ini kepada Bilal, karena sesungguhnya Bilal itu lebih merdu suaranya daripada kamu, lebih keras suaranya daripada suaramu. Jadi tujuan azan memang dikeraskan suaranya. Demikian juga ketika berkhutbah. Ketika berkhutbah juga suara kita itu harus lantang, penuh, disampaikan dengan penuh semangat. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah, ka'annahu mundhiru jaish, kata para sahabat. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang mengomando pasukan perang. Jadi jangan khutbah kok suaranya pelan. Ya, suaranya bikin orang ngantuk. Jadi ketika khutbah, ketika mengomando pasukan, ketika mengajar banyak orang, ya, ketika mengajar banyak orang juga demikian. Karena tujuan utamanya adalah memberikan faedah. Namun yang tercela yang seperti apa? Yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini, waghdud min sautik. Yang tercela, seorang muslim tidak boleh mengeraskan suaranya ketika membentak orang lain, berbicara kasar, berteriak tanpa manfaat, sombong ketika berbicara, ini yang tidak diperbolehkan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana telah kita bahas dalam kitab Zadul Ma'ad dalam kajian Ahad lalu di Masjid Dorotul Jannah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama la yasduru la yasrudu kalamahu ka kalamikum hadhihi, katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbicara, beliau tidak berbicara cepat seperti bicara kalian. Nabi SAW itu jelas, kata demi katanya itu jelas, sehingga sangat mudah bagi seseorang yang mendengar untuk menghafalkan sabda Nabi SAW. Jadi Nabi SAW berbicaranya jelas, tenang, tidak berteriak. Oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan di ujung ayat yang mulia ini, inna ankarul aswati la sautul hamir, ya, sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Ya, ankarul aswat, seburuk-buruk suara artinya suara yang paling buruk, suara yang paling jelek, suara yang paling tidak enak. Apakah ini merupakan bentuk celaan terhadap keledai? Para mufassirun mengatakan, ya, tidak juga. Walaupun tentu di sini disebutkan bahwa kenapa suara keledai itu menjadi suara yang paling buruk, karena dia itu keras, mengganggu, dan tidak nyaman didengar. Dia memekakkan. Ya, tetapi tidak berarti, ya, ini merupakan bentuk celaan terhadap keledai, karena keledai itu tidak punya dosa. Ya, keledai itu juga tidak berakal, tapi manusia yang diberikan adab, dan diberikan akal, maka sepatutnya tidak ya menyerupai binatang. Oleh sebab itu ayat yang mulia ini adalah merupakan celaan terhadap manusia yang berbicara dengan kasar dan berteriak. Ya. Dan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini adalah merupakan permisalan agar supaya lebih jelas bagi kita sekalian tentang larangan ini. Ya. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan kaidah umum untuk bagaimana kita menjaga lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan akan kesempurnaan ajaran Islam, bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita sekalian adab lahir dan adab batin. Sampai bagaimana tata cara kita berjalan, bagaimana kita berbicara, bahkan bagaimana nada suara kita, itu diajarkan di dalam Islam. Sebagaimana juga dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa ketawaduan seseorang itu dapat tampak pada gerakan tubuh, pada bahasa tubuh dia atau body language-nya. Jadi kita dapat mengetahui ini orang ini rendah hati ya atau tidak. Itu dapat dilihat dari langkah dia, dari wajah dia, dari ucapan dia ya. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa sikap al-qasdu atau al-i'tidal dan wasatiyah, sifat pertengahan, itu adalah merupakan prinsip dalam Islam. Ya, tidak sombong tetapi juga tidak lemah. Kita tidak boleh menyombongkan diri tapi tidak boleh menampakkan kelemahan kita. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa berbicara dengan suara tinggi dengan tanpa kebutuhan itu adalah merupakan sesuatu yang tercela. Karena itu menunjukkan keburukan akhlak dan menunjukkan kerasnya hati seseorang. Sebagaimana juga dari ayat yang mulia ini berarti dapat kita simpulkan bahwa menjaga lisan adalah bagian dari kesempurnaan iman. Ya, karena oleh sebab itu banyak dosa, banyak kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sumber asalnya adalah dari lisan, dari nada berbicara. Terkadang sebagian orang ya karena nadanya yang keras dapat mengganggu orang lain, karena dia dapat mengganggu orang lain maka menjadikan orang lain terganggu, karena itu kemudian dia berdosa. Ya, dan di sini adalah bukan hanya berbicara dengan lisan dalam artian kata ucapan. Ya, terkadang juga seseorang ya juga dapat mengganggu orang lain dengan suara kendaraannya. Nah, itu lebih buruk lagi. Karena kalau seandainya suara lisan pada umumnya terbatas, suara kendaraan terkadang lebih mengganggu daripada suara lisan. Ya, sebagian orang terkadang dia membuat dosa yang disengaja gitu. Ya, dia ganti knalpotnya dengan knalpot racing gitu kan, mengganggu orang yang dilewatinya. Ya, terkadang kita sedang kajian di sini tiba-tiba ada orang yang lewat dengan menggunakan knalpot racing gitu kan, terganggu kita. Dan itu adalah dosa yang terus berjalan gitu ya. Ya, demikian juga terkadang ya kalau di sini kan apalagi di sebagian daerah itu orang sangat berisik menggunakan klakson misalnya. Ya, di negara-negara maju klakson itu tidak digunakan kecuali dalam kondisi yang benar-benar emergensi. Ya, antum pergi ke Dubai misalnya gitu ya. Itu nyaris tak ada suara klakson. Ya. Nyaris tidak ada suara klakson. Antum pergi ke negeri jiran misalnya di Malaysia, ya di KL saya lihat hampir tidak ada orang yang membunyikan klakson. Kalau orang membunyikan klakson itu betul-betul berarti dia sudah marah betul itu. Ya. Tapi di negeri kita terkadang klakson ini dijadikan sebagai ya alat untuk pawai, untuk mengungkapkan ekspresi kegembiraan gitu, untuk konvoi, demo dan lain sebagainya. Nah, ini juga adalah bagian daripada sesuatu yang dilarang, dikiaskan kepada larangan bagi kita sekalian untuk berteriak-teriak dan mengganggu ketertiban umum. Ya, kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa pendidikan dalam Islam itu sangat sempurna, ya, mencakup detail kehidupan. Ya, dan ini adalah menunjukkan kesempurnaan syariat Islam itu sendiri, bagaimana Luqman alaihissalam setelah mengajarkan bagaimana tauhid, bagaimana beribadah, bagaimana muraqabatullah azza wajal, kemudian setelah itu adalah mengajarkan juga akhlak. Ya. Mengajarkan akhlak kepada putra beliau alaihissalam, dan tentunya ini juga menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Dan dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa baiknya akhlak seseorang itu mencerminkan baiknya akidah dan tauhid seseorang. Ya, oleh sebab itu tauhid dengan tanpa akhlak yang baik adalah merupakan bentuk kekurangan di dalam tarbiyah. Ya, oleh sebab itulah Luqman alaihissalam beliau ya mengajarkan akhlak dan adab setelah beliau menanamkan tauhid ya kepada putra beliau. Karena keimanan sejati yang dimiliki oleh seorang mukmin akan melahirkan akhlak yang mulia. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita satu ayat dari surat Luqman, dan ini adalah merupakan ayat terakhir wasiat Luqman terhadap putranya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat yang mulia ini. Dan biidznillahi taala ayat-ayat tentang kekuasaan Allah dalam surat yang ke-31 ini akan kita bahas di pertemuan tafsir Al-Muyassar yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
2: Barakallahu fikum ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Dan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, dan kami bacakan satu pertanyaan dari pendengar Radio Muaz yang telah masuk. Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di beberapa tempat di masjid kita jumpai di setiap hari raya Id ataupun Jumat, terkadang ustaz yang melakukan yang membawakan khutbah ataupun imam itu adalah orang yang berbeda. Bagaimana sunnah tentang hal ini ustaz?
1: Nah, hal ini pernah saya tanyakan kepada Dr. Adil Al-Furaidan hafizahullah ta'ala ketika beliau berkunjung ke Islamic Center ini, tentang fenomena pergantian imam dengan khatib yang banyak kita dapatkan di negeri kita. Ya, khatib berbeda dengan imam. Padahal hukum asalnya bahwa siapa yang menjadi khatib dialah yang menjadi imam. Atau ketika Idul Fitri dan Idul Adha, dia yang menjadi imam, dia juga yang menjadi khatib. Ya, namun di negeri kita banyak yang dilakukan oleh orang yang berbeda. Ya, saya tidak tahu apakah karena keterbatasan kemampuan, ya, atau karena terlalu dipaksakan, atau karena bagi-bagi tugas, atau karena bagi-bagi amplop. Semuanya bisa terjadi itu. Ya. Semuanya bisa terjadi. Ya. Terlalu dipaksakan terkadang di negeri kita, yang namanya pejabat dia mesti yang menyampaikan khutbah walaupun dia bukan ahli agama. Ya, sampai ada salah seorang pejabat daerah, saya pernah mendapatkan cerita Ya, di sini ada salah seorang pejabat daerah harus khutbah Idul Fitri. Akhirnya kemudian dibuatlah teks khutbah Idul Fitri itu. Ya, tentu dia tidak bisa mengaji, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa juga membaca hadis. Akhirnya yang imamnya Pak Kiai, sementara khatibnya ini sang pejabat. Qadarullah, teks yang dimiliki oleh pejabat itu sebenarnya di situ ada dalilnya dan sudah ada cara bacanya. Tapi qadarullah, si ajudannya ini salah ambil teks. Jadi ada teksnya yang dibagikan ke masyarakat, masya Allah normal tuh, seakan-akan ada ayat suci Al-Quran, ada hadisnya, ya, dengan tanpa cara membacanya. Tapi sebenarnya teks yang dipegang sama khatib, yang semestinya dipegang sama khatib, di situ ada cara membacanya. Tapi qadarullah, saat itu ajudan salah mengambil teks yang untuk sang pejabat tadi. Akhirnya begitu dia naik ke atas mimbar, ternyata ya, atau sudah sampai di lokasi khutbah, ternyata teks khutbah yang ada cara membacanya itu ketinggalan. Akhirnya Pak Kiai yang duduk di bawah mimbar ya sibuk menulis tentang cara membacanya, dan satu persatu kemudian lembar per lembar teks khutbah itu pun disodorkan kepada sang pejabat ini. Ini akibat terlalu dipaksakan. Sudahlah, ya, tidak mesti kepala daerah itu membacakan khutbah. Ya, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadiri sa'ah, kata Nabi SAW. Apabila urusan itu diberikan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hancur sudah agama ini. Kalau memang tidak atau bukan ahlinya Anda, enggak perlulah. Hatta ceramah tarawih sekalipun, enggak perlulah terlalu dipaksakan. Ini di sebagian masjid terkadang malam pertama sampai malam ke-10 itu harus pejabat semua. Saya ketika dulu ya apa namanya ceramah di masjid tertentu gitu kan, itu saya lihat jadwalnya dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu pejabat semua. Nanti kemudian ustad-ustad itu di atas tanggal 11. Ya, ini terlalu dipaksakan. Atau sebagian orang mungkin karena kemampuannya yang terbatas. Ya, dia pintar berceramah tapi ngajinya tidak bagus, akhirnya kemudian dibagi. Atau yang lebih buruk, kalau seandainya itu adalah bagi-bagi amplop, nah itu lebih buruk lagi tuh. Ya, tapi ala kulli hal, bagaimana jika itu terjadi, sholatnya tetap sah. Saya tanyakan ke Syekh Adil tempo hari, apakah sholatnya sah? Semula beliau mengatakan, wa hadza khilafu sunnah. Beliau katakan ini menyelisihi sunnah. Tapi saat itu kemudian beliau tanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, lalu kemudian beliau meralat dan kemudian beliau mengatakan sholatnya tetap sah, karena khutbah dengan sholat itu merupakan amalan yang terpisah. Ya, merupakan amalan yang terpisah, tetapi ini tetap menyelisihi sunnah, karena yang sunnahnya adalah yang khatib dia yang sholat, atau yang sholat maksudnya yang jadi imam, atau ketika Idul Adha atau Idul Fitri yang imam menjadi khatib dan orangnya sama, tidak berbeda. Wallahu ta'ala alam.
2: Taib, barakallahu fiik ustadz. Dan demikian kajian kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini dalam ayat ke-19 dari surah Luqman, dan semoga Allah mudahkan kita untuk dapat melanjutkannya di kesempatan berikutnya. Dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sí, bueno.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
0: Radio Muad Bin Jabal.
4: Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
1: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik.
1: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
6: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
8: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
11: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Selamat pagi sahabat Mu'adh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Ya, semoga sahabat Mu'adh senantiasa dalam keadaan sehat, kuat dan juga semangat. semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk beribadah, dan juga semangat untuk bekerja pastinya. Sahabat Muats, kembali kita berjumpa di pagi ini dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari serial Taman Tanaman Sekitar, yang mana di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat satu pembahasan, yakni 7 manfaat menanam pohon untuk kesehatan dan lingkungan, dan akan kita bahas dalam program Spirit Pagi.
10: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
11: Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kampanye untuk menanam pohon kian digalakkan. Pohon memang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Manfaat menanam pohon bukan sekadar untuk lingkungan saja, tapi juga kesehatan fisik dan mental manusia. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada begitu banyak ragam manfaat dari menanam pohon bagi kehidupan. Pohon ini memiliki peran penting untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Kehadiran pohon di lingkungan tempat tinggal ini bisa memberikan manfaat baik bagi kehidupan kita. Sejumlah studi pun itu telah mengungkapkan manfaat dari berkebun atau menanam pohon untuk kesehatan fisik, mental, hingga dampaknya untuk lingkungan sekitar kita. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari menanam pohon, dan akan kita simak saat ini juga. Yakni yang pertama adalah mampu membantu mengurangi polusi udara. Pohon ini membantu mengurangi polusi udara berbahaya dari lingkungan, terutama untuk kita yang tinggal di kawasan perkotaan atau industri. Maka tentu ini sangat cocok untuk di kota-kota besar. Diperkirakan pohon-pohon di perkotaan itu mampu menghilangkan lebih dari 700 ribu metrik ton polusi udara di setiap tahunnya. Berbagai bahan pencemar udara, misalnya materi partikulat, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon tentu berbahaya bagi kesehatan. Adapun sejumlah dampak buruk pencemaran udara terhadap kesehatan diantaranya bronkitis, penyakit jantung, hingga gangguan perkembangan kognitif pada anak-anak. Kemudian yang kedua, mengurangi dampak perubahan iklim. Manfaat menanam pohon juga bisa kita peroleh dari fotosintesis, yakni proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tanaman dengan zat hijau, daun, atau klorofil. Fotosintesis ini melibatkan penyerapan gas karbon dioksida dari udara. Pohon dan tanaman akan menyerap karbon dioksida, sehingga ini mampu membantu mengurangi dari dampak perubahan iklim. Proses ini juga, sahabat Muaz, melepaskan gas oksigen ke udara yang membuat manusia dan makhluk hidup lainnya itu bisa bernafas lebih bebas. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesehatan fisik. Dekatnya akses ke ruang terbuka hijau berkontribusi terhadap kesehatan fisik yang lebih baik. Hal ini tentu akan mendorong untuk kita beraktivitas di luar ruangan, baik itu untuk melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki, jogging, maupun bersepeda. Sebuah studi dari American Journal of Preventive Medicine 2013 yang juga menunjukkan hilangnya pohon ini meningkatkan angka kematian mortalitas akibat penyakit kardiovaskular dan pernafasan. Kemungkinan besar hal ini terjadi akibat berkurangnya kemampuan pohon untuk menyaring partikel dan juga polusi berbahaya dari udara. Kemudian yang keempat, memberikan perlindungan dari panas matahari. Pohon yang rindang ini juga bisa berperan sebagai penyejuk udara alami dari panas sinar matahari. Ini juga bisa menghemat energi dari penggunaan kipas angin dan pendingin udara atau AC. Selain itu, pepohonan juga dapat mengurangi dari paparan sinar UV yang sangat berbahaya bagi kulit kita. Sebuah studi dari jurnal Urban Forestry dan Urban Greening 2020 yang menunjukkan bahwa pohon berdaun lebar itu dapat memberikan perlindungan UV hingga 2,6 kali lebih efektif dari jenis pohon lainnya. Dan untuk memperoleh dari menanam pohon yang satu ini juga, tentunya kita bisa memilih jenis pohon peneduh seperti pohon tanjung, pohon tabebuya, atau pohon kiara payung. Kemudian yang kelima, menjaga kesehatan mental. Berjalan kaki dan menghabiskan banyak waktu di sekitar pepohonan secara rutin juga bisa memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan mental. Peter James, asisten profesor Departemen Kesehatan Lingkungan Harvard Tehachapi School of Public Health, ini mengatakan bahwa pepohonan berefek pada kondisi kesehatan manusia. Menurutnya, efek pohon dan ruang terbuka hijau itu memberikan efek positif jangka panjang terhadap gejala stres, depresi, kecemasan, dan juga penurunan fungsi kognitif. Hal ini juga berdampak pada penurunan resiko penyakit kronis, termasuk penyakit kardiovaskular dan juga kanker. Kemudian yang keenam, menjadi rumah bagi satwa liar. Anda mungkin, Sobat Muat, sudah jarang menemukan keberadaan kupu-kupu di sekitar lingkungan rumah. Penurunan populasi kupu-kupu memang menjadi pertanda dari berkurangnya pepohonan dan meningkatnya suhu udara di daerah tersebut pastinya. Dan menanam pohon ini bisa memberikan manfaat sebagai rumah bagi beragam satwa liar di sekitar kita. Mulai dari serangga, burung, hingga reptil yang kecil. Pada akhirnya, berbagai spesies hewan yang berbeda juga bisa tumbuh dan juga berkembang bersama di dalam habitat tersebut. Kemudian yang ketujuh, Sahabat Muat, menyimpan cadangan air. Pohon juga bermanfaat dalam menyimpan cadangan air. Pasokan air hujan tidak akan mengalir langsung ke sungai, tetapi disimpan dalam tanah agar tidak cepat menguap. Tanah juga akan menghilangkan polutan dan sedimen berbahaya dari hujan. Kemudian secara perlahan tanah akan melepaskan air ke dalam saluran air tanah. Dan menanam pohon juga tentunya akan membantu untuk mencegah dari bencana alam, termasuk banjir dan juga erosi tanah. Meski begitu, berbagai manfaat menanam pohon juga mungkin tidak dapat dirasakan secara efektif positifnya secara langsung. Tentunya Sahabat Muas, hal ini akan sangat dirasakan oleh anak dan cucu kita di masa depannya nanti, ketika mereka bisa hidup di lingkungan yang lebih baik. Jika saat ini seringkali kita melihat adanya penebangan liar, adanya penggundulan hutan, pembukaan lahan yang secara besar-besaran, dan kita mengetahui bersama bahwa hutan di Indonesia itu sudah hilang sangat-sangat drastis. Oleh karenanya, Sahabat Muat, perlu sekali untuk kita memperhatikan dan juga menjaga lingkungan kita. Kita lakukan gerakan-gerakan menanam pohon, karena Sahabat Muat, kalau Anda tahu bahwasanya di seluruh alam semesta, menurut penelitian dan ilmuwan, bahwasanya pohon itu hanya ditemukan di bumi. Dan bahkan jumlah pohon itu tidak lebih banyak dari jumlah berlian yang ada di perut bumi. Oleh karenanya, tentu pohon ini adalah salah satu ciptaan Allah yang sangat-sangat luar biasa. Namun seringkali manusia-manusia yang serakah itu menebangnya, menggunduli hutan dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah panas yang berlebihan, juga terjadi longsor, juga terjadi banjir di mana-mana. Tentunya hal-hal seperti ini tidak kita inginkan dan juga akan sangat fatal nantinya di kemudian hari, yang mana bisa jadi anak cucu kita tidak lagi mampu merasakan dari pohon-pohon seperti ini. Kita mengetahui bersama biasanya terbuka dibukanya lahan besar-besaran untuk kemudian penanaman pohon sawit dan lain sebagainya. Padahal ada regulasi juga yang mengatur, Sahabat Muas, untuk penanaman pohon sawit di Indonesia itu tidak boleh melebihi dari jumlah yang telah ditentukan, sedangkan saat ini itu telah melebihi dari ambang batas itu, sehingga ini tentunya akan sangat-sangat berbahaya bagi kondisi iklim di Indonesia, terutama bagi tempat-tempat yang diselenggarakannya hal-hal seperti demikian. Oleh karenanya sahabat Muaz, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa melindungi kita, dan juga agar kita juga lebih memperhatikan dari lingkungan-lingkungan kita. Dan demikian sahabat Muaz, dari apa yang bisa kami bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum.
10: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
12: Gimana rasa nasi kebulinya?
13: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
12: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
13: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
14: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
15: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
14: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
18: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
17: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
19: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
18: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
20: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
21: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
20: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
22: A few moments later.
21: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
20: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
14: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner, dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau.
0: Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin. Alla na'buda illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa rad.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Al-Quran.
5: Walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min muddakir.

Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Quran for Hafiz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Quran for Hafiz.
1: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
2: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
2: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
2: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
0: Quran for Hafiz.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

زر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muas Tour, PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muas Tour. Muas Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muas Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muas Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
6: Hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu.
7: Istriku minta dicarikan kurma.
8: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
8: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
0: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Saya punya saudara. Suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, ada pesanan sekian. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Iya dek, tapi, ada anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu, bukan apa? PNS. Loh tapi kan masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan nggak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
11: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
12: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrika. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Para pendengar Radio Muas dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi 29 Mei 2026, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dan informasi dari dalam negeri dan dari mancanegara. Dan terlebih dahulu kita dengarkan bersama headline Info Dunia Islam.
1: Headline Info Dunia Islam.
2: Rumah tahanan negara Kendari fasilitasi kunjungan besukan 911 warga saat Hari Raya Idul Adha. 4 kapal ditembak Iran di Selat Hormuz, ketegangan teluk kian memanas. Itulah dia headline Info Dunia Islam kita di kesempatan pagi hari ini. Berikut berita selengkapnya.
1: Info Dunia Islam.
2: Kita awali kebersamaan kita dengan berita dari dalam negeri. Youth Excellence dan UR salurkan hewan kurban bagi warga terdampak bencana di Aceh dan juga Sumatera Utara. Komunitas pemuda Youth Excellence bersama Ukhuwa Al-Fata Resco menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah di Aceh dan juga Sumatera Utara pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran hewan kurban tersebut dilakukan di beberapa daerah yang sebelumnya mengalami bencana, yakni Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Banda Aceh, serta Tanjung Pura, Sumatera Utara. Bantuan itu diberikan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya memperkuat ukhuwah dan juga semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Berdasarkan pantauan wartawan MINA di lapangan, wilayah-wilayah tersebut dipilih karena sebagian masyarakatnya masih merasakan dampak bencana dan sebelum sepenuhnya pulih. Meski aktivitas ekonomi warga mulai kembali berjalan, sejumlah keluarga masih membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari berbagai pihak. Kita beranjak ke berita yang kedua. ASMO Sulawesi Selatan salurkan hewan kurban untuk Masjid Darul Intikal Makassar. Dikutip dari Antara News, mendealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan juga Ambon. Astra Motor Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada pengurus Masjid Darul Intikal Makassar dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut diserahkan langsung di Masjid Darul Intikal yang berlokasi di Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Administration and Finance Manager Asmo Sulsel, Evalin Susilowati di Makassar mengatakan bahwa penyaluran hewan kurban ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Ia juga menjelaskan kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya Asmo Sulawesi Selatan dalam memperkuat hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan sekaligus memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Region Head Asmo Sulsel Jeffrey Megamastra menambahkan bahwa kegiatan sosial seperti ini akan terus menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan di berbagai momentum yang penting. Melalui momentum Hari Raya Idul Adha, Asmo Sulawesi Selatan berharap hubungan baik dan juga sinergi dengan masyarakat di Kota Makassar dapat terus mempererat semangat kepedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan. Kita beranjak ke berita yang ketiga. Rutan Kendari fasilitasi kunjungan besukan 911 warga saat Hari Raya Idul Adha. Dikutip dari Antara News, Rumah Tahanan Negara kelas 2A Kendari Sulawesi Tenggara memberikan pelayanan prima dengan memfasilitasi kunjungan besukan sebanyak 911 warga yang ingin bersilaturahmi dengan warga binaan pemasyarakatan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksana harian atau PLH Kepala Rutan Kelas 2A Kendari Lendra Pratama Kastian saat ditemui di Kendari pada Kamis mengatakan bahwa layanan kunjungan khusus hari raya ini dibuka guna memberikan kesempatan bagi pihak keluarga untuk bertemu langsung dengan warga binaan di momen yang fitri ini. Ia juga menambahkan, meski terjadi lonjakan jumlah pembesuk, seluruh rangkaian pelayanan berjalan dengan aman, tertib dan juga humanis. Lendra juga menyampaikan jika kunjungan tersebut masih terus bertambah hingga saat ini. Pasalnya fasilitas besukan tersebut mereka buka untuk 2 hari yakni 27 dan 28 Mei 2026 dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Dan itulah dia berita serta informasi dalam negeri yang bisa kami sajikan untuk Anda. Namun jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut kami akan menyajikan lagi info dan juga berita terkini dari mancanegara. Oleh karenanya tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
3: Hadratis Sada, yurjal intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih ini, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
5: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
7: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
7: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?